0: Ya, organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya. Tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan, dalam waktu dekat, puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kehadiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan luar bandar kulit pun.
4: Di sini ya,
2: sebentar Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
5: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna pengesahan. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, Tiko Rian siap mengundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu.
1: Selain penandatanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.

0: terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
1: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Parti Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
0: Dok, Desember kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'ad Mustofa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi.
1: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, saya sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut sudah ada bicara bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk ada masalah.
1: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
3: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
1: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
4: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
5: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
6: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
4: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi, gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut Otoritas Pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pa? Bapa?
1: Aduh, mai tua sih. Tidak bisa panggil yang lembut kah? Ada apa, Ma?
0: Pa, semua barang di pasar naik harga. Termasuk perlengkapan sekolah Anis. Seragam mahal, sepatu apalagi. Uang yang Bapak kasih tidak cukup untuk belanja semua buat Anis. Aduh, bagaimana ini? Mama pusing, pusing, Pa.
1: Sudah tidak ada jalan lain nih. Terpaksa, saya harus minta pinjaman online.
2: 2 hours later.
0: Bapak, Pak, besok Anis sudah masuk sekolah. Bagaimana ini, Pak?
1: Ma, ini uang buat semua perlengkapan sekolah Anis. Pokoknya Mama atur saja.
0: Makasih, Pak. Tapi cepat sekali Bapak bawa uang banyak begini. Uang dari mana ini, Pak?
1: Dari pinjol lah.
0: Maksud Bapak, pinjaman online?
1: Iya, Ma. Memangnya kenapa?
0: Pinjol itu bahaya, Pak. Tuh, Bu Mira, tetangga sebelah gang itu. Gara-gara pinjol, sekarang Bu Mira sakit-sakitan karena teror pinjol, Pak. Mama tidak mau seperti itu. Mama tidak mau.
1: Makanya, Ma, check and recheck itu penting, Ma. Sebelum meminjam uang, biar aman dari teror pinjol.
0: Caranya, Pak?
1: Caranya, Ma, siapa saja bisa akses laman OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp OJK di nomor 08115715 7157 atau melalui laman email @ojk.go.id atau melalui kontak resmi OJK di nomor 157. Untuk mengecek status legal atau ilegal pinjol dengan berbagai model aplikasi pinjaman uang yang marak di media sosial. Urusan pinjaman uang pasti lancar dan aman kalau pinjol legal, Ma.
0: Kalau begitu Mama ke pasar sekarang ya, Pak. Ih, makasih, Papa.
1: Iya. Derek, kau bikin apa nih? Foto-foto pengen KTP lagi.
3: Terada Gerald, semua tes-tes aja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, tidak usah kerja.
1: Di, kau sebarang kah? Kau stop coba-coba yang pinjol. Kalau mau dapat uang itu kerja.
3: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes aja. Udah punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP. Jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
1: Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun penjarannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
3: Aduh, iyo kan. Aduh, saya jadi takut sekali.
1: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kok.

Tips Mitigasi Bencana. Tips Tanggap Bencana adalah acara siaran RRI untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, berikut tips mencegah terjadinya kebakaran di rumah menurut Indonesia Safety Center. Akhir-akhir ini, musibah kebakaran kerap melanda rumah-rumah di Indonesia. Penyebab terjadinya kebakaran di rumah bisa sangat beragam, mulai dari kompor meledak, hubungan arus pendek, meletakkan sat yang mudah terbakar di tempat yang salah, dan masih banyak lagi. Langkah-langkah kecil berikut ini dapat membantu mencegah terjadinya bahaya kebakaran. 1. Hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak-anak terkadang memiliki rasa keingintahuan yang besar. Maka dari itu, bila terdapat korek atau pemantik api di dekat mereka, bisa saja mereka memainkannya dan memicu terjadinya kebakaran. 2. Jauhkan benda yang mudah terbakar dari sumber api. Lilin merupakan benda yang sangat diperlukan ketika mati lampu. Tetapi, benda ini dapat seketika berubah menjadi bencana bila tak diletakkan di tempat yang aman. Untuk itu, pastikan benda-benda seperti kertas, kain, dan furnitur yang terbuat dari kayu tidak diletakkan dekat dengan lilin atau sumber api lain. 3. Berhati-hatilah merokok dalam ruangan. Kebiasaan merokok dalam ruangan selain tidak baik bagi kesehatan anggota keluarga, hal ini juga mampu memicu kebakaran. Ya, terkadang bara api yang ada di puntung rokok tidak benar-benar mati ketika dibuang dalam tempat sampah atau diletakkan dalam asbak. 4. Jangan dekati perapian dengan pakaian atau atribut yang berumbai. Bila kita harus mendekati perapian, kompor, lilin, atau akan menggunakan sumber api lain, pastikan untuk tidak menggunakan pakaian atau atribut lain yang berumbai atau berjuntai-juntai. Hal ini sangat riskan dan akan mudah terbakar bila bagian dari atribut pakaian terkena api. 5. Gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Kita kerap menggunakan alat-alat listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap membiarkan komputer hidup padahal tidak digunakan. Penggunaan alat-alat kelistrikan yang berlebihan selain membuat tagihan listrik meningkat, juga dapat membuat alat kelistrikan itu menjadi panas dan akhirnya memicu hubungan arus pendek. 6. Sediakan alat pemadam kebakaran di rumah. Di rumah, kita pun seharusnya tersedia alat pemadam kebakaran sebagai langkah antisipasi untuk mencegah kebakaran di rumah. Tempatkan alat ini di area yang dekat dengan sumber api, seperti di dekat perapian, di dapur, dan bahkan di garasi. Pastikan alat pemadam kebakaran berfungsi baik ketika dibutuhkan. 7. Rencanakan jalur evakuasi. Ketika terjadi kebakaran di dalam rumah, tentu yang menjadi pemikiran utama adalah berusaha memadamkan api tersebut. Namun, bila api terlalu besar dan tak mampu memadamkannya, maka kita harus segera menyelamatkan diri. Untuk itu, perlu direncanakan sebuah jalur evakuasi sebagai antisipasi bila kebakaran atau musibah lain terjadi dalam rumah Anda. Demikian tips pencegahan

Sekring berasal dari bahasa Belanda, yaitu sekring. Sekring adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengamanan dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Sekring memiliki fungsi sebagai pengamanan. Sekring dapat mencegah terjadinya kebakaran atau hal semacamnya. Ketika hubungan arus pendek terjadi, komponen listrik juga mencegah terjadinya korsleting atau terputusnya arus listrik. Sekring mempunyai dua fungsi utama yang harus kita ketahui. Yang pertama, sebagai pengamanan peralatan dan rangkaian listrik. Yang kedua, sebagai pencegah terjadinya korsleting ketika hubungan arus pendek terjadi.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perumda Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban karena
2: ada air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 9091 6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar di mana pun berada, terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Dan kita saatnya berpacu dalam program siar Halo RRI. Ya, bersama Pro 1 di edisi 28 Agustus 2026. Pendengar, selamat pagi jelang siang untuk Anda. Ya, dan kami juga membuka jalur bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam program siar Halo RRI. Ya, di 3293 kali. Ya, suara Anda, solusi bersama. Ya, sampaikan informasi dalam pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen yang mana terpantau selama minggu kerja ya. Dan tentunya untuk hari ini ya, saran dan juga masukan Anda kami nantikan di line telepon 3293 kali. Ya, bersama saya Maria Antoinette, kita jalan kebersamaan hingga tepat nanti di jam 11

Ya, dan juga pendengar, tentunya di saat ini ya masih saja terlihat ya kabut asap menyelimuti Kota Serui ya. Dan juga pendengar, dari laman rri.co.id, info Pemda, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi kemarau berkepanjangan yang turut berdampak ya pada munculnya kabut asap. Dan upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dihadiri unsur pemerintah daerah, BPBD, pemadam kebakaran, SAR, TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Perhubungan Udara, BMKG, PDAM, para asisten serta sejumlah instansi terkait lainnya. Ya, pejabat sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Ciprianus Y. Membai, S.Pd., M.Si., M.H., mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat bersama Gubernur Papua yang sebelumnya dilaksanakan secara daring. Menurut Ciprianus, kondisi kemarau dan kabut asap yang terjadi saat ini membutuhkan kewaspadaan serta kesiapan seluruh pihak. Pemerintah daerah perlu memastikan langkah pencegahan dan mekanisme penanganan dapat berjalan cepat apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya. Koordinasi tersebut juga bertujuan mengetahui kesiapan masing-masing instansi, baik dari sisi personil maupun fasilitas pendukung, unsur SAR, damkar.

Damkar, TNI Polri, Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi ancaman karhutla. Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roy Palunga, menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas sebelum terjadi kebakaran. Wakil Bupati mengatakan terdapat sejumlah hal yang perlu secara persiapan, mulai dari pemetaan dan identifikasi wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran, pembagian tanggung jawab, antisipasi dan hingga penyusunan langkah pencegahan dan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat sistem deteksi dini dan mekanisme pelaporan kejadian, termasuk menyiapkan skema reaksi cepat serta memastikan kesiapan personil, sarana, prasarana, dan peralatan. Wakil Bupati mengakui keterbatasan fasilitas menjadi salah satu tantangan dalam menghadapi potensi kebakaran. Karena itu, langkah pencegahan dinilai menjadi sangat penting untuk menekan risiko sejak awal. Ia mengajak masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi rumput dan hutan yang kering. Dan melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemkab Kepulauan Yapen mendorong seluruh instansi terkait memiliki peran dan langkah yang jelas, sehingga apabila terjadi karhutla dapat segera ditangani dan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta bersama-sama melakukan pencegahan selama kondisi kemarau masih berlangsung.

Ya, masih di program Halo RRI untuk Anda pendengar dimanapun berada. Tentunya di kesempatan pagi ini, ya, suara Anda solusi bersama. Ya, sampaikan informasi Anda ataupun masukan Anda di line telepon 3293 kali. Ya, dan pendengar dari Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit 19 Yapen menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diminta menghentikan segala bentuk pembakaran yang berisiko memicu kebakaran meluas. Dari Kepala Dinas KPHP Yapen, Habib Oropa menegaskan bahwa upaya mencegah kebakaran hutan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Himbauan tersebut disampaikan menyusul kondisi cuaca yang dalam beberapa hari terakhir terasa panas dan berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Dan ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, khususnya di kawasan hutan dan lahan yang kering. Ya, dari KPHP Yapen juga meminta masyarakat segera melapor kepada aparat kampung terdekat apabila menemukan titik api atau terjadi kebakaran di wilayah hutan dan lahan. Dan menurut Habib, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam ekosistem serta keanekaragaman hayati, tetapi juga dapat menghasilkan asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Karena itu, KPHP Yapen berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga kawasan hutan dan tidak melakukan aktivitas berpotensi menimbulkan kebakaran, terutama selama kondisi cuaca panas dan kering. Ya, dari KPHP yang mana berharap masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3. Limbah yang berbahaya.
3: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
4: 3 weeks later.
3: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
5: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran.
6: Yuk. Halo RRI, FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, masih dalam program siar Halo RRI bersama Pro 1 Srui dan juga pendengar untuk Anda pagi ini jelang siang. Ya, bagi yang ingin bergabung ya di line telepon 3293 kali dan suara Anda solusi bersama. Ya, sampaikan informasi Anda terkait pantauan Anda selama seminggu yang Anda lihat terkait perkembangan Kota Serui dan juga dari pelayanan publik

Ya, dan palingan tentunya dari kondisi ya, cuaca dan juga iklim yang selalu berubah-ubah ya, di mana juga pendengar secara aktif masyarakat untuk selalu update informasi. Dan tentunya dari BMKG. Ya pendengar, kabut asap mulai terlihat ya, tentunya di sejumlah wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, sejak terpantau 23 Agustus ya, tepatnya 23 Agustus 2026. Ya, kondisi membuat langit tampak berkabut dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait sumber asap serta dampaknya terhadap kualitas udara. Ya, dari Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen, Pitnatius Ayomi ST, mengatakan kondisi tersebut perlu mendapat perhatian masyarakat. Ya, dan tentunya pengamatan secara visual seperti jarak pandang, bau asap maupun kondisi langit yang terlihat kabur belum cukup untuk memastikan tingkat pencemaran udara. Karena itu pemantauan di lapangan perlu dilakukan dengan memperhatikan berbagai kondisi termasuk keberadaan asap, debu maupun sumber pencemaran lainnya. Apabila asap terlihat semakin tebal, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kondisi kualitas udara. Kualitas udara dapat dipengaruhi dari berbagai faktor termasuk kebakaran hutan dan juga lahan. Ya, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen, hingga kini belum melakukan pengukuran kualitas udara secara langsung karena masih menunggu peralatan pemantau dari pusat ya, pemerintah pusat. Meski demikian, berdasarkan hasil pengujian kualitas udara pada tahun sebelumnya, kondisi udara di Yapen masih berada di bawah standar baku mutu ya. Dan himbauan juga untuk masyarakat. Ya, masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah secara berlebihan, terutama sampah plastik yang dapat menghasilkan polusi dan berdampak terhadap kualitas udara di lingkungan sekitar. Ya, indikasi sumber kabut asap di Yapen masih perlu ditelusuri berdasarkan sejumlah indikator. Jika ditemukan adanya pencemaran udara, Dinas Lingkungan Hidup akan mengambil langkah serta memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat melakukan antisipasi. Kondisi kabut asap juga perlu diwaspadai mengingat adanya informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Papua. Dan masyarakat dihimbau tetap waspada mengurangi aktivitas yang dapat menimbulkan polusi udara serta segera melapor apabila menemukan kebakaran hutan, lahan maupun sumber asap yang berpotensi mengganggu lingkungan dan juga kesehatan.

Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari selamat datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan semangat. Papua juga memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang menghiasi pinggiran belati itu. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan, yaitu busur dan panah, serta lembing yang digunakan untuk berburu. Adapun makanan khas Papua, yaitu sagu, yang dibuat menjadi papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama ikan kuah kuning. Papua pun memiliki banyak alat tradisional, salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang terbentuk hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa terbuat dari kayu, yang mana pada bagian tengah kayu itu dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung salah satu kayu itu ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan, dan berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang indah dan bagus. Sahabat, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam, dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami akar tumbuhan dan buah-buahan. Noken ini biasa digunakan dan dibawa dengan menyangkutkan noken di atas

Ya, masih dalam program siar Halo RRI bersama Pro 1 di kesempatan pagi jelang siang. Ya, 44 menit sudah berlalu di jam 10 saat ini. Ya, dan pendengar, untuk Anda, suara Anda solusi bersama. Ya, dan tentunya terkait fenomena alam dan iklim cuaca yang selalu berubah-ubah ya.

Ya, dan pendengar tentunya masih juga terkait dengan laka laut ya, yang juga dari pantauan publik yang terjadi, yang memasuki hari keempat pencarian gabungan tim SAR yang terdiri dari Kepolisian Resort Waropen, TNI Angkatan Laut Biak, TNI AD, dan Basarnas Kabupaten Biak Numfor memperluas wilayah pencarian korban speedboat yang hanyut di perairan pesisir Kepulauan Yapen menuju Biak, Kamis 27 Agustus 2026. Ya, pendengar, dari pencarian yang dilakukan menggunakan kapal KN SAR Wibisana 243 Biak, tim bergerak dari Pelabuhan Serui sekitar pukul 6 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur menuju kawasan Teluk Cendrawasih dengan menyusuri sejumlah wilayah pesisir dan pulau-pulau di Kepulauan Yapen yang diduga menjadi lokasi hanyutnya speedboat. Dan kegiatan pencarian dipimpin langsung Kapolres Waropen AKBP Taufan Irdianto Esos didampingi Kasat Intelkam Polres Waropen Ibda Angela Ripka Hawar Esos MIP dan juga Katim Sar Amirullah, Katim TNI AL, Serda Naf Afgar, dan 2 personil TNI, personil Kodim 1709 Yawa, serta gabungan personil Polres Waropen, TNI AL, TNI AD, dan Basarnas Kabupaten Biak Numfor. Ya, dari Kapolres Waropen AKBP Taufan Irdianto mengatakan keterlibatan tim gabungan menjadi bentuk perhatian dan komitmen seluruh pihak untuk terus melakukan pencarian serta memperbaharui perkembangan di wilayah pesisir Kepulauan Yapen. Pada hari keempat, Polres Waropen juga mengerahkan personil Satuan Polair bersama komunitas speedboat Kali Sanggei yang dipimpin Kasat Polair Polres Polres Waropen AKP Elton Jack Rumbiak. Pencarian dilakukan menggunakan 2 speedboat dengan menyisir perairan Pulau Nau, Pulau Kuram, Pulau Miosnum, dan Pulau Mandenas. Ya, menurut tim, ya, dari pencarian di wilayah tersebut dilakukan secara bersama dengan operasi tim SAR gabungan yang menyusur pesisir Kepulauan Yapen bagian barat serta sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi hanyutnya speedboat. Ya, dan juga para penumpangnya. Dari Kapolres Waropen berharap seluruh penumpang dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Ia juga menghimbau masyarakat, khususnya keluarga korban, tetap tenang dan segera menyampaikan informasi kepada petugas apabila mengetahui perkembangan mengenai keberadaan speedboat maupun para penumpang. Sementara itu, dari Kasat Polres Waropen AKP Elton Jack Rumbiak mengatakan pihaknya bersama komunitas speedboat Kali Sanggei akan menyisir sejumlah jalur perairan menggunakan 2 speedboat untuk memastikan keberadaan korban maupun lokasi speedboat yang hingga kini masih dalam pencarian. Ya, dari Polres Waropen memastikan operasi pencaharian akan terus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan personil, memperkuat koordinasi lintas instansi, dan mengerahkan seluruh kemampuan yang tersedia guna menemukan 5 penumpang yang hingga kini masih dalam proses pencarian.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Halo RRI, FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, terima kasih untuk kebersamaannya di program Halo RRI Pro 1 Serui di edisi 28 Agustus 2026. Ya, tentunya kita akan kembali bersua di program Halo RRI. Hadir 3 kali dalam seminggu ya, di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, untuk Anda pendengar masyarakat Kota Serui dan sekitarnya, dan terus waspada dan tentunya jaga kesehatan Anda. Ya, kita jumpa lagi di hari Senin. Saya Maria Tonet mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa.

Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah?

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, sirih, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang sirih yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun berada, terkhusus buat kaum muslimin dan muslimat di Kota Serui dan sekitarnya. Edisi 28 Agustus 2026, kita akan hadirkan siaran langsung sholat Jumat bertempat di Masjid Agung Darussalam Serui.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain dan tiada bukan adalah untuk mengabdikan diri kita, menyembah, tunduk, patuh, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya, dan insya Allah termasuk kita semua yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib tak bosan-bosan, tak henti-henti selalu mengajak pada diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni takwa dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali diceritakan, yang mana kita bisa mengambil sebuah kisah pelajaran ibrah dari cerita tersebut, yakni dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali diceritakan suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, aku telah melaksanakan semua perintah ibadah yang telah Engkau perintahkan kepadaku. Lalu ibadah apa yang Engkau cintai ya Allah?" Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun melanjutkan pertanyaannya, "Apakah solatku ya Allah yang Engkau cintai?" Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Tidak. Bukan. Karena solat yang Engkau lakukan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Solat yang Engkau lakukan akan mencegahmu dari melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Innas solata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sehingga solat yang Engkau lakukan tidak aku cintai."
Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun penasaran. Kemudian dia kembali bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah zikirku ya Allah yang engkau cintai? Kemudian apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak, bukan, karena zikir yang engkau lakukan pula itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Dengan zikirmu akan membuat hatimu menjadi tenang, akan membuat hatimu yang resah, gelisah menjadi damai, menjadi tenang. Sehingga zikir yang engkau lakukan tidak aku cintai. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam pun juga selanjutnya merasa penasaran, apa sesungguhnya yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ibadahku? Maka Nabi Musa alaihissalam pun kembali bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah puasaku ya Allah yang engkau cintai? Kemudian apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak, bukan, karena puasa yang engkau lakukan itu juga kembali kepada dirimu sendiri. Karena dengan puasa yang engkau lakukan akan membuat tubuhmu sehat, akan membuat kamu menghindarkan diri kamu, menundukkan pandanganmu dari melakukan maksiat kepadaku. Jadi sesungguhnya puasa yang engkau lakukan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Jadi puasa yang engkau lakukan tidak aku cintai. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun tambah penasaran. Kemudian dia kembali bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, kemudian ibadah apa yang engkau cintai? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ibadah yang aku cintai adalah ibadah yang manakala engkau lakukan menghadirkan kebahagiaan terhadap saudaramu yang sedang dalam kesusahan. Saya ulangi, ibadah yang aku cintai kata Allah adalah ibadah yang engkau hadirkan sehingga menghadirkan kebahagiaan dari saudaramu yang sedang berada dalam kesusahan. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari kisah ini ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, ibadah yang kita lakukan itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah ibadah individual, yakni ibadah yang kita lakukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah yang kita lakukan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yang sifatnya akan kembali kepada diri kita sendiri, seperti sholat, puasa, berzikir. Ketika kita lakukan ibadah-ibadah tersebut, maka ibadah tersebut itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, bahwa ibadah yang kita lakukan yang kembali kepada diri kita sendiri, apakah itu sholat kita, apakah itu zikir kita, apakah itu puasa kita, itu tidak cukup di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menghadirkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ibadah yang kita lakukan tersebut. Kemudian apa selanjutnya yang harus kita lakukan, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Kita jangan sibuk untuk bagaimana kita beribadah untuk diri kita sendiri. Kita jangan sibuk untuk bagaimana membuat diri kita soleh terhadap diri kita sendiri, seperti sholat kita, puasa kita, ataukah zikir kita, karena itu tidak membuat cinta Allah terhadap ibadah yang kita lakukan. Yang bisa membuat cinta Allah terhadap ibadah yang kita lakukan adalah ketika ibadah individual kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah kita lakukan, yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menghadirkan kebahagiaan terhadap saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita yang sedang berada dalam kesusahan. Apa yang bisa kita lakukan adalah berinfak, berzakat, dan bersedekah.
Ketika sholat kita bisa kita lakukan, ketika zikir kita bisa kita lakukan, ketika puasa kita sudah lakukan, kemudian kita lanjutkan dengan berinfak kita, berzakat kita, bersedekah kita, sehingga membuat orang-orang yang ada di sekeliling kita yang sedang berada dalam kesusahan, menghadirkan kebahagiaan di dalam wajah-wajah mereka, di dalam hati-hati mereka, maka itu sesungguhnya ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah sholat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sedikit dari kita yang begitu sibuk untuk bagaimana membuat dirinya sendiri seakan-akan sudah beribadah betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat lima waktunya sudah dia laksanakan, sholat lailnya sudah dia laksanakan, zikirnya sudah dia laksanakan sampai beratus bahkan beribu kali dia berzikir. Puasa wajib maupun puasa sunnahnya sudah dia laksanakan. Tetapi masih ada tetangga di samping rumahnya, saudara-saudara, karib kerabat yang ada di sekelilingnya masih berada dalam kesusahan. Maka ibadah yang sudah dia lakukan tersebut tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat berapa besar yang kita berikan, berapa banyaknya yang kita berikan, yang bisa membantu saudara kita yang ada di sekeliling kita yang sedang berada dalam kesusahan, tetapi seberapa istiqomahnya kita untuk menginfakkan, mensedekahkan, menzakatkan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita. Hadirin sedang jamaah sholat Jumat rahimani rahimakumullah, mungkin yang sedikit ini bisa menjadi cambuk buat diri kita, yang mungkin selama ini kita sudah sibuk untuk mensolihkan diri kita secara pribadi kita, tetapi kadang kita lupa ada saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita yang juga membutuhkan uluran tangan kita, bantuan kita, sedekah kita, infak kita, zakat kita, sehingga bisa membuat mereka bahagia tidak hanya di hati mereka tetapi juga di wajah-wajah mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya untuk bagaimana kita bisa soleh secara individu dan juga bisa soleh secara sosial. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

0: alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Maun ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian siapakah yang mendustakan agama? Merekalah yang menghardik anak yatim dan tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Orang yang mendustakan agama bukan berarti dia meninggalkan agama, tapi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala secara individu, salatnya baik, zikirnya baik, puasanya baik, tetapi dia melupakan saudara-saudara yang ada di sekelilingnya yang membutuhkan uluran tangan dari kita yang mampu, yang diberikan kelebihan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikatakan orang-orang yang mendustakan agama karena sibuk dengan beribadah secara pribadi tetapi lupa ibadah sosialnya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari kita yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bukan seberapa besar yang bisa kita berikan, bukan seberapa banyak yang bisa kita keluarkan, tetapi seberapa istiqomah yang kita lakukan setiap hari untuk bisa membahagiakan saudara-saudara yang ada di sekeliling kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan cara berinfak, bersedekah maupun berzakat, itu semua bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggugah hati kita, membuka nalar kita sehingga kita tidak sibuk untuk beribadah secara pribadi kita, tetapi bagaimana kita juga bisa memikirkan saudara-saudara yang ada di sekeliling kita yang membutuhkan uluran tangan kita, bantuan kita, sehingga membuat mereka bahagia atas apa yang bisa kita bagikan kepada mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzatal islam wal muslimin. Allahumma sur ikhwananal muslimin mujahidina fi Palestine. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammiril yahuda wa israel. Allahumma ufir lana zunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana sagara. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adl wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.
1: Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya karim.

أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
4: Jelang Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan race pack Merdeka Run berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Whipped in first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Jati kelas Super Bantam Ellie Skotny. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown melawan Skotny menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu Skotny sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Skotny di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek Merdeka Run di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu.

Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Pendekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.
2: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal yang dibahas itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
2: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Ferry menjelaskan posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mirabdul Tiloli.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum Asprop PSSI Kalimantan Tengah Sigit Wido menyatakan bangga atas hadirnya Isan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari Asprop PSSI Kalimantan Tengah cukup bangga, ya, tahun ini ada klub Liga 1 yang akan bermain di Stadion Lawang Pahu. Adanya Isan Mulang ini tentu tak luput dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Abisan Tabran. Cukup jauh, hari lama sudah komunikasi dengan Mas Eko ini, sudah cukup lama, dan alhamdulillah Pak Gubernur yang memang orang gila bola, ya, meskipun di hujan, di apa, namanya orang gila bola dia gila. Kalau nggak gila, ngapain ngurus bola? Dan insya Allah nanti akan ada tim-tim besar yang akan bertandang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semuanya akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
3: Ingin mempolitkan, mengenalkan bahasa Dayak, yaitu isu pengaisi ke kancah nasional dan internasional. Kita mau berintegrasi ke stadion, kita mau mendukung dengan keluarga, tidak hanya di Palangkaraya, tetapi kita harapkan nanti seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Tengah mendukung. Bayangkan kalau seandainya dari Sampit, Pulau Pisau, kemudian yang dekat itu mana perbatasan Banjarmasin, Kapuas, setelah kita melihat kita main ketemu Persib Bandung, Persija, mereka ingin berbondong-bondong ke Palangkaraya. Mengajak, gak mungkin anak kecil jalan sendiri, pasti dengan orang tua.
2: Selain membangun prestasi, kehadiran Isan Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Isan Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian?
1: Iya, baik. Penengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini Lembaga Penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar, kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi, tenis ini menjadi tradisi kita untuk kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia Menyapa Siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar, di hari ini Jumat 28 Agustus 2026 sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan oleh tim Indonesia Menyapa Siang. Di antaranya, kami akan menyoroti terkait dengan karhutla dan juga kekeringan, mewaspadai dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Di mana karhutla dan juga kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah semakin meningkatkan resiko gangguan kesehatan bagi masyarakat. Dampaknya seperti ISPA hingga krisis air bersih masih menjadi perhatian serius yang perlu diantisipasi bersama. Kemudian kami juga akan kembali memperbarui informasi terkait dengan kondisi dan juga penanganan bencana gempa Flores dan karhutla di berbagai daerah. Perkembangan terbaru penanganan gempa Flores dan juga karhutla di berbagai daerah terus menjadi sorotan, di mana pemerintah bersama tim gabungan berupaya mempercepat pemulihan serta memastikan bantuan yang tepat sasaran. Kemudian di hari Jumat, seperti biasa, kami juga akan menghadirkan Dialog TNI Menyapa, kali ini dengan tema Babinkum dan HAM TNI, Transformasi Penegakan Hukum Militer sebagai Pilar Profesionalisme dan Kepercayaan Publik terhadap TNI. Dan juga ada kabar bursa dan juga rupiah hari ini, terkait dengan pergerakan bursa saham dan nilai tukar rupiah juga akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dan informasi ini menjadi indikator penting untuk melihat bagaimana dinamika ekonomi nasional hari ini. Pastikan Anda terus mendengarkan kami di Pro 3 RRI, dan topik-topik tadi juga dapat Anda tanggapi untuk bagaimana kemudian Anda berpartisipasi untuk menanggapi topik-topik yang akan kami hadirkan tadi melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM ataupun melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Dan kini pendengar, kami hadirkan video potensi daerah. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 2,7 triliun rupiah untuk membangun LRT Jakarta Manggarai Duku Atas. Selengkapnya akan dilaporkan Noviana Gebi.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada,
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan melanjutkan proyek setelah LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai hingga ke Duku Atas. Adapun total nilai investasi yang akan disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan LRT Manggarai hingga Duku Atas sebesar 2,7 triliun rupiah. Pramono mengatakan pihaknya telah mengajukan penerbitan obligasi daerah ke DPRD DKI Jakarta untuk mendanai proyek lanjutan LRT Jakarta tersebut sekaligus pembangunan rumah sakit internasional di eks lahan sumber waras.
4: Seperti yang sudah disampaikan bahwa begitu nanti selesai sampai dengan Manggarai, kita langsung melakukan pembangunan sampai dengan Duku Atas. Ada perubahan angka, dulu kami mengumumkan 2,1, ternyata harus ada investasi untuk trainsetnya yang jumlahnya kurang lebih 16, sehingga totalnya menjadi 2,7 triliun. Dan itu sesuai dengan apa yang kami ajukan ke DPRD Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan obligasi daerah, yaitu untuk LRT dari Manggarai sampai Duku Atas dan kemudian untuk pembangunan rumah sakit sumber waras yang ada.
3: Seperti diketahui, LRT Jakarta fase 1C Manggarai Duku Atas memiliki panjang sekitar 2,4 km. Jalur tersebut akan membawa layanan LRT Jakarta menuju Duku Atas yang menjadi salah satu kawasan strategis transportasi di jantung ibu kota. Adapun Duku Atas sendiri merupakan kawasan pusat integrasi dan transit point berbagai moda transportasi di Jakarta. Di kawasan tersebut terdapat sejumlah layanan transportasi mulai dari MRT Jakarta, kereta bandara, KRL Commuter Line, LRT Jabodebek, hingga Transjakarta.
2: Demikian Noviana Gebi, RRI Jakarta melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, saya ajak Anda untuk ke Bandar Lampung, di mana di Kampung Beratayuda, Kabupaten Waikanan, kain tapis Lampung terus dikembangkan menjadi produk kreatif bernilai ekonomi. Selengkapnya bersama dengan Bayu Satria dari Bandar Lampung.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, di tengah perkembangan zaman, kain tapis Lampung menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat. Di Kampung Beratayuda, Kabupaten Waikanan, pengrajin tapis timbai menjaga warisan tersebut melalui karya-karya bernilai ekonomi.
5: Di tangan para pengrajin, warisan budaya tak hanya dijaga, tetapi juga terus dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Di Kampung Beratayuda, Kabupaten Waikanan, kelompok tapis timbai membuktikan kain tapis Lampung mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman.
6: Pertama kali kegiatan tapis ini dibentuk di tahun 2018 oleh Dinas Perindak Waikanan. Kami memang dibina dari mereka benar-benar dari nol. Jadi dari pertama sekali kami tidak mengenal tapis, diajarkan dan dibina secara berkelanjutan. Dan alhamdulillah untuk saat ini kegiatan tapis ini masih berjalan dan masih memproduksi.
5: Tapis timbai tak hanya memproduksi kain tapis. Para pengrajin juga mengembangkan berbagai produk turunannya seperti tas, kopiah, hingga sarung. Produk-produk ini justru semakin diminati masyarakat karena memadukan nilai budaya dengan kebutuhan sehari-hari.
6: Untuk saat ini produk-produksi yang kami buat itu lebih banyak keturunan, Mas. Jadi kayak kita gimana caranya produk ini begitu dibuat dan langsung bisa menghasilkan. Jadi kita lebih banyak keturunan seperti tas atau kotak tisu gitu. Tapi sarung-sarung kita tetap produksi. Bahkan kemarin kita sempat di baju gitu kan. Jadi untuk penjualannya kita lebih ke online dan mengikuti pameran-pameran yang diadakan di Pemda ataupun di luar kota.
5: Tidak hanya untuk memenuhi permintaan lokal, kreativitas tapis timbai bahkan sempat membawa produk mereka dipasarkan keluar daerah hingga menembus pasar luar negeri.
6: Kalau ibu-ibu itu banyak ke tas sih, Mas. Kebetulan kemarin juga kita habis kirim ke Jakarta, ke Sulawesi, yang paling jauh kemarin sempat dibawa ke luar negeri.
5: Keberlanjutan usaha ini masih membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama pemerintah, baik dalam pemasaran, pengembangan produk, maupun peningkatan kapasitas para pengrajin.
6: Tidak ditinggalkan ketika sudah jadi, tidak ditinggalkan begitu saja. Jadi mereka tetap memantau. Bahkan setiap ada kegiatan-kegiatan, baik itu dari daerah Waikanan sendiri ataupun di luar, kami tidak ditinggalkan. Jadi kami diajak, dan juga baik itu pelatihan maupun untuk pameran, agar apa yang kami potensi-potensi dari Kampung Beratayuda ini dalam hal tapis itu tetap berjalan dan terus berkembang.
1: Demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Bayu Satria, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, dari geliat ekonomi kreatif di Kabupaten Waikanan Lampung, kini kita beralih ke sektor pertanian di Kecamatan Bantan. Petani cabai di lahan gambut mampu berperan dalam memperkuat ketahanan pangan melalui upaya budidaya yang terus dikembangkan. Seperti apa kemudian strategi petani dalam mengelola lahan gambut untuk tanaman cabai? Kita simak selengkapnya bersama dengan M. Fiza dari Bengkalis.
7: Pertanian cabai di Pulau Bengkalis menunjukkan potensi besar sebagai sumber penguatan ekonomi masyarakat. Salah satunya terlihat di Desa Merancah, Kecamatan Bantan, yang kini berkembang sebagai sentra hortikultura cabai dan juga jagung di wilayah pesisir. Kita simak informasi selengkapnya.
8: Wakil Bupati Bengkalis Haji Bagus Santoso meninjau langsung lahan pertanian cabai dan juga jagung milik warga sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan. Kunjungan ini merupakan lanjutan pemantauan sektor pangan setelah sebelumnya melihat potensi peternakan ayam petelur di Desa Bantan Tua. Didampingi Ketua Tim Bergerak PKK Haja Siti Aisyah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Susi Hartati, serta Camat Bantan Refli Kurniawan. Wakil Bupati Bengkalis berdialog langsung dengan petani setempat. Pemerintah daerah menilai sektor pertanian khususnya cabai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah.
9: Bagaimana masyarakat berusaha membuka peluang usaha? Apalagi nih, cabai penyumbang inflasi di Pulau Bengkalis, di Kabupaten Bengkalis, inilah barangnya. Ternyata di pulau juga berpotensi. Kita belajar dengan Ustadz Bambang. Mari bersama-sama peluang-peluang usaha ini kita kolaborasikan.
8: Komoditas cabai ini sangat berpengaruh terhadap inflasi daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen memperkuat dukungan melalui pendampingan, penyediaan sarana produksi, serta kolaborasi lintas instansi agar pertanian di Pulau Bengkalis terus berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Sementara itu, pemilik lahan, Ustadz Bambang, menjadi salah satu contoh petani lokal yang berhasil mengembangkan cabai dan jagung di lahan pesisir dengan pengalaman bertaninya yang diperoleh dari kota Kediri serta latar belakang pesantren. Bambang menerapkan filosofi kerja bahwa bertani adalah bagian dari ibadah dan jalan mencari rezeki yang halal.
10: Kalau dari segi kepribadian, dari ucapan apa semua kita sudah tertata, terus kemudian dari segi hasil memang belum maksimal atau masih setengah gagal, barangkali kita memperbaiki diri dengan ibadah kita bagaimana gitu kan. Kalau memang semua itu sudah kita lakukan dengan baik tetap juga masih gagal, pasti memang itu ujian kita. Kalau saya gitu aja, Pak.
8: Kegagalan itu bagian dari proses belajar. Bertani bagi Ustadz Bambang adalah ibadah. Jika gagal, dievaluasi dan juga diperbaiki. Di sini dipilih bibit cabai yang tahan virus dan menerapkan tumpang sari dengan jagung supaya biaya perawatan bisa tertutup. Bambang menjelaskan sistem tumpang sari cabai dan jagung sebagai langkah antisipasi cuaca ekstrim di lahan tanah liat dan tanah liat berpasir. Jagung juga berfungsi sebagai penyangga ekonomi saat cabai belum panen, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tani. Sementara itu, Camat Bantan Refli Kurniawan menilai masih diperlukan penguatan mental dan pola pikir petani dalam menghadapi kegagalan usaha tani. Menurutnya, tidak sedikit petani yang berhenti berusaha setelah gagal.
11: Memang masyarakat kita hari ini, kalau sudah gagal sekali, Pak Wabu, mereka sudah down. Sama juga dengan bumdes itu sendiri. Unit-unit itu kalau sudah down membuat usaha, ya sudah. Maka ini memang kita butuh seperti ini, Ustadz, support terus.
8: Banyak petani yang langsung patah semangat ketika gagal panen. Padahal, seperti yang dilakukan Ustadz Bambang, keberhasilan itu lahir dari proses belajar dan evaluasi berkelanjutan yang perlu didorong agar petani terus bangkit. Keberhasilan pertanian cabai di Desa Brancah menjadi bukti bahwa Pulau Bengkalis memiliki potensi besar di sektor pertanian hortikultura. Dengan dukungan pemerintah dan ketekunan petani lokal, kebutuhan cabai yang selama ini menjadi penyumbang inflasi diharapkan dapat dipenuhi dari produksi daerah sendiri.
7: Demikian video potensi daerah dari RRI SP Bengkalis. Saya reporter Muafiza, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kilas Berita.
13: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan nilai tambah serta penerapan prinsip ketertelusuran dan keberlanjutan komoditas kakao serta kelapa sawit. Langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat daya saing produk Indonesia di tengah persaingan pasar global. Menurutnya, pembeli kini tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan, keamanan pangan, dan keandalan rantai pasok. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
12: Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
0: Kami hadirkan video potensi lainnya. Pendengar, Rumah Olahan Kedelai Indonesia atau Roki menjadi wajah baru pengolahan tahu di Kampung Tahu Binjai. Dari kedelai tumbuh inovasi yang tidak hanya mempercepat produksi, tetapi juga mengembangkan potensi ekonomi lokal sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui usaha yang lebih produktif dan higienis. Kita simak bersama dengan Raihan Putri dari RRI Medan.
14: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di Rumah Olahan Kedelai Indonesia yang merupakan salah satu inovasi dari masyarakat untuk masyarakat. Di mana kita ketahui bahwa kedelai menjadi sumber protein nabati utama yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Untuk mengetahui mengenai Rumah Olahan Kedelai Indonesia ini, berikut kita ikuti liputan RRI ini.
15: Di Desa Sukamaju, Kota Binjai, denyut ekonomi masyarakat telah lama tumbuh dari industri pengolahan tahu. Kawasan ini dikenal sebagai Kampung Tahu, tempat sejumlah warga menggantungkan hidup dari usaha mengolah kedelai menjadi pangan sehari-hari. Namun, di tengah perkembangan zaman, sebagian pelaku usaha masih menjalankan proses produksi secara tradisional. Waktu produksi yang panjang dan keterbatasan teknologi menjadi tantangan untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas hasil olahan. Berangkat dari kondisi tersebut, masyarakat ekonomi syariah MES Sumatera Utara menghadirkan sebuah inovasi bernama Rumah Olahan Kedelai Indonesia atau Roki. Diluncurkan pada 31 Juli 2026, Roki menjadi ruang baru bagi pengembangan industri olahan kedelai di Kampung Tahu Binjai. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi bersama Bank Indonesia, proses pengolahan kedelai menjadi tahu kini dapat dilakukan dengan lebih modern, higienis, dan efisien.
16: Kita mau tumbuh berkembangnya para kelompok masyarakat dengan kreativitas unggulan-unggulan produknya seperti yang sekarang ini tahu. Dan sekarang ini kita dibantu dengan Bank Indonesia untuk tidak sistem manual lagi kerjanya, ini sudah dengan mesin, waktunya lebih cepat, kapasitasnya lebih besar untuk penghasilan tahunya, dan jadi menjadi lebih cepat produksinya dan lebih cepat bisa dijual di masyarakat.
15: Kehadiran Roki bukan sekadar menghadirkan mesin produksi. Lebih dari itu, Roki diharapkan menjadi wadah pemberdayaan masyarakat khususnya bagi pelaku usaha kecil yang ingin mengembangkan usaha pengolahan tahu. Berbagai program inovasi pun disiapkan, mulai dari sistem informasi rumah olahan kedelai yang terbuka dan transparan, Roki Education Tour sebagai sarana pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa, komunitas, hingga masyarakat umum, serta program ekonomi restoratif untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi agar dapat kembali berdaya.
17: Sistemnya ini adalah tetap sistem bisnis, tetapi kita membuka informasi kepada masyarakat, siapa yang mau membuat pabrik tahu yang lebih higienis, kami mendorong membantu pemerintah untuk melakukan higienitas terhadap para pelaku usaha yang tahu. Sehingga kami menjadi salah satu percontohan menggunakan tahu dengan konsep yang lebih modern. Per hari ini kita sesuai dengan kapasitas mesin adalah 500 kg per hari.
15: Dengan konsep pengolahan yang lebih modern dan higienis, Roki diharapkan menjadi salah satu percontohan bagi pelaku usaha tahu lainnya. Sebuah inovasi yang tumbuh dari potensi lokal untuk menjawab tantangan masyarakat lokal. Dari kedelai yang sederhana, lahir harapan untuk membangun usaha yang lebih produktif, masyarakat yang lebih mandiri, dan generasi yang lebih berdaya.
14: Demikian liputan mengenai Rumah Olahan Kedelai Indonesia. Dari Kota Binjai, Sumatera Utara, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Video potensi daerah dari Medan tadi sekaligus menutup rangkaian video potensi daerah hari ini yang kami hadirkan di hari Jumat 28 Agustus 2026. Pastikan Anda terus menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
12: Indonesia menyapa siang.
0: Kami hadirkan informasi lainnya pendengar, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB hingga 27 Agustus 2026 mengungkapkan dampak dari gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026 lalu telah menimbulkan korban jiwa dan juga kerusakan infrastruktur yang cukup masif. Korban meninggal dunia tercatat sebanyak 111 orang, kemudian sebanyak 48 orang meninggal akibat dampak langsung runtuhan bangunan, sedangkan 63 lainnya akibat dampak tidak langsung seperti sakit di pengungsian, trauma dan juga kondisi lansia. Kemudian korban luka-luka sebanyak 1.678 orang, mengalami luka-luka dengan sebaran korban luka terbanyak berada di wilayah Kabupaten Manggarai Timur dan Manggarai. Adapun kerusakan bangunan yakni sebanyak 84.562 rumah warga mengalami kerusakan dan 176.000 jiwa masih bertahan di posko pengungsian. Dan pemerintah sendiri telah mengucurkan bantuan kemasyarakatan sebesar 200 miliar rupiah serta menetapkan skema dana stimulan perbaikan rumah hingga 70 juta rupiah per unit untuk mengatasi dampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini disalurkan secara terpadu melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, TNI, Polri, dan juga kementerian terkait.
18: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
19: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangya. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangyang ledari, ada sangyang wonare, dan ada sangyang-sangyang yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan.

0: Ingatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok. Kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Jelang Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemdikbudristek meminta perguruan tinggi untuk memperkuat perannya sebagai pusat penciptaan pengetahuan, penyebar luasan pengetahuan sekaligus pengembangan sumber daya manusia SDM di tengah perkembangan kecerdasan artificial AI yang berlangsung semakin pesat. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdikbudristek Stella Christy menyampaikan, kemajuan AI telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan tinggi. Pakar psikologi kognitif itu menilai tantangan perguruan tinggi pada masa mendatang tidak lagi sebatas bagaimana menyampaikan informasi atau fakta kepada mahasiswa. Lebih dari itu, perguruan tinggi perlu membentuk manusia yang memiliki kemampuan untuk menciptakan pengetahuan sekaligus menentukan nilai dan makna dari pengetahuan tersebut.

Berita dalam negeri lainnya, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI, Sodiq Mujahid menilai ajang penghargaan Zayed Award for Human Fraternity 2027 dapat menjadi momentum memperkuat ekosistem zakat, sekaligus memperluas pengakuan dunia terhadap kontribusi filantropi Islam Indonesia. Menurutnya, pengusulan Indonesia dalam ajang tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk meraih penghargaan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi antar lembaga zakat, dan menampilkan kontribusi nyata gerakan filantropi Islam di tingkat global. Di kesempatan yang sama, Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latif mengatakan, Indonesia memiliki modal kuat untuk menampilkan profil diplomasi kemanusiaan yang relevan di tingkat global. Hal ini menyusul capaian positif Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah yang meraih penghargaan tersebut pada 2023. Beralih ke berita mancanegara, Badan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyebut, permusuhan yang kembali memanas antara Israel dan Hizbullah terus berdampak pada warga sipil dan mengganggu kehidupan sehari-hari di Lebanon Selatan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan OCHA mengungkapkan, sejumlah serangan udara dilaporkan oleh otoritas setempat di berbagai wilayah kegubernuran Nabatieh, Lebanon. Sementara serangan harian dan operasi penghancuran terus merusak rumah-rumah dan infrastruktur. OCHA mendesak penghormatan penuh kepada hukum humaniter internasional serta perlindungan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Dukungan kemanusiaan yang berkelanjutan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak oleh permusuhan yang sedang terjadi.

Berita olahraga, Pertamina Patraniaga kembali menghadirkan Pertamax Turbo Drag Fest 2026 sebagai wadah bagi para pembalap dan komunitas otomotif untuk menunjukkan performa terbaik di lintasan. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan, kegiatan itu merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap perkembangan olahraga otomotif nasional, sekaligus ruang kompetisi positif bagi para pembalap dan komunitas dari berbagai daerah. Ia menyatakan penggunaan Pertamax Turbo dalam ajang itu juga sejalan dengan karakter produk beroktan RON 98 yang dirancang untuk mendukung performa mesin berteknologi tinggi. Melalui kegiatan tersebut, Pertamina Patraniaga menghadirkan semangat pembuktian performa sekaligus memperkuat kedekatan produk dengan komunitas dan pecinta otomotif di Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walter Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Riyadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi 4 November 1950 pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945 ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Martha Tiahahu wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mogot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun, 28 hari.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan normalisasi dan penyesuaian dimensi kendaraan angkutan barang di Kalimantan Timur. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung percepatan penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan atau over dimension and overloading (ODOL). Kementerian Agama memperkuat pencegahan perkawinan anak melalui regulasi layanan KUA dan pembekalan remaja. Strategi tersebut dilakukan melalui penguatan bimbingan perkawinan serta bimbingan remaja usia sekolah. BPOM mendorong penguatan pedagang kaki lima atau PKL dan UMKM melalui pendampingan serta kemudahan memenuhi persyaratan usaha. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi rakyat dan meningkatkan daya saing produk nasional. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari sejumlah daerah di tanah air dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengonfirmasi bahwa kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki menjadi penyumbang utama kabut asap yang menyelimuti kota Palembang. Kita simak selengkapnya bersama dengan Nova Ariana dari Palembang. Nova, silakan.
3: Ya, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, menjadi salah satu penyumbang asap yang masuk ke wilayah kota Palembang, ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Pergerakan angin membuat asap dari sejumlah titik kebakaran di Oki terbawa hingga ke kawasan perkotaan.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan Iqbal Ali Sabana menyebutkan daerah menjadi sumber asap di Kabupaten Oki diantaranya di Kecamatan Cengal, kemudian dari Karula di Tulung Selapan dan Karula yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Lampam. Menurut Iqbal, wilayah-wilayah Karula di Kabupaten Oki masih menjadi perhatian Satgas Karula. Upaya pemadaman di sejumlah titik daerah itu terus dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan semakin tidak meluas hingga membuat asap semakin pekat dan membahayakan masyarakat.
1: Nova, silakan lanjutkan saja laporannya. Nova,
0: sementara asap yang masuk ke wilayah Jambi, ini asap kebakaran hutan dan lahan merupakan asap dari Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin di wilayah Sumatera Selatan. Iqbal menjelaskan kekeringan ekstrim di puncak musim kemarau ini membuat penanganan dan pemadaman karula terkendala di wilayah Sumatera Selatan. Beberapa lokasi pemadaman menurutnya saat ini mengalami kesulitan sumber air. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Bangka memperketat kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla 2026 yang sudah mencapai sekitar 500 hektar. Kami hadirkan informasinya bersama dengan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
3: Hutan disiapkan. Siap!
4: Pemerintah Kabupaten Bangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan, kebun dan lahan gambut karhutla yang berpotensi meningkat di tengah kondisi cuaca panas dan kering. Kesiapsiagaan ditandai dengan digelarnya apel gelar pasukan pencegahan kebakaran hutan, kebun dan lahan gambut tahun 2026 bersama lintas sektor TNI Polri serta seluruh unsur terkait di halaman Bupati Bangka. Dalam sambutannya, Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan, Kabupaten Bangka memiliki 8 kecamatan yang sebagian besar wilayahnya didominasi kawasan pedesaan dan perkebunan yang memiliki potensi kerawanan terhadap kebakaran. Berdasar data, terdapat sekitar 46.000 hektar perkebunan yang seharusnya dikelola maupun dipelihara oleh koperasi, dan hampir 100.000 perkebunan berpotensi terbuka, yang dikhawatirkan sebagian masyarakat melakukan kebiasaan membuka lahan dengan cara dibakar.
3: Ada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan kita semua, tidak hanya pada aspek pencegahan, kita berharap juga ada pembinaan, kemudian menyampaikan kepada masyarakat pekebun. Saya tidak dalam posisi misalnya menjustifikasi apakah itu dilakukan, tapi memang cara yang paling sering itu secara konvensional membuka lahan dan melakukan pembakaran.
4: Sementara kepolisian Resort Bangka, sebanyak 30 personel disiagakan untuk membantu penanganan karhutla. Dikatakan Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte, pihaknya telah mendirikan tenda pos karhutla sebagai pusat koordinasi sentral mempercepat penanganan kebakaran.
5: Sistemnya ketika terjadi karhutla, kita berbagi zona, dan yang kedepankan adalah polsek dengan zonanya. Nanti di lokasi akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan TNI di tempat, dan apabila memang membutuhkan bantuan, maka 30 orang akan kita kirim sebagai tambahan awal, dan kalau memang kurang lagi kita akan menghubungi Kompi Abrimob untuk menambah personil lagi.
4: Ditegaskan Kapolres, pengawasan telah dibagi kepada polsek jajaran masing-masing sesuai dengan zona kejadian karhutla. Meski adanya aturan tindak pidana bagi pelaku pembakaran, namun sejauh ini belum ada temuan bukti kebakaran yang dilakukan secara sengaja untuk diproses secara hukum. Data dari Damkar sendiri, saat ini telah mencapai sekitar 462 hektar lahan terbakar di Kabupaten Bangka dengan jumlah 250 titik lokasi kejadian kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah Rakyat Kota Serang hari ini melaksanakan pelepasan siswa menjelang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026. Laporan disampaikan Lucy Astari dari Banten. Lucy.
6: Baik, terima kasih Pak Kepros. Di mana saat ini MPLS 2026 sudah mulai dilaksanakan di tanggal 28 Agustus 2026. Di mana Kota Serang ini memang MPLS-nya bergabung dengan Sekolah Rakyat di Pandeglang, karena memang Sekolah Rakyat Kota Serang masih belum memiliki gedung sendiri dan saat ini masih memang tahap proses pembebasan lahan. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu orang tua. Ibu, ini kalau misalnya Sekolah Rakyat sendiri, beliau ini menitipkan atau mungkin memasukkan putra-putrinya ke Sekolah Rakyat kembar tiga. Dan mungkin sedikit, Bu, kenapa memilih Sekolah Rakyat?
7: Ini kayaknya kalau Sekolah Rakyat itu lebih membantu lah sama masyarakat yang kurang mampu gitu, apalagi kan yang gak punya orang tua, kayak gitu tuh. Kayak adik saya
8: kemarin cuman ibu
7: punya ibu doang gitu ya, bapak gak punya, jadi semoga aja lah dengan Sekolah Rakyat ini membantu keluarga saya.
6: Dan pendengar, di mana memang untuk Sekolah Rakyat Kota Serang tahun ini memberangkatkan 133 anak ke SR Pandeglang, di mana dengan rincian untuk Sekolah Rakyat SD, kemudian juga SMP dan juga SMA, walaupun tahapan dari Sekolah Rakyat Magdalenan memang sudah mulai dilaksanakan untuk kegiatan yang berlangsung hari ini mendatang. Gubernur Banten hadir dalam PLS tahun 2026 untuk integrasi Kota Serang. Dan juga kita kembali ke studio Pro 3 terus kemudian.
1: Provinsi Bengkulu mendapat kuota sebanyak 3.906 unit dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah dalam kondisi tidak layak huni. Laporan disampaikan Puspa Sekar dari RRI Bengkulu. Puspa, silakan.
9: Ya, pendengar, Provinsi Bengkulu mendapatkan kuota sebanyak 3.906 unit dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS atau dikenal masyarakat sebagai program bedah rumah. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah yang masih dalam kondisi tidak layak huni. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Irsan Setiawan mengatakan, kuota BSPS tersebut telah disetujui berdasarkan kriteria desil serta hasil verifikasi faktual di lapangan. Verifikasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kementerian untuk memastikan calon penerima memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Bengkulu mengusulkan hampir 10.000 unit rumah untuk mendapatkan bantuan melalui program BSPS. Namun setelah melalui tahapan verifikasi dan penilaian berdasarkan sejumlah kriteria, kuota akhirnya disetujui untuk Provinsi Bengkulu sebanyak 3.906 unit rumah. Kuota ini tersebar di seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu dengan jumlah penerima yang berbeda di setiap daerah. Dari seluruh wilayah ini, Kabupaten Luma menjadi daerah dengan kuota BSPS paling banyak dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya. Dalam program BSPS, setiap unit rumah mendapatkan bantuan sekitar 20 juta rupiah yang diberikan sebagai stimulan untuk mendukung proses perbaikan rumah. Bantuan ini tidak sepenuhnya membiayai pembangunan, sehingga masyarakat penerima juga berperan dalam pelaksanaan perbaikan rumah secara swadaya. Menurut Irsan, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program BSPS karena pembangunan dilakukan dengan semangat gotong royong. Melalui pola ini juga, bantuan pemerintah diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan lingkungan tempat tinggalnya. Dari Provinsi Bengkulu, Puspaskar Arum Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial Indramayu memperketat pendataan keluarga siswa Sekolah Rakyat agar bantuan sosial tepat sasaran dan berkelanjutan. Kita simak selengkapnya bersama dengan Rena Safira. Rena.
10: Pendengar, pendataan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Indramayu diperkuat agar bantuan sosial tepat sasaran dan berkelanjutan. Program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, Waskam mengatakan seleksi siswa dilakukan berdasarkan data kesejahteraan sosial. Pendamping PKH kemudian melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi keluarga sesuai dengan data calon penerima.
8: Sasarannya kami dengan melakukan pendampingan atau visitasi ya, verifikasi dengan SDM pendamping PKH. Nah, di sini kita coba untuk melakukan verifikasi terkait dengan rekrutmen tadi berdasarkan database playlist yang sudah sampaikan di Kementerian Sosial dasar kami untuk melakukan terkait dengan calon siswa sekolah rakyat terintegrasi Kabupaten Indramayu.
10: Waskam menjelaskan data pemerintah menjadi dasar awal menentukan calon siswa yang berasal dari keluarga paling kurang mampu. Setelah itu, petugas melakukan visitasi untuk memastikan kondisi keluarga sesuai informasi dalam basis data. Mekanisme tersebut membuat proses rekrutmen lebih terarah karena calon siswa ditentukan berdasarkan kondisi sosial ekonomi keluarga. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memperkuat kesiapsiagaan hingga tingkat desa dan menyiapkan dukungan logistik serta layanan kesehatan bagi petugas serta masyarakat yang terdampak karhutla. Selengkapnya dilaporkan Miswar Kullah dari Samarinda.
11: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur meningkat tajam sepanjang Agustus 2026. Hingga 26 Agustus, BPBD Kaltim mencatat 422 kejadian dengan luasan mencapai 1.362,59 hektar. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan periode Januari hingga Juli yang mencatat 125 kejadian dengan luasan 233,23 hektar. Secara keseluruhan, Kaltim telah mencatat 547 kejadian karhutla dengan luas 1.595,81 hektar. Sementara itu, Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan luasan karhutla terbesar di Kaltim. Sebanyak 53 kejadian tercatat dengan luas lahan terdampak mencapai 480,38 hektar. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Kukar memperkuat penanganan melalui posko terpadu. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri meminta kesiapsiagaan dibangun mulai tingkat kabupaten hingga kecamatan dan desa.
12: Teman-teman di Puskesmas juga mengaktifkan pos atau membentuk unit untuk penanganan terhadap kesehatan karhutla ini. Jadi nanti kami melalui dinas kesehatan juga akan melakukan penguatan untuk suplai logistik di Puskesmas-Puskesmas kita sehingga siap untuk menangani terkait dengan karhutla ini.
11: Sementara itu, BPBD Kaltim terus melakukan validasi terhadap titik panas yang terdeteksi satelit. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan hotspot benar-benar merupakan kebakaran sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan, tingginya angka karhutla tidak seluruhnya disebabkan faktor alam, aktivitas manusia, hingga unsur kesengajaan masih menjadi hal yang perlu diwaspadai dalam kondisi cuaca kering.
13: Di Kukar juga lumayan, sudah sampai 400-an lebih, dan itu yang terbesar ada di pendingin yang sampai sekarang juga masih terbakar lagi. Kemarin dari padaman masih terbakar, kami juga lagi kirim tim lagi ke sana. Itu kami bingung, memang ada salah satunya unsur kesengajaan juga, kalau kami lihat ya, karena tadi ada gubuk yang ada setelah kebakaran gitu kan. Tetapi kok bisa juga muncul lagi, kemungkinan besar tadi ya, asap abu itu, kebakaran itu masuk ke dalam terbang dan pindah ke tempat lain dan sementara karena kekeringan tinggi jadi mudah sekali terbakar.
11: Dengan kondisi karhutla yang meningkat, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan. Pemkab Kukar mendorong seluruh unsur pemerintah dan masyarakat ikut terlibat dalam pencegahan serta pengendalian kebakaran. Selain itu, penguatan posko hingga tingkat desa diharapkan membuat informasi dan respon terhadap kebakaran lebih cepat. Setiap potensi kebakaran dapat segera dilaporkan sebelum berkembang menjadi kejadian yang lebih luas. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Niswa Kula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla menjelang puncak musim kemarau 2026. Laporan Siti Triani dari Bandar Lampung.
14: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang puncak musim kemarau. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan pencegahan perlu diperkuat karena karhutla dapat meluas dan menimbulkan kerugian apabila penanganannya terlambat. Pemprov menilai kesiapan sebelum munculnya titik api perlu menjadi perhatian bersama. Jihan menjelaskan berdasarkan paparan BMKG, Lampung memasuki periode kemarau yang diprediksi berlangsung hingga Oktober 2026. Pemprov juga mendorong pemetaan titik panas, sumber air, serta peralatan pemadam di setiap kabupaten dan kota. Jihan juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat berupa tandon portable, selang pemadam, waterbombing, serta operasi modifikasi cuaca atau OMC setelah kebakaran di Taman Nasional Wekambas.
15: Dari Presiden memberikan perhatian kepada gereja-gereja kita, sehingga kemarin Presiden memberikan atensi untuk memberi beberapa bantuan alat seperti selang, kemudian tandon portable dan berbagai alat lainnya juga. Bantuan kredensial yang sudah dilakukan seperti waterbombing dan nanti ada OMC.
14: Sementara itu, Kepala BBBD Provinsi Lampung Rudi Syawal melaporkan sebanyak 194 hotspot terdeteksi di Lampung pada 23 hingga 25 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 28 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 164 sedang, dan 2 titik rendah. BBBD bersama lintas sektor terus melakukan pemantauan dan patroli serta mengaktifkan layanan call center selama 24 jam.
16: Terkait potensi ancaman, maka strategi antisipasi kebakaran hutan dan lahan fokus terkait dengan pemantauan pengendalian titik api melalui beberapa kegiatan antara lain. Yang pertama, pemantauan secara berkala melalui satu spongi. Yang kedua, pemantauan berkala secara rentang melalui patroli darat, dan melalui koordinasi stakeholder terkait. Yang ketiga, berkoordinasi BNPB, BNKB untuk aktivasi operasi modifikasi cuaca OMC.
14: Pemerintah Provinsi Lampung menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api untuk mempercepat penanganan dan mencegah kebakaran meluas. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, tim Satgas Karhutla Jambi bersama dengan BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca untuk membasahi wilayah rawan karhutla. Laporan Sri Wahyuni dari Jambi.
1: Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Satgas Karhutla Jambi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyiapkan 10 ton garam untuk operasi modifikasi cuaca OMC guna mencegah karhutla. Kegiatan modifikasi cuaca berlangsung selama 4 hari mulai 27 hingga 30 Agustus 2026. Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi Jaya Martuah Sinaga mengatakan, operasi modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan memanfaatkan potensi awan yang terpantau sekitar 70% sehingga pertumbuhan awan dapat didukung dan menghasilkan hujan. Jaya menyebutkan modifikasi cuaca ini diharapkan dapat membantu membasahi wilayah-wilayah yang masih mengalami kebakaran, khususnya di kawasan lahan gambut yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan. Beberapa wilayah yang menjadi sasaran antara lain Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan Kabupaten Sarolangun.
2: Tujuan dari modifikasi cuaca ini kita mengintervensi adanya potensi awan ya, 70% itu kita pantau itu. Jadi kita lebih intens, kita mendukung pertumbuhan awan itu agar tidak punah gitu kan, agar awannya itu tumbuh dan menghasilkan hujan. Nah, harapan kita itu kegiatan modifikasi cuaca untuk membasahi wilayah-wilayah yang saat ini mengalami terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
1: Kegiatan modifikasi cuaca tersebut mendapat apresiasi dari warga setempat seperti yang diungkapkan Wijaya kepada RRI. Menurutnya, modifikasi cuaca sangat diperlukan untuk membasahi lahan terutama yang menjadi titik karhutla. Terlebih, dampak karhutla sudah menyebabkan kabut asap yang tebal hingga berdampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat.
3: Saya modifikasi cuaca untuk kondisi seperti sekarang ini ya memang sudah harus segera dilakukan ya, karena memang mengingat sudah lama ini khususnya di kota Jambi nggak diguyur hujan nih. Dan juga kita bisa lihat kondisi kabut asapnya yang juga sudah semakin ya menyesakkan lah gitu, karena membuat susah bernapas ataupun juga membuat jarak pandang menjadi terbatas.
1: Modifikasi cuaca menjadi salah satu upaya pemerintah bersama BNPB dan pihak terkait untuk meningkatkan curah hujan guna mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi. Demikian, dari Jambi Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tetaplah bersama kami, Warta Nusantara akan kami lanjutkan setelah informasi berikut ini.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warta Nusantara.

0: Kami lanjutkan kembali pendengar Warta Nusantara Siang, kick-off SMK Go Global digelar untuk menyiapkan lulusan SMK bekerja di luar negeri dan sebagai upaya untuk menekan angka pengangguran lulusan sekolah menengah kejuruan. Laporan bersama dengan Ferry Hardiansyah dari Nunukan. Ferry, silakan.
1: Program SMK Go Global diarahkan untuk memperkuat kesiapan lulusan SMK memasuki pasar kerja internasional. Lulusan SMK diperlukan agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pekerjaan di negara penempatan. Lulusan SMK perlu meningkatkan bekal selama menempuh pendidikan, dan kesiapan bekerja di luar negeri membutuhkan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Berikut kutipan wawancara dengan Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama Balai Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Utara, Usman Afwan.
2: Programnya Pak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dalam rangka pemerintah untuk menekan angka pengangguran, memiliki kemampuan, ada dua yang harus dimiliki, kemampuan kompetensi teknis. Mereka juga harus memiliki kompetensi bahasa asing, sesuai negara penempatan dan sesuai negara tujuannya untuk bekerja.
1: Lulusan SMK harus memiliki dua kemampuan dasar, mencakup kompetensi teknis dan kemampuan bahasa asing. Kompetensi teknis dan bahasa tersebut disesuaikan dengan sektor pekerjaan yang tersedia di negara tujuan. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengedar untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Natuna memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan memperketat larangan pembukaan lahan melalui pembakaran di tengah kondisi cuaca kering. Analia Widi melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di tengah kondisi cuaca kering yang meningkatkan potensi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan mitigasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar hingga kesiapan penanganan apabila terjadi kebakaran. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalaksa BPBD Natuna, Raja Darmika, kepada RRI menjelaskan salah satu langkah pencegahan yang akan diperkuat adalah penerbitan surat edaran terkait larangan membersihkan maupun membuka lahan dengan cara membakar. Larangan tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat yang memiliki lahan maupun kebun.
2: Dengan larangan membersih membuka lahan, ya, dengan cara membakar itu tegas itu, ya, diminta kepada seluruh masyarakat yang memiliki lahan, kebunan, apapun itu, jangan membersihkan atau membuka dengan cara membakar. Dan kemudian malah ibu memberikan suatu motivasi, ya, kalau masyarakat menemukan ada yang membuka membersihkan lain dengan cara membakar, laporkan, maka dapat hadiah, katanya seperti itu.
1: Sementara itu, Bupati Natuna, Chen Suilan, meminta seluruh camat segera memperkuat mitigasi karhutla di wilayah masing-masing. Langkah ini diperlukan karena karakteristik dan potensi kerawanan setiap wilayah berbeda, terutama antara kawasan daratan dan kepulauan.
3: Karena itu kita harapkan di Natuna kita harus segera ada solusi antisipasi dan bagaimana pencegahannya. Kesempatan ini tentunya merupakan kesempatan yang luar biasa sehingga kita bisa sama-sama mencari solusi untuk bagaimana pencegahannya.
1: Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi karhutla. Kolaborasi pemerintah, aparat, dan masyarakat dikatakan Chen Suilan menjadi penting untuk mencegah kebakaran serta menjaga lingkungan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Tarakan menyerahkan bantuan stimulan pasca bencana dan hibah bantuan sosial pendanaan kebijakan kesejahteraan rakyat kepada warga terdampak bencana. Kita simak bersama dengan Muhammad Rajabsyah dari Tarakan. Rajabsyah.
4: Baik, pendengar. Pemerintah Kota Tarakan menyerahkan bantuan stimulan pasca bencana dan hibah bantuan sosial pendanaan kebijakan kesejahteraan rakyat kepada warga terdampak bencana sebagai wujud kepedulian. Penyerahan simbolis diserahkan langsung Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes kepada warga terdampak di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan. Pemkot Tarakan menyerahkan bantuan berupa bahan material kepada 30 warga terdampak tanah longsor yang terjadi beberapa bulan terakhir dengan total anggaran mencapai Rp150 juta. Selain itu, Pemkot Tarakan juga menyerahkan bantuan sosial berupa uang tunai kepada 19 warga korban kebakaran, di mana setiap warga menerima Rp1,5 juta dengan total anggaran yang disiapkan mencapai Rp31. Dalam sambutannya, Wali Kota Khairul menyampaikan bahwa bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga meski tidak bisa menggantikan sepenuhnya. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, Yonsep, menjelaskan bantuan stimulan ini khusus diberikan kepada penyintas bencana longsor. Bantuan berupa material bangunan seperti papan, balok, dan paku. Bantuan ini diharapkan nantinya bisa digunakan untuk membuat turap bagi warga yang terdampak longsor agar bisa mengurangi longsor susulan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Garut mengalokasikan bantuan stimulan untuk 300 unit rumah tidak layak huni atau RTLH dari 500 unit yang telah diusulkan. Selengkapnya dilaporkan Irwan Rodiawan dari Bandung. Irwan.
5: Ya, baik Sapira. Pendengar, pemerintah Kabupaten Garut secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada mulai menyalurkan bantuan stimulan program rumah tidak layak huni atau RTLH. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman di Sperkim Kabupaten Garut, Jawa Barat, Agus Rika, menyampaikan untuk tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Garut mengalokasikan sekitar 300 unit RTLH yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Garut. Jika program RTLH yang bersumber dari provinsi justru lebih tinggi lagi, sekitar 1.800-an unit yang harus diakomodir. Ia menyampaikan data RTLH yang masuk, termasuk yang belum terverifikasi, jumlahnya mencapai 23.000 unit lebih. Dalam hal ini, menurut Agus Rika, yang menjadi parameter warga yang mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni ini adalah yang masuk dalam desil 1. Jika saat diverifikasi tidak masuk ke kriteria, maka bantuan tersebut akan dialihkan kepada warga yang benar-benar terverifikasi secara administrasi.
6: Ya lebih lah. Yang untuk dari PSPS itu hampir 1.800. Hampir 1.800. Terus sebetulnya kita juga yang ada sekarang itu adalah yang masuk desil 1 sampai 40 ya. Terus ke data kepemilikan tanahnya juga harus jelas. Caranya itu akan menjadi masalah kalau misalkan data kepemilikan rumah tidak jelas.
5: Ya benar, selain itu apa yang disampaikan oleh Agus Rika terkait dengan kebenaran kepemilikan tanah dan lahan yang mendapatkan bantuan RTLH ini juga menjadi salah satu syarat yang masuk dalam verifikasi. Begitu, jika memang kepemilikan tanah dan lahannya tidak jelas, maka dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan stimulan RTLH tersebut. Yang menyampaikan, jika berdasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Garut, setiap tahunnya tidak kurang dari 500 unit rumah yang harus mendapatkan program RTLH. Namun disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada, maka pemerintah Kabupaten Garut baru bisa mengalokasikan sekitar 300 unit yang didanai oleh APBD sekitar 3 miliar rupiah. Dari Garut, Jawa Barat, Iwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Sumatera Barat masih memiliki ruang besar untuk mengembangkan energi panas bumi sebagai sumber energi terbarukan sekaligus penggerak ekonomi daerah. Laporan Widi Dwi Putriliani dari Padang.
7: Sumatera Barat memiliki potensi energi panas bumi lebih dari 1.600 MW atau 1,6 GW yang tersebar di 22 titik, namun pemanfaatannya masih terbatas. Hingga saat ini, kapasitas panas bumi yang telah diproduksi baru mencapai sekitar 85 MW. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto, kepada RRI hari ini mengatakan seluruh potensi panas bumi tersebut menjadi modal penting untuk mendukung kemandirian energi. Menurutnya, panas bumi memiliki keunggulan karena dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi yang stabil dalam sistem pembangkitan listrik. Helmi menjelaskan, energi panas bumi dapat berfungsi sebagai base load atau sumber listrik yang mampu memasok kebutuhan energi secara berkelanjutan. Karakteristik tersebut membuat panas bumi memiliki peran strategis dalam mendukung kestabilan sistem kelistrikan.
8: Di Sumatera Barat itu kita memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, ada 1.600 lebih megawatt atau 1,6 gigawatt lah potensi kita di Sumatera Barat, ada 22 titik ya. Itu kami sampaikan sebuah potensi yang luar biasa, dan kita yakin dan optimis panas bumi ini menjadi modal dasar bagi kita untuk menatap ketahanan energi.
7: Sementara itu, Ketua Bidang Panas Bumi Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia atau METI Sumatera Barat, Yonol Frensenapilus, mengatakan masih terdapat potensi besar yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan energi daerah. Menurutnya, pengembangan panas bumi juga dapat menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
8: Kita potensi di Sumatera Barat itu untuk panas bumi itu besar sekali. Yang baru diproduksi sampai hari ini 85 MW. Kenapa ini menjadi sangat penting saat ini, dan kenapa Pak Gubernur juga mencanangkan tahun ini menjadi Green Province untuk Sumatera Barat? Ya karena potensi kita itu besar sekali, dan dengan begitu ini akan sangat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita.
7: Yunolfrins Napilus menambahkan, dengan potensi yang enam besar, percepatan pengembangan panas bumi menjadi salah satu peluang strategis Sumatera Barat. Dukungan kebijakan, kepastian investasi, penyelesaian berbagai kendala, serta keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar potensi energi terbarukan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan secara optimal. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putriliani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita.
0: Harga emas batangan galeri 24 di Pegadaian kompak turun pada perdagangan hari ini. Hal ini melanjutkan koreksi harga produk tersebut pada perdagangan sebelumnya. Mengutip laman Sahabat Pegadaian, harga emas galeri 24 hari ini tercatat sebesar Rp2.657.000 per gram, turun sebanyak Rp24.000 per gramnya dibandingkan sebelumnya yang berada di level Rp2.681.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
9: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
10: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
11: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
9: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
10: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
9: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kota Bandung menyalurkan bantuan beras kepada 143.000 masyarakat miskin dan ditargetkan selesai pada 20 September mendatang. Atep Burhanuddin menyampaikan selengkapnya.
12: Pemerintah Kota Bandung bersama Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras bagi masyarakat miskin periode Juli-September 2026. Di Kota Bandung, bantuan tersebut menyasar sekitar 143.000 penerima yang tersebar di 30 kecamatan. Setiap penerima mendapat bantuan sebanyak 30 kg beras. Total beras yang disiapkan untuk penyaluran di Kota Bandung mencapai sekitar 4.500 ton. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan penyaluran bantuan pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan sekaligus memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tidak terlewat. Farhan menyebut berdasarkan asesmen pemerintah dan masukan dari anggota DPRD terdapat sekitar 200 warga yang sebelumnya masuk kategori desil 1 hingga desil 4 namun kini keluar dari kategori tersebut. Menurutnya, seluruh penerima bantuan dalam penyalurannya kali ini merupakan warga yang masuk kategori desil 1 hingga 4. Di Kelurahan Antapani Tengah, total bantuan yang disalurkan mencapai 19.095 ton beras. Ia menilai persoalan data penerima bantuan perlu mendapat perhatian karena kondisi di lapangan terkadang tidak sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem. Untuk mengantisipasi warga yang berhak tetapi tidak mendapatkan bantuan, Pemerintah Kota Bandung menyiapkan bantuan penyangga melalui sejumlah perangkat daerah. Bantuan tersebut tidak hanya berasal dari Dinas Sosial, tetapi juga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, serta perangkat daerah lainnya.
13: Bantuan pangan nasional khusus untuk warga miskin yang ada di Kelurahan Antapani Tengah. Total penerima ada 665 orang. Nah, berdasarkan asesmen kami bahwa ternyata data dari Pak Dewan juga ada 200 orang yang keluar dari desil 1 sampai 4.
12: Sementara itu, pemimpin Forum Bulog Kantor Cabang Bandung Kanwil Jawa Barat Yanto Yuldianto mengatakan Bulog mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional untuk menyediakan menyalurkan bantuan pangan periode Juli hingga September 2026. Menurutnya, sebelum penyaluran dilakukan, Bulog bersama dinas terkait, yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP, serta Dinas Sosial telah melakukan pemeriksaan kualitas beras di gudang pada pekan sebelumnya.
14: Terkait dengan bantuan pangan ini, memang Bulog sudah mendapat penugasan ya dari Bapanas untuk alokasi Juli sampai dengan September. Nah, di Kota Bandung ini sendiri, kalau jumlah PBB-nya ya semuanya itu 143.000. Memang ada penurunan dari yang sebelumnya.
12: Yanto menjelaskan data penerima bantuan berasal dari data sosial ekonomi tunggal yang dikelola pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Karena itu, perubahan jumlah penerima bukan merupakan kewenangan Bulog. Ia mengutarakan bantuan pangan tersebut bertujuan meringankan beban pengeluaran masyarakat. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Ate Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 12 organisasi petani sawit dari 7 negara menandatangani pernyataan bersama di Ibu Kota Nusantara sebagai wadah untuk memperkuat posisi petani sawit kecil dalam menghadapi pasar global. Laporan disampaikan Andreas Trisno dari Samarinda.
15: Sebanyak 12 organisasi petani sawit dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Nigeria, Ghana, Honduras, dan Pantai Gading menandatangani joint statement atau kesepakatan bersama petani sawit dunia dalam International Oil Palm Smallholder Forum 2026 di Ibu Kota Nusantara yang digelar Kamis hingga Jumat 28 Agustus 2026. Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal pembentukan World Coalition of Oil Palm Smallholder atau WCOPS yang diharapkan menjadi wadah bersama petani dunia dalam memperjuangkan kepentingan petani. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKA Sindo Gulat Medali Emas Manurung mengatakan WCOPS dibentuk untuk menyatukan petani sawit dari berbagai negara sekaligus membangun hubungan yang lebih setara dengan korporasi. Gulat mengatakan persatuan petani sawit dunia diperlukan agar manfaat industri sawit dapat dirasakan secara lebih adil baik oleh petani dan keluarganya, perusahaan maupun negara penghasil sawit. Ia menilai petani sawit menghadapi persoalan yang relatif sama di berbagai negara, terutama terkait harga, regulasi, produktivitas, serta akses terhadap teknologi dan pasar. Karena itu, WCOPS menjadi ruang untuk memperkuat posisi tawar petani, termasuk dalam pembahasan harga tandan buah segar atau TBS, perdagangan yang adil, keberlanjutan, dan hubungan kemitraan dengan perusahaan.
16: Kami sampaikan kepada teman-teman petani sawit dari berbagai negara yang hadir pada saat ini supaya kita bersatu. Kita tidak ingin memberontak, tidak ingin melawan, tetapi salam setara. Petani sawit Indonesia itu artinya kita harus setara dengan korporasi, setara dengan kawan-kawan korporasi supaya kita mencapai tujuan yang sama.
15: Sementara itu, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Iim Mukhara mengatakan, pembentukan WCOPS dapat menjadi platform diplomasi bagi pekebun sawit dunia. Menurut Iim, petani harus ditempatkan sebagai bagian utama dalam pengembangan industri sawit, bukan hanya sebagai penerima program.
17: Saya melihat forum ini bukan hanya sekedar forum pertukaran informasi, tetapi menjadi platform diplomasi pekebun sawit dunia. Pekebun dari berbagai negara memiliki kepentingan yang sama, memastikan industri kelapa sawit berkembang secara berkelanjutan, adil, inklusif, dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
15: Iim berharap para petani sawit dari berbagai negara dapat membangun agenda bersama, serta memastikan kebijakan sawit global turut memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan petani kecil. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang, dan selanjutnya kami hadirkan kabar bursa dan juga rupiah siang ini.
18: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG masih berakhir di zona hijau pada akhir sesi pertama perdagangan hari ini. Indeks ditutup menguat 0,42% ke level 6.548. Laporan disampaikan Zahfa Putri. Zahfa, silakan.
19: Baik, pendengar, indeks harga saham gabungan mengakhiri perdagangan sesi 1 di zona hijau. IHSG menguat 27,10 poin atau 0,48% ke level 6.548,85. Pergerakan IHSG sepanjang sesi 1 berada pada rentang 6.535 hingga 6.566. Sebanyak 24,79 miliar lembar saham diperdagangkan dengan nilai transaksinya mencapai 9,2 triliun hingga jeda siang. Penguatan indeks tercermin dari pergerakan mayoritas saham yang diperdagangkan, sebanyak 330 saham menguat, 277 saham melemah, sedangkan 179 saham bergerak stagnan. Meskipun penguatan berada di bawah angka 1%, posisi di level ini memberikan sinyal stabilitas bagi para pelaku pasar untuk melakukan akumulasi saham, terutama pada sektor-sektor penggerak utama. Di satu sisi, bursa regional Asia menguat di saat sebagian besar pelaku pasar tengah menantikan pidato ketua The Fed yang akan menjadi petunjuk arah suku bunga di tengah kebuntuan diplomatik AS dan juga Iran. Analis memperkirakan suku bunga The Fed akan naik sebelum akhir tahun dengan probabilitas kenaikan pada bulan Desember tetap di atas 70%. Sementara dari dalam negeri, menjelang akhir pekan ini, IHSG menguat didukung oleh kepastian pemimpin baru Gubernur BI setelah fit and proper test oleh Komisi 9. Sekian laporan jeda perdagangan siang ini. Informasi lengkapnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Dari Jakarta, Zafa Putri Afriandita, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
18: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

Jadi tadi saya juga diskusi dengan beberapa murid keturunan dari transmigran, karena di sana tidak ada SMP-nya, akhirnya putus sekolah. Tapi kita bersyukur dengan adanya sekolah rakyat terintegrasi ini, ya kemudian bisa bersekolah di sini.

0: Menteri Transmigrasi berkunjung ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia. Kepedulian terhadap korban gempa Flores NTT masih terus berdatangan. Qatar dan Iran membahas pembentukan koridor pelayaran sementara melalui Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara dalam kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan berkarakter mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
1: SRT 77 Merauke, hebat luar biasa!
2: Baik, terima kasih. Istirahat di tempat.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 di Merauke, Papua Selatan. Ia mendukung pembangunan sumber daya manusia SDM melalui pendidikan berkarakter mulai dari SD, SMP, hingga SMA di Sekolah Rakyat. Menteri Iftitah memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi Sekolah Rakyat di kelas untuk mendorong semangat belajar. Ia juga mengapresiasi adanya siswa-siswi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 yang merupakan keturunan dari masyarakat transmigran. Menteri Iftitah berharap adanya pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di kawasan transmigrasi mengingat infrastruktur pendidikan yang terbatas di kawasan. Menurutnya, konsep Sekolah Rakyat Terintegrasi dibutuhkan di kawasan transmigrasi yang terdapat berbagai jenjang pendidikan dan fasilitasnya.
4: Indonesia yang kaya ini seharusnya ikut memakmurkan rakyat Indonesia. Kami di Kementerian Transmigrasi juga demikian mengedepankan masalah pembangunan sumber daya manusia. Dan tepat sekali kalau sumber daya manusia itu dibangun dari sejak dini, dari sejak SD, SMP, SMA, bahkan sejak PAUD. Ini yang sedang digagas oleh pemerintah saat ini. Jadi tadi saya juga diskusi dengan beberapa murid keturunan dari transmigran, karena di sana tidak ada SMP-nya, akhirnya putus sekolah. Tapi kita bersyukur dengan adanya Sekolah Rakyat Terintegrasi ini, yang kemudian bisa bersekolah di sini. Tadi saya tanya betah tidak, sangat betah sekali. Dari semua tadi yang saya tanyakan, semuanya merasa betah, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, dan saya pikir ini adalah gagasan yang bagus sekali, program yang bagus sekali untuk kita support.
3: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo menjelaskan, Sekolah Rakyat memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah reguler. Sekolah Rakyat menggunakan anggaran dari Kementerian Sosial yang tidak menerima pendaftaran, namun berdasarkan data desil 1 dan desil 2.
5: Anak-anak yang tidak sekolah, anak putus sekolah atau rentan sekolah dari keluarga kurang mampu. Manfaat sekolah ini harus tepat sasaran dari anak-anak yang memang membutuhkan. Bisa menampung 1.000 sampai 2.000 siswa. Terintegrasi SD, SMP, SMA, sekolahnya gratis, dapat makan, berasrama. Jadi semua kebutuhan sudah dicukupi oleh Kementerian Sosial.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menyebut, kawasan transmigrasi didorong untuk menjadi pusat ekonomi baru, sehingga banyak masyarakat yang tinggal di kawasan. Hal ini akan membuat guru-guru akan betah tinggal di sekolah rakyat yang dibangun di kawasan transmigrasi. Dalam peninjauan tersebut, Menteri Iftitah melihat langsung fasilitas asrama siswa-siswi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke. Fasilitas tersebut seperti ruang tidur, kasur tingkat, meja belajar, kamar mandi, dan fasilitas penunjang lainnya. Dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Papua Selatan, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan. Relawan bersama para donatur menyalurkan bantuan kebutuhan sehari-hari untuk Uni Mustafa yang merupakan korban selamat setelah rumahnya tertimpa reruntuhan bangunan. Kita simak selengkapnya bersama dengan Andri Iskandar.
1: Rumahnya sudah hancur. Saya tinggal di mana tempat kami tetap tidak ada.
2: Kepedulian terhadap gempa Flores terus berdatangan. Relawan bersama para donatur menyalurkan bantuan kebutuhan sehari-hari kepada adik Uni Mustafa, korban yang selamat setelah rumahnya tertimpa reruntuhan bangunan. Izam, tim relawan, mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil donasi dari para donatur dan komunitas. Bantuan diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan Uni Mustafa bersama keluarganya yang kini harus tinggal di tempat pengungsian setelah rumah mereka hancur akibat gempa.
3: Sekarang saya berada di lokasi rumahnya adik Umi bersama bapak mamanya. Jadi ini bertempatan di Kabupaten Ekeo, Kecamatan Aisesa, Kelurahan Rai 1, di Boatiba RT 08. Jadi adik ini yang tadi ada di video yang selamat dari reruntuhan bebatuan. Jadi hari ini bersembunyi di lemari.
2: Sementara itu, adik Uni Mustafa yang selamat dengan bersembunyi di dalam lemari saat rumahnya runtuh, berharap pemerintah dapat membantu menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya.
1: Rumahnya sudah hancur. Saya mau tinggal di mana tempat kami tetap tidak ada. Kami tinggal di tenda sana. Pak Presiden bisa kasih kami tenda, bisa kasih kami rumah baru. Kami tak ada rumah lagi.
2: Bantuan dari pemerintah, relawan, komunitas, dan masyarakat diharapkan terus berlanjut untuk

0: untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Strategi itu dilakukan melalui penguatan kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga optimalisasi investasi strategis. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyampaikan pemerintah optimistis perekonomian nasional pada 2027 tetap solid. Stabilitas makroekonomi dan sinergi berbagai kebijakan pemerintah menjadi fondasi untuk mencapai target tersebut.
1: Pada tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dan terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6% yang akan didorong oleh penguatan sinergi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan sektor keuangan, serta optimalisasi peran dan antara dalam mendorong investasi strategis.
0: Strategi tersebut juga sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2027 yang dipaparkan oleh Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi dalam rapat tersebut. Rahmat mengatakan pertumbuhan ekonomi 6% akan didorong melalui pengembangan industri strategis, peningkatan produktivitas pangan, serta penguatan daya beli masyarakat.
2: Pertumbuhan ekonomi 2027 dalam RKP ditargetkan sebesar 6% dengan dorongan kebijakan utama diantaranya pengembangan industri strategi, peningkatan produktivitas dan produksi pangan utama, mendorong produktivitas 10 juta penduduk yang berusaha dan bekerja melalui prokesra, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan bahwa optimalisasi aset BUMN dan pengembangan kawasan industri serta pengembangan kawasan-kawasan ekonomi khusus lainnya.
0: Sementara itu, pemerintah melalui RAPBN 2027 menyiapkan 8 klaster program prioritas nasional. Fokusnya mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, serta pembangunan infrastruktur dan perumahan. Prioritas lainnya adalah memperkuat ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, sekaligus mempercepat penurunan kemiskinan. Untuk mendukung seluruh program tersebut, pemerintah juga menyiapkan program pendukung di 5 bidang, yakni pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah pusat menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Selengkapnya dilaporkan Diki Munadi.
4: Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di sejumlah kawasan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena itu pemerintah mendorong pembangunan sistem pengairan dan penyediaan sumber air yang dapat digunakan untuk membasahi lahan gambut sekaligus mempercepat pemadaman ketika titik api muncul. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin saat meninjau posko pantau pengayuan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Gubernur menegaskan hasil koordinasi harus segera diwujudkan dalam langkah konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
5: Jadi sementara 6 titik kalau yang saat tadi dipakai dulu. Jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di Pekayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Ini selalu ada rapat langsung.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Ropik, menjelaskan salah satu strategi permanen dilakukan dengan meredam kawasan gambut, khususnya di Guntung Damar. Air dari sistem irigasi Riam Kanan akan dimanfaatkan untuk membasahi kawasan tersebut. Pemerintah memperkuat tabat atau dinding penahan air agar tidak kembali keluar dari kawasan gambut. Setelah sistem pengairan diperkuat, kawasan utama ditargetkan dapat terendam dalam waktu 1 hingga 2 hari.
6: Hari ini kita nggak tahu gimana sumbernya. Nah, kemudian diperkuat oleh Bapak Gubernur, harus ada sumber air. Sumber air, hari ini Pak Gubernur sedang mengerahkan tim SDM untuk melakukan geolistrik. Geolistrik ada satu sumber dengan kedalaman 40, dengan debit yang cukup besar. kemudian oleh Pak Gubernur dibikin sistem grid juga, sehingga dengan demikian bila mine ini terjadi ada sumur bor, ada bioflok, nah ini Pekayon sudahlah paripurna kita selesaikan. Kalau dulu
4: dengan strategi pengairan ini pemerintah menargetkan penanganan karhutla di Banjarbaru tidak lagi hanya berpengaruh.

0: fokus pada pemadaman api, tetapi juga menjaga kawasan gambut tetap lembab sepanjang musim kemarau.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Otorita Ibu Kota Nusantara IKN belum berniat menggunakan obligasi untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Baru. Namun IKN mengutamakan pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha serta investasi swasta. Andreas Trisno menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN belum berencana menerbitkan obligasi untuk membiayai pembangunan Nusantara. Otorita memilih mengoptimalkan skema pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU serta investasi swasta. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, opsi penerbitan obligasi belum menjadi pembahasan di OIKN, meski pihaknya mendapat dukungan dari PT Sarana Multi Infrastruktur SMI dalam pengembangan skema investasi. Basuki menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran APBN untuk pembangunan IKN tahap 2 pada 2025 hingga 2028 sebesar Rp48 triliun, sedangkan pembiayaan melalui KPBU mencapai Rp134 triliun yang berasal dari 7 prakarsa hunian dan 6 prakarsa jalan. Selain itu, investasi swasta mencapai Rp74 triliun yang berasal dari 67 investor.
3: Kalau penerbitan obligasi, kami belum berpikir ke situ dari OIKN ini. Kami memang dibantu oleh SMI ya dalam rangka investasi ini, tapi opsi obligasi belum pernah didiskusikan.
2: Sementara Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso menegaskan, pembiayaan pembangunan Nusantara diarahkan untuk mengoptimalkan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah, kata Roy, juga menyiapkan insentif perpajakan hingga 200% bagi investor yang menanamkan modal secara langsung maupun melalui skema KPBU.
4: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Kalau di sini begitu dia menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%. Itu fasilitas perpajakan.
5: Kalau obligasi daerah itu kalau dari IKN gimana Pak?
4: Itu masih kita bahas ya, terkait dengan masalah pembiayaan itu, bagaimana skema-skema pembiayaannya masih kita bahas, termasuk dengan mitra-mitra kita dari daerah.
2: Roy optimis keterlibatan badan usaha dan investor swasta akan semakin memperkuat pembiayaan pembangunan Nusantara seiring dengan meningkatnya kepercayaan terhadap prospek IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurut Roy, kolaborasi pemerintah dan sektor swasta juga menjadi salah satu kunci untuk memastikan pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PDAM Kabupaten Sragen menerjunkan tim khusus ke lapangan untuk mengantisipasi rusaknya jaringan perpipaan yang dapat merugikan ribuan pelanggan terkait adanya penataan trotoar di Jalan Raya Sukowati Sragen. Informasi selengkapnya disampaikan Mulato Isan.
6: Ini kan pipa primer ya Pak, pipa utama, 2 cm sampai 2 meter. Malah cenderung nambah karena kan ketebalan aspalnya kan, tapi aman.
7: Proyek beautifikasi atau penataan trotoar dan kawasan perkotaan Sragen yang digarap Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Tata Ruang Disperkim Taru Kabupaten Sragen mulai memunculkan kekhawatiran. Pengerjaan fisik menggunakan alat berat di kawasan padat penduduk tersebut dinilai mengancam keselamatan jaringan pipa air bersih milik Perumda Air Minum PDAM Tirtonegoro Sragen. Direktur Utama Dirut PDAM Sragen Hanindyo Heru Prayetno tidak menampik adanya potensi kerawanan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya langsung mengambil langkah antisipatif dengan menerjunkan tim khusus ke lapangan menyusul dimulainya proyek pengerjaan trotoar yang turut membabat sejumlah pohon pelindung jalan itu. Hanindyo menjelaskan posisi jaringan pipa primer atau pipa utama di kawasan perkotaan berada di kedalaman sekitar 1,5 meter di bawah permukaan tanah. Kedalaman itu disebut dia bergeser seiring bertambahnya ketebalan lapisan aspal dari waktu ke waktu. Meski pihak kontraktor dari dinas terkait yang tengah gencar melakukan pembongkaran dan pengeruan, PDAM memilih tidak mau kecolongan. Terlebih kawasan yang sedang dipercantik tersebut merupakan area padat penduduk dengan jumlah pelanggan PDAM mencapai ribuan sambungan rumah SR.
6: Dengan tim cabang 1, ya. untuk siap-siaga di situ, artinya ketika nanti sebelum terjadi kebakaran kan, nah itu dia harus memonitor di depan alat itu bahwa kalau sudah mendekati elevasi pipa maka harus manual pakai cangkul tangan, jadi tidak boleh pakai alat yang kayak itu akan mengganggu pipa kita. Jadi sebelum kejadian monitor di sana, jadi setiap pagi yang kita
8: tugas
6: jadi petugas satu unit kendaraan lengkap dengan ukuran ini standby di sana. Jangan bisa ambil.
7: Terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Tata Ruang Disperkim Taru Kabupaten Sragen Aris Wahyudi mengklaim proyek penataan pedestrian, drainase serta pembuatan ducting tidak akan merusak jaringan perpipaan PDAM. Menurutnya jaringan air bersih berada di badan jalan.
9: Ya, untuk PDAM kayaknya tidak kena karena dia ada di tengah. Sebagai informasi tambahan, di situ desainnya kita buka. Jadi vegetasi pohon kita buka, kita buat terang, tetapi nanti pada malam hari akan kita terangi dengan penerangan jalan yang apa ya mumpuni lah gitu ya.
7: Kendati demikian, pihak PDAM Tirtonegoro Sragen tetap menyiapkan skenario terburuk jika insiden pipa tertusuk atau tersangkut kerusakan eskavator benar-benar terjadi. Perbaikan dipastikan membutuhkan waktu bervariasi tergantung tingkat kerusakan antara 2 hingga 3 jam. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pertemuan ke-13 Komisi Menteri Bersama atau JMC Indonesia dan Selandia Baru di Auckland, Selandia Baru menghasilkan kerjasama potensial di 3 sektor, yaitu penyediaan protein, kerjasama energi terbarukan, dan sertifikasi halal. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
10: Tadi saya juga menyampaikan keinginan Presiden Prabowo untuk bisa mendapatkan
11: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters memimpin pertemuan ke-13 Komisi Menteri Bersama atau JMC Indonesia Selandia Baru Jumat pagi di Hotel Park Hyatt Auckland, Selandia Baru. Pertemuan ini menghasilkan kerjasama potensial di 3 sektor, yaitu penyediaan protein, kerjasama energi terbarukan, dan sertifikasi halal. Ditemui usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di sektor penyediaan protein secara khusus merupakan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bisa mendapatkan sapi untuk menghasilkan susu berkualitas dari Selandia Baru. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan Indonesia mengharapkan kerjasama ini akan berlangsung secara berkelanjutan seperti dengan adanya pemanfaatan teknologi dalam upaya meningkatkan produktivitas susu dalam negeri.
10: Namun setelah mendengar tadi permintaan, pihak mereka juga akan mencari langkah-langkah baru dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan susu di Indonesia, termasuk soal pengiriman ternak ke Indonesia.
11: Menteri Luar Negeri RI menyebut JMC ke-13 lebih memfokuskan pada kerjasama yang bersifat ekspansif, sejalan dengan komitmen kedua negara untuk implementasi kemitraan komprehensif. Oleh karena itu, menurutnya Selandia Baru secara serius menyampaikan ketertarikan untuk kerjasama di sektor energi terbarukan seperti geotermal. Sektor kerjasama halal juga menjadi komitmen Indonesia dan Selandia Baru dalam kerangka pertemuan JMC ke-13.
10: Namun pada saat ini diajukan ke Indonesia, ada proses yang lebih lanjut yang perlu dilakukan di Indonesia. Ini juga yang mereka sampaikan concern mereka kepada kami. Kita juga tadi bilang kita akan follow up.
11: Saat membuka pertemuan, Menlu Winston Peters menyebut kedua negara memiliki banyak ruang untuk memperkuat kerjasama.
12: Terdapat keselarasan yang kuat antara program kerja sama Selandia Baru dan prioritas yang saat ini diusulkan, khususnya yang mencakup keamanan, pertanian, pendidikan, dan energi terbarukan. Rencana aksi baru kita untuk 2025 sampai 2029 memberikan kerangka yang jelas bagi kita untuk meningkatkan kerjasama.
11: Pertemuan JMC RI Selandia Baru ke-13 juga membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor antar masyarakat, utamanya dalam meningkatkan jumlah mahasiswa Indonesia berkuliah di Selandia Baru dan sebaliknya. Kedua Menteri Luar Negeri juga membahas mengenai persiapan menyambut 70 tahun hubungan diplomatik RI Selandia Baru pada 2028.
13: After our last meeting in Manila, it is
11: dari Auckland, Selandia Baru, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara. Qatar dan Iran membahas pembentukan koridor pelayaran sementara melalui Selat Hormuz serta implementasi proyek bersama untuk pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Qatar dan Iran menekankan perlunya menghormati kedaulatan negara-negara tetangga dan kebebasan navigasi, serta menegaskan pentingnya upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sehari jelang pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026, antusiasme peserta masih terlihat saat proses pengambilan respek atau perlengkapan lomba. Kita simak selengkapnya bersama dengan Niar Abdulitiloli, langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
8: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami sampaikan bahwa kami telah berada di Wisma atau Gedung Sarguna GBK di kawasan Senayan, di mana bisa kami sampaikan hari ini di sini merupakan lokasi dari pengambilan respek ataupun perlengkapan dari lomba lari ajang Merdeka Run yang akan dihelat pada esok hari atau tanggal 29 Agustus 2026. Saya kami sampaikan sejak pelaksanaan atau pembukaan pada hari pertama kemarin sampai dengan hari ini, antusiasme masyarakat terus terlihat untuk hadir dalam untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run ini. Dan pada informasi yang kami sampaikan, yang dapat kami dapatkan, sebagaimana jadwal yang dibuka untuk pengambilan respek yaitu dua hari pada mulai dari kemarin, yaitu di tanggal 27 Agustus sampai dengan hari ini 28 Agustus, ribuan orang telah datang untuk mengambil ataupun memperoleh perlengkapan yang mereka butuhkan untuk perlombaan lari ataupun Merdeka Run besok. Dan ini pesertanya pun datang dari berbagai kalangan. Pada hari pertama kemarin informasi kami dapatkan kurang lebih sekitar lebih dari 5.000 peserta telah hadir untuk mengambil respek ataupun perlengkapan yang mereka butuhkan. Dan pada hari ini diperkirakan jumlah ini akan masih akan terus bertambah karena targetnya memang lebih dari jumlah tersebut. Dan bisa kami gambarkan juga nantinya para peserta yang datang mengambil respek ini juga bisa terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun aktivitas yang ditawarkan oleh berbagai booth dari sejumlah sponsor yang mendukung kegiatan tersebut. Salah satunya bisa kami sampaikan saat ini saya berada di samping booth dari Lembaga Penjamin Simpanan ataupun LPS yang menjadi salah satu pendukung dari kegiatan Merdeka Run besok. Ini para peserta yang sudah mendaftar ini diperbolehkan untuk mengikuti beberapa kegiatan yang digelar oleh booth dari Merdeka Run seperti membuat photobox, ikut photobox dan juga mendapatkan hadiah hiburan dari LPS dengan memutar roda keberuntungan ataupun lucky wheel. Sementara itu sejumlah booth ataupun tenda dari sponsor ini juga menggelar beberapa kegiatan lainnya yang tentu saja meramaikan dan ikut memberikan antusiasme kepada masyarakat yang ikut menjadi peserta pada ajang Merdeka Run 2026. Dan Merdeka Run sendiri benar merupakan ajang lomba lari yang digelar oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk memperingati HUT RI ke-81. Dan tahun ini merupakan tahun pelaksanaan yang kedua, di mana tahun perdana atau pelaksanaan perdana telah berlangsung tahun lalu. Dan untuk tahun ini sendiri ditargetkan Kementerian Pemuda dan Olahraga ini menargetkan kurang lebih 12.000 peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut. Dan kami akan mengupdate kembali informasi terkait berapa jumlah pendengar, maksud kami berapa jumlah peserta yang hadir untuk mengambil respek dan pay nanti tepat di pukul 20 waktu Indonesia Barat yang merupakan jadwal penutupan pengambilan respek. Jadi pembukaan ataupun pengambilan respek ini jadwalnya dibuka mulai dari 10 pagi sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat dan telah berlangsung sejak kemarin sampai dengan hari ini di sehari jelang pelaksanaan Merdeka Run 2026. Dari kawasan Senayan, Niar Abdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar, Bali, 5 April 1876, wafat di Badung, Bali, 22 September 1906, usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Letjen TNI Andi Abdullah Baumasipi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional, wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional, wafat di Tabanan, Bali, 20 November 1946, usia saat meninggal 29 tahun 9 bulan 21 hari. Is Wahyudi merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara, gugur saat Revolusi Nasional, kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 15 Juli 1918, wafat di Malaysia, 14 Desember 1947, pada usia 29 tahun 4 bulan 29 hari. Margonda adalah pejuang muda, pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kalibata. Lahir di Bogor 1918, wafat di Kalibata 16 November 1945, usia saat meninggal 27 tahun.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
2: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
1: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
2: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
1: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
2: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
1: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
2: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
1: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah, bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
2: Iya, benar. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
1: Iya, Tin. Setuju banget.
2: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
3: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pemerintah kembali mengerahkan operasi modifikasi cuaca OMC di Provinsi Riau sebagai bagian dari strategi penanganan karhutla. Operasi penyampaian awan kembali dilakukan dengan menyasar sejumlah wilayah yang dinilai membutuhkan tambahan curah hujan. Kebakaran hutan dan lahan karhutla gambut masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Hingga Kamis malam, tim gabungan masih berusaha melakukan pemadaman, sekaligus memperkuat penyekatan di bagian kepala api agar kebakaran tidak semakin meluas. Kualitas udara di Kota Pontianak, Kalimantan Barat memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Indeks standar pencemaran udara ISPU menunjukkan angka yang mengkhawatirkan masuk dalam kategori sangat tidak sehat atau berbahaya. Nah, tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di Kabupaten Biak Numfor, Papua saat ini masih dilanda karhutla sejak pertengahan Agustus 2026. Kondisi ini dipicu oleh anomali cuaca kering akibat fenomena El Nino kuat yang membuat curah hujan di wilayah yang biasanya basah ini merosot tajam. Adapun dampak dari kabut asap dan kebijakan sekolah diantaranya adalah Bupati Biak Numfor sudah menginstruksikan seluruh sekolah dan perguruan tinggi untuk diliburkan mulai Senin 24 Agustus lalu hingga Sabtu 29 Agustus akibat memburuknya kualitas udara. Dan kami akan perbincangkan siang ini bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes Kabupaten Biak Numfor, Bapak Daud Nathaniel Duiri.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Daud, salam sehat.
2: Selamat siang Mbak, salam sehat Mbak.
0: Sehat selalu ya Pak, di tengah kondisi situasi yang tidak memungkinkan saat ini ya.
2: Siap, siap, ya tetap dalam perlindungan Tuhan.
0: Semoga dalam perlindungan selalu ya Pak Daud.
2: Amin, amin.
0: Ya. Kondisi karhutla di sana seperti apa Pak, sehingga akhirnya dampaknya terhadap kesehatan juga ya masyarakat di sana?
2: Iya, ya. Baik. Selamat siang untuk Mbak Fira dan juga para pendengar RRI di seluruh Indonesia. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Kami di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sejak hari Jumat tanggal 22 Agustus 2026, kami dilanda musibah kebakaran hutan dan lahan, dan memang dari pantauan kami dalam bidang kesehatan, dalam sektor pelayanan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor ada beberapa peningkatan. Jadi penanggulangan dan antisipasi dampak kesehatan akibat kebakaran hutan memang sangat ironis dan terjadi di beberapa hari. Untuk itu kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, saya selaku Kepala Dinas Kesehatan, bagaimana untuk memberikan edaran kepada seluruh masyarakat dan edukasi bahwa masyarakat di Kabupaten Biak Numfor untuk melindungi diri dari paparan asap, serta kesiapan kami koordinasi untuk kesiapan fasilitas kesehatan dan logistik di Kabupaten Biak Numfor. Begitu Mbak.
0: Baik. Terkait dengan dampaknya terhadap kesehatan, ada tidak lonjakan kasus ISPA di sana yang tercatat oleh Dinas Kesehatan Pak?
2: Benar-benar, ya dampak kesehatan memang utama yang terjadi secara umum seperti kasus gangguan pernapasan, yaitu penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA dan juga ISPA, dan juga kasus yang terjadi dampak terhadap masyarakat yang sudah dalam arti penyakit asma. Mereka yang ini kan dampak cepat sekali. Jadi kasus ISPA kami di Kabupaten Biak Numfor melalui beberapa puskesmas yang kami coba untuk melihat kasusnya, memang dalam 2-3 hari setelah tanggal 24, 25, 26 itu kami coba untuk melihat respon kasus yang ada melalui surveillance kami di masing-masing puskesmas, itu terjadi peningkatan kasus ISPA yang seperti puskesmas Biak Kota itu ada 41 kasus, yang naik lebih daripada hari-hari biasanya. Di Rits itu ada 23 kasus yang terjadi dalam 2-3 hari. Bosnik ada 21 kasus, di puskesmas Sumberger ada 23 kasus, puskesmas Yendidori ada 20 kasus, puskesmas Rawat 18 kasus. Jadi total kasus sampai dengan sampai dengan tanggal 26 Agustus yang lalu, itu ada 160 kasus yang peningkatan kasus. Terus peningkatan kasus juga pada pasien asma, terutama pada pasien masyarakat yang rentan, yaitu pada lansia, ibu hamil, dan juga anak-anak balita, itu kasus asma meningkat. Dalam arti paparan kebakaran hutan asap ini yang mengakibatkan peningkatan kasus asma. Demikian Mbak.
0: Oke, untuk kecamatan ataupun wilayah ini di mana Pak yang paling banyak dari angka penderita kanker pernapasan?
2: Ya, memang sampai hari ini yang terjadi adalah di beberapa distrik, khusus di daerah kota, di daerah kota Biak, yaitu distrik atau kecamatan Biak Kota, kecamatan Samova, terus kecamatan Yedidori, dan juga yang berdekatan Biak Timur dan Biak Barat yang berdekatan. Sehingga daerah, untuk daerah Biak Utara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar, Anda masih bersama program Masa 1 RRI Serui pukul 15.42 menit waktu Indonesia Timur. Ya, menemani kebersamaan kita di sore hari ini, kembali pada lintas sore-sore hingga jelang malam nanti, saya Yang Rarani menemani kebersamaan kita dengan berbagi hiburan dan juga informasi yang akan hadir menemani kebersamaan kita di sore ini. Ya, menemani ruang dengar Anda hingga pukul 17, rangkaian hiburan dari album Dangdut kembali hadir menemani ruang dengar saudara.
2: Saatnya Anda mendengarkan Pro Dangdut, Pro 1 RRI Serui

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio
4: Rodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro Dangdut,

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu.

Ya, dengan hadirnya pendengar Revina Alvira ya, salah satu penyanyi dangdut yang baru saja menemani kebersamaan kita di sore hari ini dengan Bukan Tak Mampu. Mengantarkan kita pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, menemani kebersamaan kita di sore hari ini, kami hadirkan beberapa informasi seputar ekonomi digital yang dilansir dari laman rri.co.id untuk Anda di sore hari ini, ya, menambah informasi pada ruang dengar saudara dan juga menemani waktu santai Anda bersama keluarga ataupun orang-orang terkasih di manapun Anda berada. Ya, dari Otoritas Jasa Keuangan menggelar Digital Financial Innovasi Day tahun 2026 di Jakarta pada hari Kamis 27 Agustus 2026, dan aktivitas tersebut menjadi bagian dari komitmen OJK dalam memperkuat ekosistem inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan, dan aset kripto. Nah, dalam pelaksanaannya, OJK Digination Day 2026 menjadi forum strategis untuk mempertemukan regulator, pemerintah, parlemen, industri, investor, akademisi, dan juga masyarakat dalam mendorong pengembangan keuangan digital yang inovatif, aman, berintegrasi, inklusif, dan juga berkelanjutan.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko menyampaikan bahwa masa depan sektor keuangan membutuhkan orkestrasi bersama dengan seluruh pemangku kepentingan karena menurutnya inovasi keuangan digital telah menjadi bagian integral ya dari sistem keuangan sehingga perlu berkembang dalam kerangka tata kelola, manajemen risiko, dan juga perlindungan konsumen yang setara dengan sektor keuangan lainnya. Kemudian lanjutnya OJK juga senantiasa membangun siklus yang berkelanjutan dari dialog, pengujian, implementasi, dan kembali berdialog. Nah, dengan cara inilah ekosistem inovasi dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat nyata. Ya, OJK mencatat per Juli 2026 jumlah akun konsumen perdagangan aset keuangan digital di Indonesia telah mencapai 22,93 juta akun dengan nilai transaksi aset kripto sebesar 20,52 triliun rupiah dan nilai transaksi derivatif 3,41 triliun rupiah. Nah, angka tersebut ditopang oleh infrastruktur pasar yang kini telah lengkap yaitu 2 bursa aset keuangan digital, 2 lembaga clearing, penjaminan dan penyelesaian, 2 pengelola tempat penyimpanan, serta 26 pedagang aset keuangan digital berizin, yaitu Juli 2026. Dan pada daftar yang dikelola bursa CFX tercatat 1.214 aset dan 49 derivatif. Sementara pada bursa ICEX tercatat 871 aset yang dapat diperdagangkan.

Ya, pendengar, itulah informasi terkait dengan OJK gelar Digination Day 2026 untuk memperkuat ekosistem keuangan digital di Indonesia.

0: rangkaian informasi dan juga hiburan menemani kebersamaan kita. Setelah kita dengarkan dulu beberapa tembang pilihan berikut ini dan juga beberapa pesan berikut ini.
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf. Tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
1: Maaf, Pak. Saya permisi.
3: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Kawan, pinang nih. Makan ke tidak?
6: Yo, kalau lebih itu, satu buah aja. Bo, Pace, ku lihat-lihat dulu kah kalau ku mau buang sampah pinang nih.
5: Kenapa?
6: Jangan ku asal semprot udah pinang saja begitu kah.
5: Kenapa jadi?
6: Kalau udah sabarang aja bikin kotor nih. Pace, ku sudah tempat sampah boleh. Kau bersih toh.
5: Pace, jangan ku marah, satra sengaja.
6: Bukan Pace, makan pinang itu ketong punya budaya sudah. Tapi ketika makan pinang itu harus ada, ketong harus jaga juga.
5: Aduh, macam kau bikin sadar langsung.
6: Mantap kok kalau kau sadar.
5: Iya sudah, mana tanpa ludah.

Ya, saudara pendengar, 27 menit sudah kita lalui dari pukul 17 waktu Indonesia Timur dan menemani kebersamaan kita kembali kami hadirkan informasi. Ya, satu informasi dari laman rri.co.id, tepatnya dari Biak, terkait dengan bantu pencarian speedboat hilang di Waropen dan Lanut Manuhua pimpin misi SAR. Ya, yang dilansir dari rri.co.id, Biak, Komandan Lanut Manuhua Marsma TNI Rohmat Kusmayadi Esos MSOS SC memimpin langsung operasi pencarian dan pertolongan atau ya dari udara terhadap speedboat yang dilaporkan hilang kontak sejak 23 Agustus 2026 di perairan Waropen. Dan misi kemanusiaan ini menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara CN-235 A-2305 dari Skadron Udara 27 dengan sektor pencarian di atas perairan Teluk Cendrawasih hingga perairan Waropen pada hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Ya, operasi udara gabungan ini turut melibatkan Kepala Kantor SAR Kekansar Biak Numfor Kundori STMM, Wakapolres Biak Numfor Kompol Mika Rumbrapuk, juga ada Kasat Pol Airut serta tim Rescue Basarnas Biak. Dikatakan oleh Danlanut Manuhua Marsma TNI Rohmat Kusmayadi Esos MSOC SC bahwa pemantauan udara ini difokuskan untuk menyisir dan memperluas radius pencarian perahu cepat yang mengalami mati mesin dan hanyut terbawa arus sejak Minggu 25 Agustus 2026 lalu. Dan seluruh rangkaian misi penerbangan pencarian berlangsung dengan aman dan lancar hingga pesawat kembali mendarat di Basops Lanut Manuhua menjelang siang hari. Keterlibatan unsur udara Lanut Manuhua di Skadron Udara 27 ini merupakan wujud respon cepat serta komitmen TNI Angkatan Udara dalam mendukung tugas SAR kemanusiaan sejalan dengan visi TNI Angkatan Udara yang ampuh, adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis.

Ya, berarti informasi terkait dengan bantu pencarian speedboat hilang di Waropen dan Lanut Manuhua pimpin misi SAR. Ya, masih dari Biak, di mana di tengah ancaman karhutla, Brimob Biak amankan mortir Perang Dunia II aktif di area Kajasbo. Iya, di tengah maraknya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda Kabupaten Biak Numfor, personel Brimob Biak bergerak cepat mengamankan sebuah benda berbahaya berupa mortir Perang Dunia II yang masih aktif ditemukan di Kampung Kajasbo, Distrik Biak Timur, tepat di area hutan yang terdampak kebakaran pada hari ini, Jumat 8 Agustus 2026. Ya, piket penjagaan Mako Kompi 4 Batalion A Pelopor Biak menerima laporan dari KBO Reskrim Polres Biak Ibda Mulyadi Sarjana Hukum terkait penemuan benda mencurigakan yang diduga mortir peninggalan Perang Dunia II di lokasi tersebut. Menyikapi laporan tersebut, Komandan Kompi 4 Batalion A Pelopor Biak AKP Stephen Sabon SHMH segera mengambil langkah cepat dan memerintahkan personil spesialis penjinak bom atau J-bom untuk bergerak ke lokasi. Ya, tim yang dipimpin langsung oleh Danton 2 Ibda Bidwin Suhada dipimpin didampingi Danton 5 Ibda Heri Setiawan serta 5 personil lainnya tiba di lokasi dan segera melakukan sterilisasi area sesuai prosedur keselamatan. Tim kemudian berhasil mengamankan mortir Perang Dunia II tersebut dengan ketat mengikuti standar operasional prosedur penanganan benda peledak. Mortir diamankan termasuk jenis benda peledak peninggalan Perang Dunia II yang belum meledak dan masih sangat berbahaya. Ya, benda berbahaya tersebut kemudian dibawa ke Mako Brimob untuk diamankan dan direncanakan akan dimusnahkan dalam penanganan lebih lanjut. AKP Stephen Sabun menegaskan bahaya mortir tersebut sangat nyata apabila terkena panas dan kobaran api yang terus menyebar di wilayah Biak Timur. Wilayah ini dikenal memiliki banyak peninggalan perang masa lalu yang sebagian besar kondisinya masih aktif dan sangat berbahaya. Personel Brimob akan terus disiagakan guna menangani potensi temuan benda peledak peninggalan perang sekaligus membantu penanganan karhutla. Masyarakat dihimbau untuk bekerja sama dan tetap waspada menjaga keamanan wilayah Biak dari bahaya yang tidak diinginkan. Ya, pendengar, itu informasi terkait dengan di tengah ancaman karhutla, Brimob Biak amankan mortir Perang Dunia II aktif di area Kajasbo.

Baik, pendengar, 33 menit sudah kita lalui dari pukul 17 dan itulah dua informasi yang dapat kami hadirkan dari laman rri.co.id untuk menambah agenda informasi pada ruang dengar saudara di sore hari ini. Dan kembali, rangkaian hiburan masih akan hadir menemani kebersamaan kita. Hingga jelang pukul 17.48 menit, kita akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami jelang azan maghrib untuk daerah Suri dan sekitarnya pukul 18.01 menit waktu Indonesia Timur mendatang.

Baik, saudara pendengar setia program Masa 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, 47 menit sudah kita lalui dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan tidak terasa ya, kita akan sudahi saja rangkaian lagu-lagu Yasin Pancar menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Harapan kami semoga terhibur via udara. Selanjutnya, Pro Satu RRI Serui akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami jelang azan maghrib untuk daerah Serui dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur mendatang.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Saudara pendengar, pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, dan demikian telah kita ikuti rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami dan juga azan maghrib untuk daerah Serui dan sekitarnya. Ya, menemani kebersamaan kita, rangkaian informasi dan juga musik hiburan masih kembali kami hadirkan menemani ruang dengar Anda.
1: Hai Mary, kok serius sampai? Baca buku apa tuh? Pasti cerpen.
2: Bukan buku cerpen, kakak.
1: Terus?
2: Mary baca buku sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah.
1: Hah? Hari gini masih baca buku sejarah?
2: Ji, kakak, belajar sejarah itu penting.
1: Itu kan cerita-cerita yang terjadi di masa lalu, toh?
2: Betul, kakak Jen. Tapi dengan mempelajari sejarah, generasi muda saat ini dapat lebih menghargai apa yang dimiliki sekarang. Dari sejarah bangsa ini, orang tahu betapa besar perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah yang telah mengorbankan nyawa, harta benda mereka, semangat persatuan mereka, dan jiwa nasionalisme mereka saat itu.
1: Orang kan sudah merdeka, toh?
2: Betul, kakak Jen. Walaupun tong sudah merdeka dari penjajah, bukan berarti torang tidak buat sesuatu untuk bangsa ini. Sebagai generasi muda, torang wajib untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, seperti saling toleransi, saling menghargai, dan tetap menumbuhkan jiwa nasionalisme, yaitu menempatkan kepentingan torang punya bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan tertentu, agar bangsa ini tetap kuat dan maju di mata dunia. Begitu, kakak. Kakak Jen!
1: Terima kasih, Mary. Saya pinjam buku dulu.
2: Ya. Kita Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
3: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

Rokok aktif meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Diperkirakan setidaknya sebanyak 20% kematian akibat penyakit jantung terkait langsung dengan kebiasaan merokok.

Baik, saudara pendengar, 36 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur dan masih bersama kami program 1 RRI Serui. Ya, kami hadirkan beberapa informasi terkait dengan kondisi kabut asap, yang mana untuk cara menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap. Ya, kabut asap ini dapat menurunkan kualitas udara dan juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama pada sistem pernapasan. Nah, paparan asap dalam waktu lama dapat memicu batuk, tenggorokan terasa perih, sesak napas, hingga memperburuk kondisi orang yang memiliki penyakit pernapasan. Nah, karena itu, masyarakat perlu melakukan sejumlah langkah perlindungan ketika kabut asap menyelimuti wilayah tempat tinggal. Ya, dilansir dari halaman Halodoc, langkah utama yang dapat dilakukan adalah mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika kualitas udara sedang buruk. Nah, jika harus keluar rumah, masyarakat dianjurkan menggunakan masker yang mampu menyaring partikel halus dengan baik, dan penggunaan masker perlu disertai dengan upaya menghindari area yang memiliki konsentrasi asap tinggi agar paparan polutan dapat diminimalkan. Ya, menjaga kualitas udara di dalam rumah juga tidak kalah penting. Pintu dan jendela dapat ditutup ketika udara di luar. Sedang dipenuhi asap, sementara celah yang memungkinkan asap masuk sebaiknya diminimalkan. Masyarakat juga perlu memastikan ruangan tetap nyaman dan tidak menimbulkan sumber polusi tambahan seperti asap rokok ataupun pembakaran di dalam rumah. Selain melindungi saluran pernapasan, tubuh juga perlu dijaga dengan menerapkan pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan bergizi, cukup minum air putih, tidur yang cukup, serta menjaga kebersihan tangan dan wajah dapat membantu menjaga kondisi tubuh. Nah, untuk anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit pernapasan atau jantung, sebaiknya mendapat perhatian lebih selama kondisi kabut asap ini berlangsung. Dan masyarakat juga disarankan memantau informasi kualitas udara secara berkala sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Jika mengalami gejala seperti sesak napas, nyeri dada, pusing berat, dan keluhan yang semakin memburuk, segera cari pertolongan medis dengan membatasi paparan asap dan menerapkan langkah pencegahan, risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap dapat dikurangi. Yaitu informasi seputar cara menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap.

Ya, masih seputar informasi kabut asap, yang mana kabut asap tidak hanya meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, tetapi juga dapat memicu berbagai gangguan kesehatan lainnya. Nah, paparan asap yang mengandung partikel halus dan berbagai zat iritan dapat mengganggu sistem pernapasan mata, ya sistem pernapasan juga mata, kulit, hingga memperburuk kondisi kesehatan tertentu, terutama pada kelompok rentan. Dikutip dari Alo Dokter, salah satu gangguan yang dapat muncul adalah asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK yang kambuh atau menjadi lebih parah akibat kualitas udara yang buruk. Nah, partikel asap yang masuk ke saluran pernapasan dapat menyebabkan iritasi dan peradangan sehingga memicu batuk, sesak napas, serta rasa tidak nyaman di dada. Nah, selain gangguan pernapasan, kabut asap juga dapat menyebabkan iritasi mata dan kulit, dan mata juga dapat menjadi merah, berair, terasa perih, atau mengalami gatal, sementara kulit yang terpapar polutan dapat mengalami iritasi. Nah, kondisi tersebut dapat semakin mengganggu aktivitas masyarakat apabila paparan asap berlangsung dalam waktu lama. Iya, paparan polusi udara dalam jangka panjang juga perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan yang lebih serius, termasuk penyakit kardiovaskular, yang mana kelompok seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit pernapasan ataupun jantung perlu mendapat perhatian lebih karena dapat lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang buruk.

0: Akhir-akhir ini macam banyak sekali lihat postingan foto di media sosial tentang korban kecelakaan, memperlihatkan organ dalam tubuh. Belum lagi gambar korban kebakaran. Ih, macam takut kah?
1: Mempublikasikan foto yang bermuatan kekerasan dan sadisme di media sosial secara etika merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak bermoral karena tidak menunjukkan sisi kemanusiaan sama sekali. Kita boleh memberitakan sebuah peristiwa di media sosial, tapi ingat, stop mengumbar gambar jenazah korban pembunuhan, kecelakaan, atau sakit parah di media sosial.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Serui.

0: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mamang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, saudara pendengar, kami sudahi saja tembang hiburan bersama Bruri Pesto 5 ya. Untukmu kami akan hadirkan setelah kita bergabung bersama Korwil Nusantara 1 Papua mengikuti informasi warta berita Gema Papua yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI ya, yang kita ikuti dari Korwil Nusantara 1 Papua edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Tepat di pukul 19.00 waktu Indonesia Timur.

bergabung dalam RRI Net ya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar Pro 1, dan memulai Jakarta sore ini saya akan memberikan informasi terkait dengan cek

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kini kita akan simak rangkuman berita Sukarudo 1 Papua dalam Warta Berita Berjaringan Gema Papua, dan kami relay untuk edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2026 dari RRI Wamena.
1: Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
2: Selamat malam, pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling.

0: Saudara, kita awali dari Kota Seribu Bakau di mana menyambut Hari Jadi Polisi Wanita atau Polwan Republik Indonesia ke-78 yang diperingati 1 September 2026. Polwan Polres Kepulauan Yapen menggelar kegiatan Polwan Girls to School. Kami lagi Polwan Girls to School dengan menyambangi sejumlah sekolah menengah atas di Kota Seruwi. Reporter selengkapnya disampaikan oleh Agus Tandawani.
1: Menyambut Hari Jadi Polisi Wanita Polwan Republik Indonesia ke-78 yang diperingati 1 September 2026, Polwan Polres Kepulauan Yapen menggelar kegiatan Polwan Go to School dengan menyambangi sejumlah sekolah menengah atas di Kota Seruwi. Kegiatan yang berlangsung Kamis 27 Agustus 2026 tersebut dipusatkan di SMA Onate dan SMA PGRI Seruwi. Para pelajar mendapatkan edukasi mengenai berbagai persoalan kenakalan remaja, mulai dari perundungan atau bullying, radikalisme, kekerasan di lingkungan sekolah, hingga sejumlah perilaku negatif lainnya. Paur Mintu Satbimas Polres Kepulauan Yapen, Bripka Aplenas Mas, usai kegiatan di SMA Onate Seruwi kepada RRI mengatakan, edukasi mengenai bahaya bullying penting diberikan kepada pelajar sejak dini. Menurutnya, pemahaman tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan perundungan di lingkungan sekolah, serta menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Selain bullying, Polwan juga mengingatkan para pelajar untuk menjauhi pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, serta berbagai perilaku negatif lainnya yang dapat mengancam masa depan generasi muda.
2: Di materinya terkait dengan bagian satuan fungsi reskrim, dalam arti ini perlindungan anak yang kita libatkan langsung dalam sekolah SMA Mate dengan SMA PGRI. Yang tadi terkait materi tentang materi kekerasan anak pada tingkat SMA, dalam arti tingkat sekolah, tingkat menengah, terkait dengan bullying, dengan kekerasan terhadap para siswa di sekolah, dengan materinya tentang perlindungan anak, dalam arti yang diberikan langsung dengan unit PPA.
1: Sementara itu, Kepala SMA Onate Seruwi Rahel Wayeni menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polwan Polres Kepulauan Yapen yang telah memberikan edukasi dan pembinaan kepada para siswa. Ia berharap kegiatan tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan agar para pelajar semakin memahami perilaku yang baik dan yang harus dihindari, termasuk dalam membangun pertemanan dan kebersamaan di lingkungan sekolah.
3: Yang mana anak-anak diberikan pemahaman tentang materi kemuliaan di sekolah. Materi ini sangat penting, dan juga kepada anak-anak diberikan materi tentang pergaulan bebas, tingkat seksual yang sementara meningkat di kabupaten ini, sehingga dengan hadirnya kakak-kakak Polwan di sini memberikan materi kepada anak-anak diri kami, harapan kami sebagai pihak sekolah, dengan adanya materi ini menjadi satu dasar bagi mereka, menjadi satu pengetahuan baru bagi mereka, sehingga mereka tidak terlibat di hal-hal yang negatif.
1: Rahel Wayani juga menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Jadi Polwan Republik Indonesia ke-78 pada 1 September 2026. Ia berharap Polwan, khususnya Polwan Polres Kepulauan Yapen, terus menjadi sosok perempuan tangguh, profesional, humanis, dan inspiratif dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Semangat Polwan untuk Indonesia yang aman, adil, dan bermartabat. Agus Tanawani melaporkan.
0: Kita menuju ke kota dingin pendengar, di mana Majelis Daerah Gereja Pentakosta di Indonesia atau GPDI Provinsi Papua Pegunungan menggelar musyawarah kerja daerah atau Mukerda. Sidang Mukerda GPDI tersebut dibuka oleh Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili oleh Asisten 3 Sekda Dr. Lukas Wiko.

0: Hendaknya musyawarah GPDI bukan sekedar agenda organisasi, akan tetapi menjadi ruang untuk mengevaluasi pelayanan yang sudah berjalan dan menyusun langkah-langkah pelayanan ke depan demi pembangunan iman dan manusia Papua Pegunungan. Oleh karena itu, Lukas Kosai mengajak seluruh pendeta dan hamba Tuhan serta tokoh-tokoh gereja untuk menjaga persatuan dan kedamaian di Papua Pegunungan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Gereja harus menjadi tempat untuk menghadirkan pengharapan dan kesejukan bagi masyarakat Papua Pegunungan.
1: Saya

0: এখন আসছে আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ
1: Sementara itu, Ketua II Majelis Daerah GPDI Papua Pegunungan Pendeta Alexander Mauri mengatakan, selama dua hari Mukerda GPDI akan dilakukan evaluasi program kerja Majelis Daerah Papua Pegunungan yang masih bersifat sementara. Oleh karena itu, berdasarkan ADART GPDI bahwa pelaksanaan musyawarah daerah atau musda yang nanti akan berlangsung pada 2027 perlu ditetapkan ketentuan dan kriteria musda tersebut melalui Mukerda saat ini. Mauri mengatakan, musyawarah kerja daerah atau Mukerda untuk mengevaluasi dan membahas program kerja, sementara musda untuk memilih kepengurusan atau keanggotaan organisasi GPDI secara definitif.
2: Di dalam musyawarah kerja daerah ini akan mengevaluasi program kerja yang sudah dijalankan oleh majelis daerah. Nah, untuk itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta di Indonesia bahwa pelaksanaan musyawarah daerah yang nanti akan berlangsung pada tahun 2027 itu perlu ditetapkan standar juga kriteria dalam pelaksanaan musyawarah daerah. Nah, Gereja Pantekosta ada event besar baik itu Mukerda maupun Musda. Mukerda untuk membahas program kerja dan mengevaluasi program kerja, sedangkan musda itu untuk memilih kepengurusan atau keanggotaan pengurus organisasi GPDI yang ada.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Mukerda GPDI Papua Pegunungan Yakobus Wuka Esos mengatakan, musyawarah tersebut selain untuk mengevaluasi dan membahas program kerja, tapi juga dimaksudkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, tata kelola administrasi, dan perluasan pelayanan GPDI di Papua Pegunungan. Seluruh rangkaian kegiatan musyawarah kerja atau Mukerda GPDI Papua Pegunungan tersebut dibuka dengan ibadah bersama yang dipimpin Koordinator GPDI Papua Pegunungan Pendeta Stefanus Kaviar. Roni Hisage melaporkan.
3: Dari Kota Nabire dilaporkan pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire mendorong pengusaha orang asli Papua atau OAP untuk tampil sebagai pelaku utama perekonomian daerah. Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan pengusaha lokal tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi harus menjadi mitra strategis pemerintah. Berikut laporan reporter kami Arno Saudila dari RRI Nabire.
4: Pemerintah Kabupaten Nabire berkomitmen memperkuat peran pelaku usaha lokal, khususnya orang asli Papua, dalam menggerakkan perekonomian daerah. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Nabire Mesak Magai saat membuka bimbingan teknis atau BIMTEK peningkatan pemahaman dan kepatuhan regulasi perizinan berusaha serta penerbitan sertifikat badan usaha khusus OAP di Auditorium LPPRRI Nabire, Kamis 27 Agustus 2026. Bupati mengatakan pelaku usaha OAP harus mampu mengambil posisi sebagai pemain utama, bukan hanya sebagai konsumen atau penonton di tanah sendiri. Menurutnya, legalitas usaha menjadi salah satu kunci penting bagi pengusaha lokal untuk memperluas akses ekonomi, termasuk memperoleh pembiayaan, perbankan, membangun kemitraan strategis, serta terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain mendorong pengusaha OAP meningkatkan kapasitas dan legalitas usahanya, Bupati Mesak Magai juga menyoroti pelayanan birokrasi perizinan. Ia meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Nabire memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan serta akuntabel. Bupati menegaskan tidak boleh ada praktik yang justru menghambat masyarakat.

0: dalam memperoleh izin usaha.
1: Sekarang untuk kita mau bersaing dengan perkembangan ekonomi yang ada terjadi di Indonesia, bahkan juga di sini, ini bagaimana mereka beradaptasi sedikit demi sedikit, mampu berdayakan diri sehingga bisa bersaing. Itu yang kita berpikir. Nah, sekarang di Papua Tengah di sini, ini banyak lapangan kerja juga ya. Warung kecil-kecilan, kemudian bagaimana untuk buka warung makan dan sebagainya. Tapi mereka ini butuhkan harus motivasi modal usahanya. Tetapi kan terhambat juga, terhambat karena masalah-masalah kekeluargaan juga, saling membantu satu sama lain sehingga semangat dan motivasi itu kadang terbatas. Sehingga ya mudah-mudahan mereka ini kita bisa berdayakan, mereka bisa memahami dengan motivasi dari pemerintah daerah. Nah, itu yang harapan kami.
0: Melalui kegiatan BIMTEK tersebut, pelaku usaha diberikan pemahaman mengenai regulasi dan mekanisme perizinan, termasuk proses penerbitan sertifikat badan usaha atau SBU. Pemerintah Kabupaten Nabire berharap langkah tersebut dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, kompetitif, dan inklusif. Pada akhirnya, penguatan kapasitas dan legalitas pengusaha OAP diharapkan mampu membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Nabire. Arnold Saudila melaporkan.

0: Saudara BPS Jaya Wijaya kejar pendataan sensus ekonomi geografis hingga penolakan warga jadi kendala. Epifania Rean dengan laporan selengkapnya.
1: Jaya Wijaya itu baru mencapai 55,56%. Jadi 55,56%, lalu kemudian Mamberamo Tengah itu 74,17%, lalu Limo itu 55,65%. Lalu di samping itu kegiatan-kegiatan ini kan kita pacu terus. Jadi kita terus ini.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Jaya Wijaya terus mengejar penyelesaian pendataan sensus ekonomi yang akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Hingga saat ini, capaian pendataan di Kabupaten Jaya Wijaya mencapai 55,56%, Yalimo 55,65%, Mamberamo Tengah 74,17%, sementara Tolikara telah mencapai 90,72%. Kepala BPS Jaya Wijaya Arthur Ludwig Purmiasa kepada RRI siang kemarin mengatakan, pelaksanaan sensus menghadapi sejumlah kendala, mulai dari kondisi geografis yang sulit, keterbatasan waktu, hingga masih adanya masyarakat yang menolak didata. Menurut Arter, wilayah Jaya Wijaya yang memiliki 40 distrik, 326 kampung, dan 4 kelurahan menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendataan. BPS pun melakukan pendataan melalui kepala distrik dan kepala kampung untuk membantu petugas memperoleh data masyarakat dan memetakan seluruh kegiatan usaha.
1: Ini di Papua Pegunungan itu banyak kendala yang kita hadapi. Yang paling pertama itu adalah kendala geografis. Setelah geografis, yang kedua adalah edukasi masyarakat terhadap sensus ekonomi ini. Bahwa sensus ekonomi ini sangat penting karena untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dan bagaimana perubahan struktur ekonomi, peta ekonomi, terus berapa jumlah usaha baik kecil, menengah, besar yang sudah ada di Kabupaten Jaya Wijaya. Apalagi ini kan 3 kabupaten. Jaya Wijaya itu juga membawa Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Yalimo. Nah, tantangan ketiga kabupaten ini juga cukup berat. Masyarakat di sini itu memang harus perlu diedukasi. Jadi mereka itu harus mengerti bahwa sensus ekonomi ini bertujuan untuk memetakan semua usaha yang ada di Kabupaten Jaya Wijaya secara khusus, di Mamberamo Tengah, di Yalimo, dan secara umum untuk Provinsi Papua Pegunungan. Jadi kita lakukan di Ubikiak, lalu kita kemudian lakukan lagi di Pesaput, lalu kemudian di Onakota. Ini yang kita mau tempuh lagi ini dari wilayah Sinakma. Tapi karena ini luas 40 kecamatan, ada 328 kampung kelurahan, jadi kelurahan itu ada misalnya 4.
2: BPS Jaya Wijaya menargetkan pendataan dapat segera diselesaikan sebelum memasuki tahap pengolahan dan perbaikan data. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1, Papua.

0: Saudara Danrem 172 Prajawira Yakti mengajak berbagai tokoh masyarakat untuk bergandengan tangan dalam menjaga keamanan dan mengawal pembangunan di Kabupaten Kerom. Arol Firmansyah dari RRI Jayapura melaporkan.
1: Komandan Korem 172 Prajawira Yakti Brigjen TNI Robi Suryadi mengajak seluruh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Kabupaten Kerom. Hal itu disampaikan Danrem saat menggelar tatap muka bersama tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berlangsung di Yonif Teritorial Pembangunan 815 Wargir Tasem di Kabupaten Kerom. Di kesempatan itu, Brigjen TNI Robi Suryadi mengatakan, pertemuan tersebut tidak sekedar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai ruang untuk bertukar pikiran, menyerap aspirasi, dan membangun kesamaan pandangan dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan, baik itu di Kabupaten Kerom maupun secara umum di Papua. Menurutnya, Kabupaten Kerom memiliki posisi strategis karena menjadi perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Selain itu, Kerom juga memiliki potensi besar sebagai basis pangan dan wilayah pengembangan hilirisasi, sehingga keamanan dan kedamaian Kerom wajib untuk terus dijaga dengan baik.
2: Kegiatan ini saya ingin silaturahim yang jelas, ya. Kemudian yang kedua, saya lebih kepada memohon bantuan kepada para tokoh tersebut untuk mari kita sama-sama menjaga stabilitas keamanan dan mendukung program-program pemerintah. Ya, yang jelas tadi saya sampaikan kepada masyarakat tokoh-tokoh ini bahwa Kabupaten Kerom ini merupakan etalasenya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebetulan yang berbatasan langsung tadi ada 7 distrik dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Papua Nugini sendiri. Namun demikian, saya berharap tentunya walaupun kita berbatasan dengan PNG, tentunya pembangunan mari kita adakan dukung support melalui program-program pemerintah yang sudah digelontorkan ke pemerintah Kabupaten Kerom. Ada program cetak sawah rakyat, kemudian ada nanti ada program pengairan dari BWS, dan ada beberapa program lainnya yang tentunya bisa membawa Kerom ini berubah lah. Intinya membawa pembangunan yang lebih baik.
1: Danrem juga menyebut keberagaman masyarakat di Kabupaten Kerom menjadi kekuatan yang harus dipelihara. Kerukunan yang terjaga dinilai menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan di daerah. Namun demikian, Danrem juga mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan seperti persoalan hak ulayat, pemalangan serta peredaran minuman keras dan juga ganja, serta provokasi dan hoax di media sosial yang masih kerap bermunculan di tengah masyarakat. Ia meminta seluruh persoalan tersebut diselesaikan dengan mengedepankan komunikasi dan musyawarah, serta melibatkan tokoh masyarakat dan aparat keamanan. Danrem juga memberikan apresiasi kepada tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang selama ini berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas keamanan. Mereka memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meluruskan berbagai informasi yang belum tentu benar.
2: Memang yang menjadi sedikit hambatan lah, bahwa hak ulayat, masalah-permasalahan tanah dan sebagainya yang dalam rangka mendukung program pemerintah ini yang tentunya harus kita komunikasikan. Tapi saya yakin dan percaya dengan penjelasan tadi, kemudian tadi kita berdiskusi, tentunya masyarakat dan tokoh-tokoh tersebut sudah support kepada kita semuanya. Yang lainnya lebih kurangnya nanti kita diskusikan lebih lanjut teknisnya seperti apa.
1: Sementara itu, Kepala Suku Wikaya sekaligus tokoh adat Kabupaten Kerom, Herman Yoku, mengapresiasi pertemuan yang digagas oleh Danrem 172 Prajawira Yakti. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas dan sinergi antara masyarakat bersama dengan aparat keamanan, dan berharap agar kedamaian di Kabupaten Kerom dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya di Papua, khususnya wilayah yang memiliki karakteristik sebagai daerah perbatasan.
3: Suatu momen yang ditindaklanjuti Danrem karena ini membuat kita supaya rasa solidaritas terhadap keamanan kita di daerah Kerom. Bahkan pendekatan-pendekatan lain yang harus kita ciptakan untuk melakukan pembinaan sesama kita. Wujud nyata itu kan berbagai program yang dibuat demi merubah kita punya diri, mewujud kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Tanpa keterlibatan aparat keamanan kita tidak punya apa-apa. Tapi dukungan yang dibuat oleh Danrem sangat bermanfaat untuk kita, untuk demi pengamanan kesejahteraan masyarakat khususnya Kerom dan umumnya Indonesia pada umumnya.
1: Apresiasi yang sama juga diungkapkan oleh Elizabeth Abar, salah satu tokoh perempuan dan juga tokoh adat di Kabupaten Kerom. Elizabeth Abar berharap TNI bisa semakin meningkatkan kedekatan dengan masyarakat, terutama melalui berbagai program teritorial. Ia juga meminta agar wilayah tapal batas dapat menjadi perhatian lebih dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat dan berharap agar nantinya anak-anak Kerom yang ingin bergabung dengan TNI bisa mendapatkan kesempatan dan perhatian khusus.
4: Pertemuan hari ini sangat istimewa untuk kami, terutama untuk kami yang adat dilibatkan dalam bagian TNI dan juga ada juga di pemerintah, di Polri, kerjasama yang baik ke depannya. Koordinasi ditingkatkan dan yang di situ kalau bisa perhatikanlah anak-anak Kerom yang ingin masuk TNI diterima, jadi diprioritaskan seperti itu.
1: Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita menuju ke Kota Karang, pendengar, di mana PHBI Biak Numfor gelar tablik akbar peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Laporan Tri Rian dari RRI Biak.

0: Panitia Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biak Numfor melaksanakan takmik akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW langsung di Masjid Agung Baitur Rahman Biak Selasa 25 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan ratusan umat muslim dan turut hadir Bupati Biak Numfor yang diwakili PLT Asisten 2 Sekda Biak Numfor Adam Umar, jajaran TNI Polri serta tamu undangan lainnya. Kegiatan itu PHB menghadirkan penceramah Ustadz Kolonel Sus Dr. Andes Haji Usman Abadi yang dalam tausiahnya menekankan pentingnya keteladanan dalam membangun generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlak. Menurutnya keteladanan yang menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk calon pemimpin di negeri ini.
1: Untuk membentuk calon pemimpin negara baik dari paling tinggi sampai tingkat desa, yang dibutuhkan di era sekarang ini adalah keteladanan. Kita ini semua bisa lahir begini Pak karena keteladanan.
0: Sementara itu Bupati Biak Numfor dalam sambutan tertulis yang disampaikan PLT Asisten 2 Sekda Biak Numfor Adam Umar mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak sekedar rutinitas semata, tetapi harus menjadi momentum untuk merenungkan kembali perjalanan hidup akhlak mulia dan keteladanan Rasulullah SAW.
1: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar rutinitas atau seremoni keagamaan tahunan, tetapi lebih dari itu, momentum ini harus menjadi sarana untuk merenungkan kembali perjalanan hidup, akhlak mulia serta keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Sebelumnya Ketua PHB Biak Numfor Haji Andi Firman Majadi mengatakan pelaksanaan takbik akbar menjadi momentum bagi umat muslim di Biak Numfor sekaligus mempererat silaturahmi.
2: Alhamdulillah persiapan sudah dilaksanakan oleh PHB beserta rekan-rekan tentunya, dan pada hari ini di kita berkumpul di sebagaimana yang kita bisa saksikan sudah persiapan sudah sangat bagus.
0: Kegiatan takbik akbar tersebut turut melibatkan BKMT Biak Numfor bersama Majelis Taklim Sekota Biak. Rangkaian kegiatan juga diberiakan penampilan grup kasida dari Masjid Angkasa sebagai bagian dari menyuarakan Maulid Nabi Muhammad SAW.

0: Saudara, BMKG Wamena ingatkan warga Papua Pegunungan untuk mewaspadai puncak musim kemarau. Kembali Epipania Rehan menurunkan laporannya.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wamena mengingatkan masyarakat di Papua Pegunungan untuk mewaspadai dampak musim kemarau yang saat ini memasuki periode puncak. Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armanda ketika ditemui RRI Rabu kemarin mengatakan, musim kemarau secara umum telah berlangsung sejak Mei 2026 dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus 2026 ini. Menurutnya, secara umum musim kemarau di Indonesia diperkirakan berakhir pada September hingga Oktober. Namun kondisi tersebut dapat berbeda di setiap wilayah bergantung pada dinamika cuaca dan iklim setempat. Ahmad menjelaskan sejumlah dampak yang perlu diwaspadai selama musim kemarau antara lain kekeringan dan suhu udara yang lebih dingin pada malam hari. Kondisi udara dingin tersebut juga dapat memicu terbentuk embun beku khususnya di wilayah dataran tinggi atau kawasan puncak.
2: Baik, untuk kemarau sebenarnya kita sudah masuk dari bulan Mei kemarin, Mei Juni. Kemudian untuk puncaknya ini di sekarang, ini di bulan Juli hingga dengan Agustus. Untuk berakhirnya itu kalau secara umum untuk di Indonesia ya. Untuk di Indonesia itu kita perkirakan itu di sekitar September sampai Oktober untuk berakhirnya. Iya, puncaknya di sekitar bulan Juli Agustus. Untuk dampaknya kekeringan, kemudian juga ada udara dingin di malam hari. Kemudian juga dihimbau juga yang untuk di daerah puncak itu kan seringkali terjadi embun beku. Begitu, itu karena udara dingin tadi. Karena si udaranya itu dingin, kemudian itu ada pembentukan awan sibi di atas. Untuk embun beku selama kemarau ini kita tetap berhati-hati. Untuk waktu pastinya itu kita tidak bisa prediksi.
1: Ia menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca selama musim kemarau, termasuk menghindari aktivitas pembakaran lahan secara sembarangan. Menurut Ahmad, pembakaran lahan dapat menghasilkan asap yang mengurangi jarak pandang dan berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan di wilayah Papua Pegunungan. BMKG lanjut Ahmad telah berkoordinasi dengan pihak maskapai terkait kondisi cuaca dan jarak pandang yang dapat mempengaruhi operasional penerbangan. Ahmad juga menanggapi kebiasaan sebagian masyarakat yang melakukan pembakaran dengan anggapan dapat memancing turunnya hujan. Ia menegaskan secara ilmiah tidak terdapat hubungan antara pembakaran lahan dengan upaya mendatangkan hujan.
2: Iya, untuk penerbangan sendiri kita memang akhir-akhir ini, apalagi seminggu dua minggu terakhir sudah terganggu. Yang awalnya itu kita untuk penerbangan itu dibuka di sekitar jam 8 pagi, itu di beberapa hari ini sudah dibuka sampai dengan mundur ke jam 11 pagi. Iya benar, karena kabut asap dari pembakaran itu. Iya, sudah memperingati, kita sudah koordinasi dengan maskapai.
1: Selain menghindari pembakaran lahan, masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air bersih mengingat kondisi kemarau yang berkepanjangan. Ahmad menyarankan masyarakat memanfaatkan air hujan yang turun dengan menampung untuk kebutuhan tertentu. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi mengairi warta berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua untuk edisi hari ini. Jumat 28 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Kota Dingin, Lembah Balim Wamena, saya Agustin Subagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, kembali bersama program 1 RRI Serui setelah mengikuti rangkaian informasi dalam Warta Berita Gema Papua yang disiarkan dari Pro 1 RRI Wamena yang diikuti Korwil Nusantara 1 Papua. Ya, dan 37 menit sudah kita lalui dari pukul 19, menemani kebersamaan kita, rangkaian hiburan masih terus hadir menemani ruang dengar Anda.

0: Ternyata adik kakak ini sudah punya banyak teman.
1: Kakak, itu tadi Jo punya teman-teman dari kampung sebelah.
0: Tadi kakak lihat Jo dikasih kado. Memang siapa yang ulang tahun?
1: Itu bukan kado ulang tahun kakak. Itu bingkisan untuk sahabat.
0: Oh, isinya?
1: Ini kakak.
0: Hah? Sabun cuci tangan? Mencuci tangan menggunakan sabun mungkin terlihat mudah dan terkadang disepelekan. Di masa pandemi COVID-19, mencuci tangan menggunakan sabun merupakan langkah bijak memutus rantai penularan virus corona melalui tangan kita.

0: Anak-anak, sekarang kita belajar tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Ayo, sebutkan apa saja alat-alat yang digunakan untuk berjuang melawan penjajah.
1: Bambu runcing, Ibu Guru.
0: Benar, ada lagi?
1: Radio, Bu.
0: Radio, alat revolusi kemerdekaan bangsa. Jangan lupakan sejarah.

Iya, pendengar, pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur dan masih bersama program Masatu RRI Serui. Rangkaian hiburan masih akan terus hadir menemani ruang dengar saudara. Dan untuk lintas Serui malam, rekan saya Simon Kayai akan kembali menemani ruang dengar saudara hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Timur mendatang. Akhirnya pendengar, saya Anggra Rani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Serui.

0: aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ada kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Soekarni Karto Diwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ekintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

Pernahkah Anda mendengar istilah Car Free Day atau yang lebih dikenal dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor? HBKB atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini memiliki tujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini pun biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi di seluruh dunia. Setiap tanggal 12 September diperingati sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor ataupun menggunakan kendaraan umum untuk perjalanan pulang.

0: Yonas, kau tahu batas akhir pendaftaran kapan?
1: Besok malam, Pak Petrus. Masih ada waktu tuh, nanti saja.
0: Nanti saja kau bilang.
1: Pendaftaran ditutup, Kakak Meike.
2: Ah! Jam berapa?
1: Ini tidak mungkin, sistem pasti error. Tolong saya, Pak.
0: Kemarin banyak waktu kau sia-siakan. Sekarang satu menit begitu berharga, sampai kau bisa lakukan hal yang tidak seharusnya, Yonas. Kau sogok Bapak. Bapak tahu kau punya banyak uang. Tapi sayangnya waktu tidak bisa dibeli walaupun hanya satu menit, Yonas.
1: Dulu saya pernah terlambat 7 menit. Akhirnya saya gagal mendapatkan kesempatan punya pendidikan yang baik. Tapi sekarang saya tidak mau kehilangan kesempatan berharga berikutnya.
2: Drama radio, waktu tidak bisa disogok. Produksi RRI Serui.

0: Yonas, Yonas, sudah pagi ini. Bangun sudah?
1: Ya kakak, saya sudah bangun.
0: Sudah bangun dari mana? Dari tadi kakak panggil kok tak muncul.
1: Aduh, masih pagi nih kakak. Sabar tuh.
0: Itu saya cukup punya alasan.
1: Ay, masih pagi lagi kakak sudah marah-marah.
0: Kakak tak marah kok Yonas.
1: Ah, sudah kakak Miki. Sudah jam berapa sekarang kak?
0: Jam 6 lewat.
1: Ay, ini masih pagi kakak Miki.
0: Masih pagi kok bilang. Hari ini kok ada urusan ke sekolah. Jangan sampai kok lupa Yonas.
1: Kalau soal itu saya ingat kakak Miki. Tenang saja, jangan khawatir.
0: Terus, berkas pendaftaran beasiswa kok sudah lengkapi kah?
1: Belum semua kakak Miki.
0: Kenapa Yonas?
1: Aduh, nanti saya lengkapi kakak Miki, aman.
0: Nanti, aman, beres. Ternyata telah selesai juga.
1: Ah kakak, terlalu serius sekali kak. Santai saja. Kakak, batas pendaftaran sampai besok.
0: Kakak hanya bisa berharap kau telah kehilangan kesempatan untuk dapat beasiswa, Yonas.
1: Saya mengerti apa yang kakak maksud, tenang saja. Besok pasti beres kakak Miki.

0: Yonas.
1: Ya Pak Guru, ada apa?
0: Kau mari sini.
1: Ada apa Pak Petrus?
0: Mana berkas program pendidikan? Kau sudah urus kah belum ini Yonas?
1: Aduh, Pak Guru nih sama saja dengan kami. Oh itu, sebenarnya saya sudah urus, tapi belum lengkap semua Pak Petrus.
0: Yonas, kau tahu batas akhir pendaftaran kapan?
1: Besok malam Pak Petrus, masih ada waktu tuh, nanti saja.
0: Nanti saja kau bilang. Kau tahu kah tidak, besok malam jam berapa penutupan pendaftaran?
1: Jam 00 Pak Petrus, masih ada waktu tuh.
0: Masih ada waktu kau bilang. Eh, kau tahu kenapa saya terus kasih ingat kau untuk segera daftar?
1: Iya, karena Bapak mau saya berhasil toh, Pak Petrus.
0: Kau betul, Yonas. Saya tahu kau punya kemampuan untuk dapat beasiswa itu. Tapi kalau kau tidak disiplin waktu, kau pasti kehilangan kesempatan untuk melanjutkan kau punya pendidikan. Kau pahamkah tidak, Yonas?
1: Iya, Pak Petrus. Saya janji, tidak akan kecewakan Pak Petrus dan Kakak Meike.
0: Saya pegang kau pun kata-kata ini, Yonas.
1: Siap, Pak Petrus. Santai saja, masih ada waktu tuh.

0: Ijazah ada, kartu keluarga ada, foto,
1: foto di mana? Aduh, foto.
2: Yonas, kok kenapa berteriak?
1: Kakak, foto terada nih kakak Miki, tolong kak.
2: Ih, kok dari tadi kemana Yonas, sampai kok terurus?
1: Bagaimana, saya kira foto masih ada dalam tas kakak. Bagaimana nih, kakak Miki, bantu saya dulu.
2: Besok saja Yonas, sudah larut malam ini, terada tukang foto yang buka lagi.
1: Tidak bisa kakak, batas kirim cuma malam ini. Tolong saya dulu kakak Miki, bagaimana ini?
2: Kenapa kok baru sibuk sekarang, Yonas?
1: Sekira masih ada waktu, kakak Meke. Aduh, sudah mau jam 12 lagi nih, kakak. Sudah ada waktu lagi nih.

0: Yonas.
1: Sudah. Saya sudah dapat foto nih kakak. Duh, syukur lagi. Saya kirim yang di ponsel saja kakak. Aduh, tidak. Ah, tidak. Tidak mungkin, masih ada waktu. Ayo kirim lagi.
0: Yonas, ada apa kak?
1: Tidak kakak. Ah.
0: Yonas, coba baca notifikasi di handphone itu. Ada informasi apa kak?

0: Pendaftaran ditutup kakak Meike.
1: Ah!
2: Jam berapa?
0: Ini tidak mungkin, sistem pasti error. Kakak, seharusnya saya punya berkas aman. Kakak lihat ini.
2: Tapi kok bilang masih ada waktu, Yonas?
0: Iya kakak, hanya 7 menit ini kakak. Kakak Meike, stop sudah. Jangan mulai lagi.
2: Yonas, memang waktunya sudah selesai.
0: Sudah kakak Meike, saya harus bicara dengan Pak Petrus malam ini juga.
2: Tapi untuk apa Yonas? Ini sudah larut malam. Pak Petrus pasti sudah istirahat Yonas.
0: Pokoknya saya mau minta bantuan ke Pak Petrus kakak Meike.
2: Minta bantuan apa lagi Yonas? Yang jelas sistem pendaftaran tidak bisa tunggu buka lagi.
0: Sudah kakak Meike, jangan halangi saya.
2: Ternyata apa yang kakak takutkan selama ini terjadi juga toh Yonas? Kok selalu bermain-main dengan waktu?
0: Saya tidak tahu akan seperti begini jadinya.
2: Itu masalahnya Yonas. Kau selalu anggap waktu tidak ada harganya. Sekarang kau lihat apa yang terjadi.
0: Sudah cukup kakak Meike. Sudah. Cukup sudah.
2: Yonas tunggu. Hei.

0: Selamat pagi, Pak Petrus. Permisi.
1: Yonas, kenapa kau punya muka pucat begitu? Kau sakit kah? Atau kau begadang malam ini?
0: Pak Petrus, tolong saya, Kang.
1: Tolong apa, Yonas? Kau ada masalah apa ini? Ayo sini cerita.
0: Tolong saya untuk dapat kesempatan beasiswa pendidikan, Pak Petrus.
1: Kau sudah daftar tuh? Atau?
0: Saya terlambat 7 menit, Pak Petrus.
1: Aduh, sistem tidak bisa kompromi dengan 7 menit itu, Yonas.
0: Tapi Pak Petrus, tidak bisa dibuka lagi kah? Coba dulu.
1: Sutra bisa, Yonas. Kok egois sekali nih?
0: Pak Petrus, tolong saya kah, Pak Petrus, tolong.
1: Yonas, aturan itu dibuat bukan hanya untuk kau.
0: Pak Petrus, saya tidak punya masa depan lagi nih, tolong saya kah?
1: Yonas, Yonas. Nasi sudah jadi bubur. Baru kau sadar kau punya masa depan.
0: Tapi bagaimana kalau pakai cara lain?
1: Kau maksud cara lain apa, Yonas? Hah?
0: Ini ada sedikit, Pak Petrus.
1: Yonas, sebagai guru saya bisa bantu kau capai kau punya cita-cita. Tapi bukan lewat sogokan seperti ini. Ini, ambil kopu uang ini.
0: Pak Petrus, tolong. Kasih waktu 1 menit saja untuk saya. Tolong saya, Pak.
1: Kemarin banyak waktu kau sia-siakan. Sekarang 1 menit begitu berharga. Sampai kau bisa lakukan hal yang tidak seharusnya, Yonas. Kau sogok bapak. Bapak tahu kau punya banyak uang. Tapi sayangnya waktu tidak bisa dibeli. Walaupun hanya 1 menit, Yonas.
0: Saya memang salah, Pak Petrus. Tapi tolong saya kali ini saja. Kasih saya kesempatan lagi.
1: Bapak mengerti kau kecewa karena terlambat daftar. Tapi kau harus belajar terima konsekuensinya, Yonas.
0: Tapi saya harus bagaimana, Pak Petrus? Kakamiki pasti kecewa dengan saya.
1: Yonas, setelah semua yang terjadi, kau harus belajar untuk menerima akibat dari kau punya kelalaian.
0: Pak Petrus tidak mengerti apa yang saya rasakan dan saya alami sekarang.
1: Yonas, Bapak mengerti apa yang kau alami saat ini. Hanya karena takut gagal, anak secerdas kau nekat melakukan hal yang salah. Kenapa kah, Yonas?
0: Saya tidak sanggup buat kakak Meke kecewa nih. Karena selama ini kakak Meke sudah banyak berkorban buat saya.
1: Seandainya kau dapat kesempatan lagi dari hasil sogok, mungkin kakak Meke akan senang karena kau berhasil dapat beasiswa. Tapi kebenaran suatu saat akan muncul dan itu akan lebih menyakitkan buat kakak Meke, Yonas.
0: Terus, saya harus bagaimana, Pak Petrus? Tolong saya dulu.
1: Sampaikan terus terang kalau kau gagal dapat beasiswa. Dan ini, ambil kau punya uang ini.
0: Pak Petrus.
1: Sudah, Yonas. Kau pulang saja, Yonas.

0: Yonas kok sudah pulang?
1: Kakak Miki, saya minta maaf.
0: Yonas, kakak mengerti apa yang kau alami. Tong tidak bisa balikan waktu walaupun hanya satu menit. Harusnya kau sadar sebelum abaikan waktu.
1: Aduh, kakak minta maaf. Ini kakak kau buang tadi.
0: Jadi kau ambil uang ini diam-diam dan pergi ke Pak Petrus? Untuk apa, Yonas?
1: Beli itu waktu pendaftaran, kakak.
0: Apa? Beli waktu? Kok kenapa ini, Yonas? Aduh, jadi kau harap Pak Petrus akan bantu kau untuk buka kembali portal pendaftaran beasiswa, begitu kah?
1: Iya, kakak. Ternyata tidak bisa, kakak.
0: Yonas, orang yang tidak sekolah juga tahu kalau waktu tidak bisa disogok dengan uang. Tapi kenapa kau nekat seperti ini, Yonas?
1: Cukup, kakak. Saya minta maaf, saya salah. Selama ini saya tidak menghargai waktu. Saya pikir semua hal yang gampang dan pasti mudah buat saya, ternyata saya keliru.
0: Sampai kau nekat sogok Pak Petrus? Yonas, mau taruh di mana muka kakak ini, Yonas?
1: Saya minta maaf, kakak. Saya gagal penuhi janji.
0: Lebih baik kau berhenti sekolah sudah, daripada kau dapat beasiswa dengan cara yang tidak benar, Yonas.
1: Kakak, saya minta maaf, kakak. Ampun sekali, kakak. Saya minta maaf sekali.
0: Kau harus terima semua konsekuensi dari apa yang kau buat, Yonas. Kau bermain dengan waktu, maka kau kehilangan kesempatan berharga.
1: Tapi kesempatan itu masih bisa datang lagi, kakak.
0: Kakak tidak tahu, Yonas.

0: Ah, mungkin sudah tidak ada lagi kesempatan buat saya sudah gagal. Pak Petrus, selamat sore.
1: Eh, Yonas, kok datang lagi?
0: Iya, Pak Guru, saya mau minta maaf, Pak Guru.
1: Minta maaf soal apa, Yonas?
0: Soal amplop waktu itu, Pak Petrus.
1: Saya tidak marah, Yonas, soal amplop itu.
0: Saya malu sekali sudah anggap remeh soal integritas Bapak sebagai guru.
1: Kalau kau masih bisa rasa malu karena melakukan kesalahan, berarti kau punya hati belum mati, Yonas.
0: Kalau begitu, saya masih punya kesempatan lagi, kah, Pak Guru?
1: Masih, Yonas.
0: Tapi program itu lagi kah, Pak Petrus?
1: Bukan, Yonas. Tapi ada seleksi program yang lain untuk bulan depan.
0: Saya bisa daftar kah, Pak Petrus?
1: Oh iya, bisa. Kalau kau memenuhi syarat.
0: Saya akan lakukan itu, Pak Petrus.
1: Saya tidak mau dengar janji, Yonas.
0: Lalu?
1: Kau buktikan, toh.
0: Terima kasih, Pak Petrus. Mau kasih saya kesempatan kedua.
1: Kesempatan kedua bukan berarti kesalahan pertama dihapus, Yonas.
0: Maksud Pak Petrus?
1: Kesempatan kedua berarti kau diberi kesempatan untuk memperbaiki kau punya diri, Yonas. Kau harus ingat itu.
0: Jadi, saya harus mulai dari nol?
1: Tidak, Yonas.
0: Lalu, apa, Pak Guru?
1: Kau harus mulai dari kau punya pengalaman, Yonas.
0: Pak Petrus, kalau waktu bisa kembali, saya mau ulang malam itu, Pak Petrus.
1: Semua orang juga pernah mengatakan itu, Yonas.
0: Kalau begitu, kenapa waktu tidak bisa kembali?
1: Karena waktu tidak bisa dibeli kembali. Manusia tidak akan pernah belajar untuk menghargai waktu.
0: Lalu, saya harus buat apa sekarang ini?
1: Gunakan kau punya waktu sebaik mungkin, Yonas.
0: Untuk apa lagi, Pak Petrus?
1: Untuk membuktikan bahwa 7 menit itu tidak menentukan kau punya hidup seluruhnya. Tapi, kau punya pilihan setelah 7 menit itu yang akan menentukan siapa kau sebenarnya.
0: Uang bisa dicari, kesempatan bisa diperjuangkan, tetapi waktu
1: tidak bisa disogok, Yonas. Ya,

0: Saya sudah bangun, kakak.
1: Masih pagi sekali nih, Yonas. Kok sudah bangun, kak?
0: Saya mau ke sekolah, kakak Meike.
1: Tapi kok belum sarapan? Terus terlalu pagi kok pergi ke sekolah sekarang, Yonas?
0: Iya, kakak. Sengaja lebih awal, kakak.
1: Oh, kok takut terlambat, kak?
0: Dulu saya pernah terlambat 7 menit. Akhirnya saya gagal mendapatkan kesempatan punya pendidikan yang baik. Tapi sekarang saya tidak mau kehilangan kesempatan berharga berikutnya.
1: Nah, setiap detik itu berharga karena waktu dan kesempatan tidak bisa kembali lagi.
0: Kakak Meike, Yonas mau bilang.
1: Mau bilang apa, Yonas?
0: Terima kasih karena kakak tidak menyerah, sadarkan Yonas untuk semua kesalahan yang Yonas buat.
1: Jangan terima kasih buat kakak.
0: Maksud kakak Meike?
1: Iya, aku harus buktikan bahwa setiap detik waktu itu berharga dan tidak boleh disia-siakan, Yonas.
2: Siap, komandan.
3: Ilmu bisa dikejar, kesempatan bisa diperjuangkan, tetapi waktu tidak bisa disogok. Demikian drama radio, waktu tidak bisa disogok. Produksi RRI Serui.
4: Telepon kamu bunyi tuh.
5: Oh iya. Halo?
6: Halo nak, bagaimana kabar tak?
5: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
6: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak.
5: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
6: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
4: Kenapa Ton?
5: Itu ibu saya suruh pulang.
4: Loh, kenapa nggak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
5: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
4: Bersyukur loh, Ton. Kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
5: Ma.
7: Allahu Akbar.
8: Tono? Kamu pulang, nak? Ih, rindu sekali mama, nak.
5: Iya, ma. Maafkan Tono ya, ma.
6: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.
3: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air.

0: Ya, pendengar setiap program satu RRI Serui, selamat malam untuk Anda. Salam sehat selalu, salam kekompakan via udara. Terima kasih Anda masih setia ya bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital Stasiun Pro 1. RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Saudara pendengar, kami jedakan dulu sajian hiburan musik yang mewarnai ruang dengan Anda di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui. Selanjutnya, saudara, kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro 3 RRI. Selamat malam dan selamat menyimak penyampaian Warta Berita pukul 21.00 waktu Indonesia Timur.
1: Indonesia Barat.

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan, di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.

0: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satu tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenalkan oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
3: Saintis, penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Evandi, RRI Pro 3, Trisnudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
5: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita

0: Pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
1: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Tepatnya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
1: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ara Kusuma melaporkan.
3: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
4: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
5: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
4: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
6: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti, karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
4: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutlah di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Dijen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas

0: miligram per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 miligram per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 miligram per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
1: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik cara pengembangan maupun cara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di 5 modul itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
0: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
3: Masyarakat, intinya kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
4: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
3: Masyarakat, intinya kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEP. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PT AHEP bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
4: Sementara itu Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, PAM Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
5: Krisis ini untuk intake Sungai Biru itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam intake Sungai Biru yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi
4: saat ini. Penanganan sudah berapa, Pak Tir?
5: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
4: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Imam Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LP

0: EI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
1: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
1: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 800 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
2: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
3: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
2: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
5: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahim, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk membantu harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN, dan ini yang kita sukai.
4: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPRRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
6: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Terutama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
4: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
7: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
8: Potensi sponsor itu kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja terbang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya, dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
7: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabuliti Loli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa?
2: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
2: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
2: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

Hari Persahabatan Internasional diperingati setiap tanggal 30 Juli. PBB menetapkan Hari Persahabatan Internasional untuk menciptakan budaya damai sehingga dapat mencegah kekerasan dan konflik, mendorong setiap orang untuk lebih hormat dan menghargai perbedaan serta keanekaragaman. Persahabatan dipercaya dapat menjadi salah satu solusi dari banyak permasalahan dunia. Perbanyaklah sahabat, jalin hubungan damai, dan jauhi kekerasan.

Ya, pendengar setia program 1 RRI, terima kasih. Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau dan mengikuti siaran kami secara streaming di RRI Digital, stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara pendengar, selamat malam ya untuk Anda dan salam sehat. Tentunya malam ini kami harapkan sebuah kebahagiaan selalu menghantui Anda dan orang-orang terkasih ya, dengan pancaran sinarnya rembulan malam ini menghadirkan sebuah keharmonisan dan keberkahan yang begitu indah di balik suasana yang terkadang menurut kita memang baik buruknya selalu ada. Akan tetapi untuk malam ini yang kami harapkan untuk Anda selalu dalam nuansa yang membawakan kebahagiaan, menghadirkan damai dan sukacita di hati Anda ya. Saudara pendengar, beberapa tembang-tembang hiburan masih terus saya layangkan di ruang dengan Anda. Sudah saya siapkan ya untuk Anda spesial malam ini. Pendengar Pro 1 RRI Serui yang tentunya malam ini sedang memantau, baik yang mendiami empat sudut Kabupaten Kepulauan Yapen dan juga dataran negeri sejuta bakau Kabupaten Waropen. Selamat malam untuk dong semua yang ada di mana saja berada. Tentunya yang saat ini sedang memantau siaran Pro 1 RRI Serui, baik melalui frekuensi maupun secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Saudara, beberapa tempat hiburan akan saya hadirkan mewarnai ruang dengar Anda di malam ini, sekaligus mengiringi berbagai aktivitas Anda yang tentunya saat ini Anda sedang lakukan. Selamat malam dan salam sehat selalu.

saudara pendengar yang berbahagia. Di bawah cahaya bulan yang terang malam ini, mari sejenak kita berhenti dari segala kesibukan. Dan tariklah nafas Anda perlahan. Dan izinkan hati kita untuk beristirahat. Saudara, malam mengajarkan kita bahwa tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Ada perjuangan yang membutuhkan waktu. Ada doa yang menunggu jawaban. Dan impian yang sedang menunggu saat terbaik untuk menjadi kenyataan. Saudara pendengar, jika hari ini memang terasa berat, jangan menganggap diri kita gagal. Bisa jadi hari ini adalah cara kehidupan mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat. Pendengar, bulan tidak pernah merasa kecil hanya karena ia muncul di tengah gelapnya malam. Justru dalam kegelapan, cahayanya semakin berarti. Begitu pula dengan kita, jangan takut menjadi cahaya. Meskipun keadaan di sekitar kita belum berubah, jangan berhenti berbuat baik hanya karena kebaikan kita belum dihargai. Dan jangan menyerah hanya karena perjalanan kita terasa lebih panjang dari apa yang kita bayangkan. Pendengar RRI Serui yang malam ini sedang berjuang mencari nafkah, untuk yang sedang merantau jauh dari keluarga, untuk orang tua yang masih memikirkan masa depan anaknya, untuk anak muda yang sedang mengejar cita-cita, dan untuk siapa saja yang diam-diam sedang menghadapi masalah yang tidak diketahui orang lain. Percayalah, setiap langkah kecil tetap merupakan sebuah kemajuan. Tidak harus selalu berlari, kadang berjalan perlahan pun tidak apa-apa. Yang terpenting, jangan pernah untuk menyerah dan berhenti. Malam ini, ketika kita memandang bulan, kami mengajak Anda untuk mengingatkan Anda, ingatlah akan satu hal. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang tepat bertahan meskipun berkali-kali ingin menyerah. Semoga segala lelah hari ini menjadi kekuatan untuk hari esok. Semoga segala air mata berubah menjadi keteguhan. Semoga segala doa yang kita panjatkan dalam kesunyian menemukan jalan menuju jawaban yang terbaik. Dan semoga di antara luasnya laut, indahnya kepulauan, serta langit malam serui yang penuh cahaya, kita selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Pendengar RRI Serui di mana saja berada, jangan takut dengan malam, karena setelah malam selalu ada pagi. Jangan takut dengan kegagalan, karena kita dari kegagalan, kita belajar mengenal kekuatan diri sendiri. Dan jangan takut kita bermimpi, sebab terkadang mimpi yang hari ini terasa terlalu jauh justru menjadi kenyataan ketika kita terus berusaha dan tidak berhenti percaya.

Saudara pendengar, mari kita tutup hari ini dengan hati yang lebih tenang. Maafkanlah diri kita atas kesalahan hari ini. Hargai diri kita karena sudah bertahan sejauh ini. Dan siapkan hati untuk menyambut hari esok dengan harapan yang baru. Selamat malam untuk Anda. Selamat beristirahat bagi Anda yang sudah beranjak mendahului kepembaringan dan beristirahat. Semoga malam ini bulan menerangi langkah kita, angin membawa ketenangan, dan doa-doa kita menemukan jalan terbaiknya. Karena selama kita masih memiliki harapan, tidak ada malam yang benar-benar gelap. Selamat malam, salam hangat untuk Anda, salam kekompakan via udara, tetap kuat, tetap semangat, dan jangan pernah berhenti bercahaya untuk hari esok yang bisa lebih baik. Dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terlanjur basah, ya sudah mandi sekarang.
2: Ini gaya gue gak suka, jangan marah. Ini gaya.
3: Sing a little something. Uptown, funk you up.
4: I got Romino Pandiago, Baitare, Caturango, Puti, Romino Pandiago. Roma, Nemuca, Kepa, Congone, Wapaboyne, Aboyne, Nupaboyne.
5: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.
6: Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
7: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan rukun untuk Indonesia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

0: Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.
1: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
2: Iyo le, terima kasih Yuli. Aisyah sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya

0: akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
1: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
0: Yoi yoi.
1: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh, eh.
0: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus selalu melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Tuhan dan Allah kami, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk berkat-Mu pada hari ini kami kembali akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Beri kami hikmat pengetahuan untuk dapat memahami firman-Mu, serta dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 6 yang berkata demikian. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepada-Mu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, semua orang mengakui bahwa hidup di akhir zaman ini semakin hari semakin sulit. Tantangan yang harus kita hadapi pun kian bertambah. Karena itu firman Tuhan memperingatkan kita agar semakin tekun berdoa dan berjaga-jaga serta waspada, karena di sekeliling kita ada iblis yang selalu berkeliling seperti singa kelaparan yang siap menerkam orang-orang yang sedang lengah. Mangsa iblis adalah orang-orang percaya, karena orang-orang dunia sudah berada di dalam cengkeramannya. Iblis mencari musuh-musuhnya, yaitu orang percaya yang tidak berdoa dan tidak berjaga-jaga. Di tengah dunia yang semakin dipenuhi oleh berbagai pencobaan, tekanan, dan tipu daya, kehidupan doa menjadi benteng pertahanan yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Iblis mengetahui bahwa orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa akan lebih peka terhadap suara Tuhan, lebih kuat menghadapi godaan dan tidak mudah digoyahkan oleh keadaan. Karena itulah, ia selalu berusaha membuat orang percaya sibuk, lelah, atau merasa tidak memiliki waktu untuk berdoa. Sedikit demi sedikit kehidupan doa menjadi berkurang, hati menjadi dingin, dan akhirnya kita mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Padahal kemenangan rohani tidak pernah diperoleh melalui kemampuan manusia, melainkan melalui ketekunan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Setiap kali kita datang kepada Tuhan dalam doa, kita sedang memperbaharui kekuatan rohani kita, menerima hikmat untuk menghadapi setiap persoalan, memperoleh damai sejahtera yang melampaui segala akal, serta diperlengkapi untuk tetap berdiri teguh menghadapi setiap serangan musuh. Oleh sebab itu, jangan biarkan kesibukan atau keadaan apapun mencuri waktu doa kita. Sebab melalui doalah Tuhan memelihara, menguatkan, dan menjaga kehidupan kita setiap hari. Kunci utama untuk bisa menang melawan setiap pencobaan dalam hidup ini adalah melalui doa. Itulah sebabnya Kristus menegur Petrus saat berada di Taman Getsemani yang kedapatan sedang tidur. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sesungguhnya, roh mereka mau berdoa, tetapi daging lemah. Ketika tidak berdoa, murid-murid tidak siap menghadapi pencobaan. Sewaktu Kristus ditangkap di Taman Getsemani, tempat di mana Kristus sedang berdoa, dikatakan dalam Injil Markus, lalu semua murid meninggalkan Tuhan dan melarikan diri. Juga Petrus sempat menyangkal Kristus,
sebanyak 3 kali karena mengalami ketakutan. Peristiwa ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa kelemahan rohani seringkali dimulai ketika kehidupan doa mulai diabaikan. Petrus sebenarnya memiliki kasih yang besar kepada Tuhan, dan bahkan pernah berkata bahwa ia tidak akan meninggalkan Yesus. Namun ketika saat pencobaan benar-benar datang, dia gagal karena tidak mempersiapkan dirinya melalui doa. Hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan kita apabila kita merasa kuat dengan kemampuan sendiri tanpa doa. Ketika doa mulai ditinggalkan, hati menjadi mulai goyah, pikiran dipenuhi kekhawatiran, dan iman perlahan mulai lemah. Sebaliknya, orang yang setia berdoa akan memperoleh kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan dengan penuh keberanian. Mungkin pencobaan tetap datang, tetapi doa membuat kita tidak dapat dikalahkan oleh pencobaan. Mungkin masalah tetap ada, tetapi doa memberikan damai sejahtera yang membuat kita mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Karena itu, jadikan doa sebagai kebutuhan setiap hari, bukan hanya dilakukan ketika masalah datang, melainkan sebagai gaya hidup yang terus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan dan memampukan kita hidup dalam kemenangan atas setiap tipu daya iblis. Doa adalah nafas hidup rohani kita. Saat kita tidak berdoa, maka kita akan menjadi lemah, mudah dikuasai kekhawatiran dan ketakutan. Percayalah bahwa saat kita berdoa, Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan pertolongan. Sekalipun kita sedang bergumul, sedang lelah, sedang sibuk, tetaplah berdoa, seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, Allah yang kudus, Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu untuk tetap tekun berdoa dan berjaga-jaga. Sebab berdoa membuat kami luput dari segala kesukaran yang kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan buat nasihat firman-Mu yang mendidik dan mengajar kami untuk selalu tekun berdoa. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat Tuhan, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Hamba berdoa ya Tuhan untuk umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Engkau Allah yang Maha Kuasa, kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Tuhan, sembuhkan segala sakit penyakit yang umat-umat-Mu alami. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu Tuhan. Berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami, kiranya Tuhan yang mampukan. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan, hindarkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan.
jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Sering ya bingung dengan pembagian waktu. Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang. Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore. Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.
1: Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

0: Kita tahu bersama terkait fenomena El Nino dengan intensitas yang begitu tinggi sekarang.
1: Di dapur sehat atasi stunting, kita punya sasaran. Sasarannya adalah orang berisiko stunting, ibu hamil, menyusui anak baduta.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan warta berita Yapen Waropen edisi 29 Agustus 2026. Bersama saya Mari Rumai Kewi. Inilah warta berita Yapen Waropen selengkapnya.

0: Selamat pagi pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah daerah Yapen gelar apel kesiapsiagaan hadapi kekeringan dan kebakaran yang disebabkan fenomena El Nino. Laporan bersama Salo Ayomi.
1: Kita tahu bersama terkait fenomena El Nino dengan intensitas yang begitu tinggi sekarang, yang mengakibatkan terjadinya kemarau yang tentunya akan berkepanjangan.
2: Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen gelar apel gabungan ASN TNI Polri menyikapi fenomena El Nino yang terjadi saat ini menyebabkan kekeringan dan kebakaran dengan menyiapkan mobil pemadam kebakaran, mobil tangki air bersih. Apel ini dihadiri Forum Komunikasi Daerah Yapen Porkopinda ASN TNI dan Polri. Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Roy Palunga, saat memimpin apel kewaspadaan kesiapsiagaan, sinergitas koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan mengatakan, apel ini bertujuan untuk Pemda Yapen, lintas sektor, TNI Polri, masyarakat, seluruh elemen yang ada di Yapen bersinergi dengan Pemda Yapen mempersiapkan diri dan peralatan yang diperlukan ketika terjadi bencana kebakaran dan kekeringan.
1: Kita tahu bersama terkait fenomena El Nino dengan intensitas yang begitu tinggi sekarang, yang mengakibatkan terjadinya kemarau yang tentunya akan berkepanjangan sesuai informasi teman-teman dari BMKG. Diprediksi ini akan berlangsung sampai bulan Desember. Oleh sebab itu, apel siaga ini pemerintah daerah lakukan untuk kita sama-sama menjaga, kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satunya adalah kebakaran hutan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, pemerintah daerah mengharapkan kerjasama kita semua, kolaborasi antar instansi, semua elemen masyarakat, TNI Polri. Tetapi terlebih dahulu, langkah lebih baik, mari kita mempersiapkan diri untuk melakukan pencegahan-pencegahan dini.
2: Fenomena El Nino diprediksi terjadi hingga Desember 2026. Dampaknya adalah kekeringan. Untuk itu, Roy Palunga tegas kepada ASN di lingkungan Pemda Yapen sebagai garda terdepan memberi edukasi kepada masyarakat selama musim kemarau tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan baru dan pembakaran lahan yang dikhawatirkan menimbulkan kebakaran.
1: Agar dampak dari kemarau panjang yang kita hadapi nantinya itu tidak berdampak yang terlalu besar bagi kita semua yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Oleh sebab itu, apel kesiagaan pada pagi hari ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, kami mengajak seluruh ASN, TNI, Polri, untuk mari kita bekerja sama, mari kita menjaga lingkungan kita. Laporan dari teman-teman PDAM, dari dua sumber mata air yang kita pakai di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, salah satu sumbernya sudah hampir tidak bisa difungsikan karena kekurangan debit air. Ini menjadi informasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mari kita menggunakan air secukupnya agar suplai air bisa merata, bisa dinikmati terus oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita jangan membiarkan keran air kita itu jalan terus. Kalau tidak perlu, kita matikan.
2: Dengan situasi kekeringan yang terjadi, Roy Palunga ingatkan seluruh elemen masyarakat tetap waspada, jaga lingkungan, tidak membuka lahan, membakar lahan, menghemat air sebisa mungkin, bersama bersinergi menjaga dan mengatasi, mengantisipasi terjadi kebakaran dan kekeringan. Salo Ayomi melaporkan.

0: BIMTEK digitalisasi, dorong guru tingkatkan kualitas pembelajaran. Laporan selengkapnya bersama Agus Tanawani.
1: Yaitu penguatan dan implementasi digitalisasi pembelajaran.
2: Bimbingan teknis BIMTEK penguatan dan implementasi digitalisasi pembelajaran diikuti para guru dari SMA Negeri 1 Serui dan SMA Onate Serui. Kegiatan yang berlangsung Jumat 28 Agustus 2026 tersebut dipusatkan di SMA Negeri 1 Serui dan merupakan bagian dari pemanfaatan dana BOS kinerja terbaik tahun 2026. Ketua Panitia BIMTEK Rina Palunga MPD menuturkan, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh gugus 5 yang terdiri dari SMA Negeri 1 Serui dan SMA Onate sebagai bentuk realisasi pemanfaatan dana BOS kinerja terbaik tahun 2026. Menurut Rina, BIMTEK bertujuan mendukung digitalisasi pembelajaran melalui pemanfaatan platform teknologi dan konten digital untuk memperluas akses belajar, meningkatkan efektivitas pembelajaran, serta memperkuat tata kelola sekolah. Ia menjelaskan dukungan pemerintah melalui bantuan papan interaktif atau plat panel sangat membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam kelas.
1: Kami gugus 5 yang terdiri dari SMA Negeri 1 Serui dan SMA Onate melakukan kegiatan BIMTEK, yaitu penguatan dan implementasi digitalisasi pembelajaran, yang mana ini merupakan pemanfaatan dari dana BOS kinerja terbaik tahun 2026. Kebetulan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini gugus 5 yaitu SMA Negeri 1 Serui dan SMA Onate mendapatkan bantuan dana BOS kin. Oleh karena itu realisasinya adalah di hari ini kami melakukan BIMTEK. Tujuan dari BIMTEK penguatan dan implementasi digitalisasi pembelajaran ini adalah untuk mendukung digitalisasi pembelajaran melalui pemanfaatan platform teknologi dan konten digital untuk memperluas akses belajar guna meningkatkan efektivitas pembelajaran serta memperkuat tata kelola sekolah. Yang mana kami bersyukur dengan adanya bantuan pemerintah tahun kemarin, yaitu adanya papan interaktif, yaitu flat panel. Ini sangat membantu Bapak Ibu guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas.
2: Ia menambahkan perkembangan teknologi di bidang pendidikan yang semakin pesat menuntut guru untuk terus meningkatkan kemampuan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Karena itu, melalui kegiatan BIMTEK tersebut, para guru diharapkan memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Sementara itu, pemateri BIMTEK Martin Luther Bunai menjelaskan terdapat sejumlah materi yang diberikan dalam kegiatan tersebut. Salah satunya mengenai pembelajaran digitalisasi. Martin mengatakan pemerintah pusat menetapkan 3 materi utama yaitu perlu diperkuat dalam pengembangan pendidikan, yakni tata kelola sekolah, literasi dan numerasi, serta digitalisasi pembelajaran.
3: 3 materi utama yang dituangkan dari pemerintah pusat yaitu tata kelola sekolah dengan literasi numerasi dan pembelajaran digitalisasi. Kebetulan di gugus 5 di SMA 1 dan SMA Onate hari ini kita laksanakan yang pertama itu pembelajaran apa digitalisasi penggunaan itu. Yang tujuannya untuk bisa memanfaatkan platform yaitu TV PID dan platform-platform yang lain. Contohnya seperti ada di rumah pendidikan dan di dalam rumah pendidikan ada ruang murid dan ruang guru. Nah ini bagaimana guru-guru bisa berkolaborasi untuk bagaimana melihat fitur-fitur yang ada di dalam ruang murid dan ruang guru. Yang berikut bagaimana guru bisa praktek

ini dapat dikembangkan dengan memanfaatkan papan interaktif atau plat panel. Kegiatan BIMTEK digitalisasi pembelajaran tersebut dilaksanakan selama satu hari dengan fokus pada penguatan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran yang lebih inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Agus Tanawani melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar kami, beralih pada berita selanjutnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Yapen gelar dapur sehat cegah stunting di Kampung Serulaut. Laporan selengkapnya bersama Salo Ayomi.
1: Di dapur sehat atasi stunting, kita punya sasaran. Sasarannya adalah orang berisiko stunting, ibu hamil, menyusui anak baduta.
2: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3KB Kabupaten Kepulauan Yapen membuka dapur sehat untuk mencegah peningkatan kasus stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kepala DP3KB Kabupaten Kepulauan Yapen, Rosita SPD mengatakan, dapur sehat cegah stunting merupakan program BKKBN secara keseluruhan yang dibiayai dari dana alokasi khusus DAK yang dilakukan di tahun 2026 di 2 distrik dan 5 kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dapur sehat atasi stunting ini dimulai dengan pembentukan tim pendamping keluarga TPK yang tersebar di 162 kampung di Yapen. Untuk dapur sehat dilaksanakan di Kampung Serulaut dengan kegiatan pengolahan makanan bersama kader dan diberikan kepada penerima manfaat yaitu orang beresiko stunting, ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta.
1: Di dapur sehat atasi stunting, kita punya sasaran. Sasarannya adalah orang berisiko stunting, ibu hamil, menyusui anak baduta. Yang tentunya ibu hamil, hamil kek, begitu. Dan juga baduta yang kurang gizi, gizi kurang, ibu menyusui yang juga bermasalah, seperti itu. Di Kampung Serulaut yang kami datangi hari ini hari kedua. Hari pertama dan kami hanya mendemo satu makanan yang untuk mereka kelola dan diberikan kepada sasaran. Intinya adalah kita menggunakan ikan kembung. Jadi yang kita berikan tuh lebih banyak kepada ikan kembung. Karena kita tahu bahwa ikan kembung itu punya nutrisi tetapi juga vitamin yang luar biasa. Yang juga menolong ibu hamil yang hamil dengan anemia atau kurang darah. Ini penting sekali mengkonsumsi ikan kembung. Tetapi kami kelola dia dengan model yang tidak hanya rebus saja. Kemarin kita sempat membuat nugget dari ikan kembung.
2: Rosita menjelaskan dapur sehat ini pihaknya menyediakan menu makanan yang bernilai gizi seperti ikan kembung yang diolah menjadi nugget maupun bola-bola kentang dengan varian rasa yang enak maupun beberapa menu makanan lainnya yang diberikan kepada penerima manfaat.
1: Hari ini kita bikin bola-bola kentang, ikan kembung yang juga akan dipersiapkan. Ya tadi selain itu ada menu lain seperti mereka bikin ayam opor, terus bikin oseng sayur sawi dan juga wortel seperti itu. Juga dibarengi dengan bola-bola kentang. Nah ini dikonsumsi selama 6 kali. Sebelum mereka melakukan makan di dapur sehat atasi stunting, mereka diukur dulu. Dan kami berharap bahwa ada peningkatan dalam berat badan mereka, tetapi juga menolong mereka untuk meningkatkan gizi yang ada pada mereka. Baik.
2: Rosita menjelaskan, sebelum kegiatan pihaknya melakukan pengukuran kepada penerima manfaat, setelah itu diberikan makanan dan akan dilakukan pengukuran kembali untuk memastikan perkembangan penerima manfaat dapur sehat. Salo Ayomi melaporkan.

Salo Ayomi, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita Yapen Waropen edisi 29 Agustus 2026 bersama saya Mari Rumekewi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan perhatiannya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Murid!
4: Iya, guru!
3: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air!
4: Wah! Mantap, guru! Tapi, buat apa, guru?
3: Iya! Sekarang kan musim hujan! Itu buat persiapan kalau banjir datang! Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda, tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
4: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Kembali menyapa di ruang dengar Anda, edisi siar 29 Agustus 2026. Kebersamaan kita. Dan saat ini kita sudah di 40 menit, tepat di jam 6 pagi. Ya, happy weekend untuk Anda. Nikmati hari libur Anda dan juga bagi yang sedang melakukan aktivitas pagi ini, sukses untuk Anda. Dan juga yang mungkin sedang melakukan olahraga pagi ini, selamat pagi, salam sehat untuk Anda. Ya, pendengar, kami juga hadirkan beragam informasi-informasi terupdate pagi ini, dikutip bersama rri.co.id. Dan pendengar, kami awali dari kabar-kabar seputar perakiraan cuaca. Ibu kota provinsi se-Indonesia 29 Agustus. Pendengar, dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Sabtu 29 Agustus 2026. Dari perakirawan BMKG Vita menyampaikan, kita awali dari Pulau Sumatera. Banda Aceh, Bengkulu dan Pangkal Pinang berawan tebal, Medan dan Padang hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pekanbaru, Jambi dan Palembang udara kabur, Tanjung Pinang berawan, Bandar Lampung berkabut. Untuk Pulau Jawa dari Serang dan Bandung berawan, Jakarta, Semarang dan Surabaya berawan tebal. Untuk Yogyakarta cerah berawan. Kita menuju ke Bali dan Nusa Tenggara. Untuk Denpasar dan Mataram berawan, Kupang cerah berawan. Dari Pulau Kalimantan, Pontianak dan Palangkaraya udara kabur. Samarinda berkabut, Banjarmasin berkabut, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Sulawesi, dari Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, Kendari dan Palu berawan tebal, Manado dan Gorontalo cerah berawan. Untuk Pulau Maluku dan Papua, Ternate dan Manokwari berawan tebal, Ambon udara kabur, Sorong berkabut, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan.

Pendengar kami hadirkan kabar-kabar nasional. Pemerintah siapkan beasiswa mahasiswa terdampak gempa, tepatnya di NTT. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Rencana untuk tahapan awal, beasiswa diberikan selama satu semester. Namun jika dampak gempa berkelanjutan, maka pemerintah akan mempertimbangkan memperpanjang pemberian beasiswa jika semester tahun-tahun ke depan. Pihaknya akan bekerja sama dengan para rektor perguruan tinggi, lembaga layanan pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut untuk mendapatkan beasiswa yang terdampak gempa magnitudo 7,7. Berdasarkan data sementara, ada 4.000 sampai 5.000 mahasiswa terdampak gempa di NTT. Sebagai penerima beasiswa, ia kembali menegaskan pemerintah akan menambah jumlah mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa jika jumlah mahasiswa terdampak mengalami peningkatan. Selain memberikan beasiswa, menteri juga akan melibatkan mahasiswa dalam proses penanganan dan pemulihan pasca bencana melalui program kuliah kerja nyata tematik. Ia juga meminta mahasiswa untuk menyusun program untuk distribusi bantuan logistik sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Korban meninggal dunia akibat gempa 111 orang dengan sebaran paling tinggi di Manggarai sebesar 45 jiwa, kemudian Manggarai Timur 38 jiwa, dan Nagekeo 13 jiwa. Adapun korban meninggal dunia berdasarkan jenis kelamin, pria 45% dan perempuan 50-64%.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya yang harus kita lestarikan dengan cara menjaga kebersihan laut atau tidak membuang sampah sembarangan di laut. Melakukan daur ulang sampah industri sebelum dibuang ke laut atau sungai. Tidak menggunakan pukat harimau dan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Melindungi terumbu karang sebagai tempat perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai, di mana hutan bakau atau mangrove juga digunakan untuk berkembang biak berbagai jenis biota laut. Serta memberikan sanksi yang berat terhadap orang-orang yang menangkap satwa laut yang dilindungi.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Seruyu.

Ya, masih di kawasan Jalan Patimura Serui. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Dan pendengar, ya, kami hadirkan satu kabar terupdate di pagi ini dari Toli-Toli. Kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memperkuat dukungan terhadap pembangunan daerah melalui fasilitas harmonisasi rencana peraturan Bupati tentang rancangan penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2026-2029. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng, tepatnya Rabu 26 Agustus 2026. Rapat dibuka Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum. Kegiatan diikuti jajaran pemerintah Kabupaten Toli-Toli bersama tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng. Ya, dalam pembukaan penyampaian bahwa regulasi penanggulangan kemiskinan perlu disusun secara harmonis dan komprehensif. Regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman yang jelas bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Pentingnya memastikan regulasi yang disusun dapat diterjemahkan ke dalam program yang memberikan dampak nyata. Harmonisasi diperlukan agar rancangan peraturan tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui fasilitas harmonisasi tersebut, Kanwil Kemenkum Sulteng terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Toli-Toli dalam menghadirkan regulasi daerah yang berkualitas dan implementatif. Langkah tersebut diharapkan mendukung terwujudnya kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.

Ya, dan pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. 59 menit sudah di jam 6 pagi. Dan saatnya kami ajak Anda, kita menuju ke Medan Barat, tempat 5 Jakarta, mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta, dan juga diikuti dengan Warta Nusantara Pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. DPRD Surabaya mendorong pengawasan limbah medis lebih ketat. Puluhan perahu diduga memasuki kawasan tambak desa Kalang Anyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan mengambil hasil budidaya warga berupa ikan, udang, hingga kepiting. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain. Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengejar potensi penerimaan dari 40 perusahaan baja yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan total nilai berkisar 5 triliun rupiah. KPK mendalami dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir di Nepal bertambah menjadi 121 orang. Hal itu dilaporkan Dewan Pariwisata Nepal pada Jumat kemarin. Merdekaran 81 Indonesia Merdeka diikuti ribuan peserta. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Yurike Fitri. Yurike.
1: Ya Rudy, saat ini saya berada di Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, di mana ribuan peserta akan mengikuti merdekaran dalam rangka 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan saat ini para peserta sudah mulai tiba di sekitar depan istana dan mereka akan mengikuti merdekaran sepanjang 8 km dan rencananya nanti akan dimulai pada tepat pukul 6 pagi dan akan dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet Merah Putih, diantaranya itu Menpora dan juga beberapa pejabat lainnya. Dan saat ini selain untuk memeriahkan merdekaran ini juga akan digelar UMKM. Sebanyak 81 peserta yang akan mengikuti UMKM dan juga nanti ada pertunjukan terjun payung dari TNI Angkatan Udara. Sementara sejumlah ruas jalan sudah dilakukan penutupan dan sterilisasi terkait dengan adanya merdekaran. Dan para peserta menggunakan atau memakai kaos berwarna merah putih dan mereka juga sudah akan memasuki garis start tepat di depan Istana Merdeka Jakarta. Dari Istana Merdeka Jakarta, Yurike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yurike Fitri untuk laporan yang Anda sampaikan. Kita beralih ke informasi lainnya. DPRD Surabaya mendorong pengawasan limbah medis lebih ketat. Agustin Irdiani dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: DPRD Kota Surabaya mendorong pengawasan pengelolaan limbah medis di klinik swasta diperketat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan memiliki mekanisme pembuangan limbah yang jelas. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr. Michael Loksodimulyo, mengatakan pengawasan tidak cukup hanya dilakukan terhadap rumah sakit milik pemerintah. Klinik dan rumah sakit swasta juga dipastikan memiliki sistem pengelolaan limbah medis sesuai ketentuan. Temuan limbah medis di kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan, terutama terhadap fasilitas kesehatan yang belum diketahui secara jelas kemana limbah medis dibuang.
3: Dinas Kesehatan Kota benar-benar harus mengawasi klinik-klinik yang tidak tahu pembuangannya di mana. Jangan diberikan izin klinik kalau sampai pembuangan sampah medis ini tidak dikerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya. Itu yang paling penting. Bisa dari klinik-klinik swasta mungkin, dan ini harus diketati untuk sistem pengawasan pembuangan limbah di klinik-klinik swasta atau rumah sakit swasta yang lain.
2: DPRD juga mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan dan RSUD Eka Chandra Rini dalam merespon temuan limbah medis yang viral. Penelusuran awal dinilai menunjukkan tidak adanya keterkaitan limbah. Respon cepat tersebut diapresiasi anggota Komisi DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i. Ia menilai rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan publik harus terus memastikan kredibilitasnya. Imam juga meminta masyarakat tidak takut melakukan pengawasan terhadap lembaga yang menggunakan anggaran publik. Menurutnya kontrol masyarakat merupakan bagian penting dalam memastikan program yang dibiayai APBD.
4: Kami minta warga Surabaya tidak usah takut takut. Semua warga Surabaya berhak mengontrol, apalagi lembaga-lembaga yang dibiayai oleh APBD. Jadi gara-gara persoalan ini kemudian diancam dilaporkan polisi. Tidak usah takut yang seperti itu, sepanjang tujuannya untuk mengawasi seluruh program-program yang dibiayai APBD.
2: Komisi D juga meminta pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis rumah sakit terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya mencakup proses pengumpulan, tetapi juga memastikan perusahaan pengelola memiliki izin dan juga limbah yang benar-benar dibawa ke lokasi pemusnahan yang ditentukan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Puluhan perahu diduga memasuki kawasan tambak Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan mengambil hasil budidaya warga berupa ikan, udang, hingga kepiting. Aksi tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari menggunakan jaring besar yang dikenal warga sebagai badong harimau. Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Puluhan perahu diduga memasuki kawasan tambak Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan mengambil hasil budidaya warga berupa ikan, udang, hingga kepiting. Aksi tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari menggunakan jaring besar yang dikenal warga sebagai badong harimau. Penjaga tambak, Rofik, menyebut satu perahu dapat membawa sekitar 4 orang. Warga yang berusaha menghalau rombongan tersebut juga diduga mendapat ancaman. Sebanyak 14 perahu telah diamankan, sementara sejumlah orang lainnya berhasil melarikan diri.
6: Barang bukti yang diambil dari Bapak Marinir itu ada dua jaring, namanya jaring harimau. Jaring harimau katanya itu yang panjangnya sekitar 15 meter, itu diambil, barang bukti ada dua. Cuma itu aja sementara. Nanti ada kelanjutannya sama marinir-marinir ini.
5: Sementara itu, Kepala Desa Kalanganyar Muhammad Fatoni membenarkan keresahan warga dan menyebut ada laporan dugaan pengancaman. Pemerintah desa akan berkoordinasi dengan kepolisian dan unsur marinir untuk meningkatkan pengamanan kawasan tersebut.
6: Langsung masuk ke wilayah tambak, langsung penjaraan, menjaring, masang badong harimau katanya itu. Badongnya itu sekitar 10 meteran. Langsung seluruh ikan-ikan, udang, bandeng, mujair, apapun itu masuk ke peding juga masuk semua. Itu penjaranya langsung, dan juga ada pengancaman dari yang penjara itu tadi.
7: Bentuknya pengancaman seperti apa, Pak?
6: Langsung kalau ada yang ibaratnya ada yang negur, langsung mau dibacok itu. Ada buktinya itu, ada semua.
5: Identitas kelompok dan dugaan asal mereka dari luar Sidoarjo masih dalam penyelidikan. Warga berharap aparat segera mengambil tindakan untuk mencegah kerugian petambak dan menjaga keamanan kawasan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Komunitas Gerakan Sinergi Guru atau Gasing Riau menggelar pelatihan untuk memperkuat digitalisasi pendidikan dan penerapan pembelajaran mendalam bagi guru se-Riau. Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru melaporkan.
8: Komunitas Akademi Gerakan Sinergi Guru atau Gasing Riau menggelar pelatihan intensif bertema penguatan digitalisasi pendidikan dan implementasi kurikulum berbasis pembelajaran mendalam di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau Jumat 28 Agustus 2026. Ketua Komunitas Gasing Riau Badrul Aini mengatakan pelatihan tersebut bertujuan memberikan pengalaman dan pengetahuan baru kepada para guru, khususnya dalam memperkuat penerapan kurikulum dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.
9: Karena karakter peserta didik kita hari ini berbeda-beda, kemudian juga dengan kemajuan teknologi hari ini, maka guru-guru juga harus bisa mengadopsi teknologi untuk pembelajaran. Nah, ada beberapa pembelajaran yang tergolong abstrak, dengan adanya PID ini bisa dikonkretkan, dinyatakan. Kemudian juga visualisasi materi-materi itu secara jelas kepada siswa-siswa kita. Ya.
8: Sementara itu, Kepala BPMP Riau Nilam Suri mengatakan pihaknya mendukung kegiatan tersebut melalui fasilitasi tempat dan kebutuhan pelatihan. BPMP Riau juga membantu menghadirkan sejumlah narasumber untuk berbagi pengetahuan bersama para guru peserta.
10: Kita bantu untuk sama-sama lah memfasilitasi teman-teman yang penuh semangat ini. Guru-guru hebat, guru-guru penuh semangat, guru-guru yang cerdas IT-nya gitu ya, dan ini semoga bisa memberikan praktek baik untuk teman-temannya yang lain dan memberikan semangat ketok ular gitu ya, ketok ular satu kemana untuk yang lainnya.
8: Melalui kegiatan tersebut, komunitas Gasing Riau berharap peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi dapat mendorong pembelajaran yang lebih inovatif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain melakukan penindakan tegas terhadap pangkalan nakal, pemerintah Kota Gunung Sitoli akan melakukan operasi pasar gas LPG 3 kg imbas dari keluhan masyarakat akibat kelangkaan gas LPG bersubsidi satu minggu terakhir di Kota Gunung Sitoli. Indah Febrianti Buololo dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
11: Manakala ada masyarakat melihat terjadinya penyelewengan ataupun kecurangan, silakan
12: melaporkan. Sekretaris Daerah Sekda Kota Gunung Sitoli Andika Loli menyatakan bahwa gas LPG 3 kg di wilayah Kota Gunung Sitoli masih cukup. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi RRI terkait kelangkaan gas LPG 3 kg yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Disebutkan ya, berdasarkan informasi dari PT Pertamina Patraniaga, kuota gas LPG 3 kg yang sangat tersedia bagi masyarakat. Apalagi ada sebanyak 3 agen dan 254 pangkalan gas yang tersebar di 6 kecamatan. Dan ia tegaskan pangkalan wajib mendistribusikan gas 3 kg kepada warga sekitar.
11: Informasi dari Pertamina bahwa stok kita itu masih cukup. Jadi masih banyak, jadi tidak usah panik. Untuk LPG 3 kg masih tersedia. Nah itu nanti tugas pemerintah, kami melakukan operasi pasar bersama-sama dengan Pertamina. Melihat langsung, memonitoring pangkalan-pangkalan dan agen. Manakala ada masyarakat melihat terjadinya penyelewengan ataupun kecurangan, silakan melaporkannya kepada kami melalui pemerintah Kota Gunung Sitoli.
12: Sementara itu, Wakil Wali Kota Gunung Sitoli, Martinus Lase, meminta kerjasama dari masyarakat untuk turut mengawasi penjualan gas LPG 3 kg. Jika menemukan penyelewengan dari pangkalan, agar segera dilaporkan kepada mereka dengan disertai bukti berupa foto ataupun video.
13: Jangan segan-segan menyampaikan kalau ada, kalau ditemukan ada bukti, dilihat dengan mata kepala sendiri, kalau bisa difoto, ada bukti lain, silakan dilaporkan ke kami. Siapa saja kami yang ada di pemerintah Kota Gunung Sitoli hari ini, sebagai bahan juga ke kita.
12: Jika masih langka ungkapnya, maka pemerintah akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penindakan kepada pangkalan yang nakal, serta melakukan operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap gas LPG 3 kg. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bantu penanganan karhutla di Bangka Belitung Buru, Korem 045 Garuda Jaya siaga penuh, dan laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
14: Ya, kita adanya kerjasama koordinasi antara instansi TNI Polri.
15: Korem 045 Garuda Jaya menyiagakan penuh komponen guna menanggulangi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta dampak kekeringan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ratusan personel dan armada pun telah disiagakan. Komandan Korem dan Rem 045 Garuda Jaya Brigjen TNI Nur Wahyudi mengatakan kesiapsiagaan tersebut diperkuat melalui sinergi dan koordinasi lintas instansi bersama Polda, pemerintah daerah, serta instansi terkait. Langkah awal pengamanan ini dilakukan dengan menerjunkan ratusan personel TNI ke wilayah Bangka dan Belitung. Menurut dia, hingga saat ini tercatat ada sekitar 40 titik api di wilayah Bangka Belitung. Meski demikian, titik api yang terpantau umumnya berskala kecil.
14: Ya, kita adanya kerjasama koordinasi ya, antara instansi TNI Polri, Pemda, dan seluruh lain. Kita bisa cepat. Seandainya ada penonjolan atau titik support titik api, BAP yang mungkin ada di sekitar ini. Kalau sampai ini dilaporkan ada, sampai dengan saat ini yang dilaporkan ada 40 titik api yang sudah api itu di Pulau Bangka Belitung, di Bangka dan Belitung. Ya, dan itu pun apinya kecil-kecil.
15: Sementara itu, Kepala Seksi Teritorial Kasiter Kasrem 045 Garuda Jaya Letkol Infantri Agus Sulistio menjelaskan seluruh jajaran di bawah Korem 045 Garuda Jaya termasuk 4 Kodim dan Batalion jajaran telah diinstruksikan untuk siaga penuh dan sigap membantu proses pemadaman jika terjadi kebakaran di wilayah masing-masing.
16: Untuk Takahuna ini, Korem 045 Garuda Jaya telah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menanggulangi bencana alam kebakaran tersebut. Jadi, Danrem sudah memerintahkan seluruh jajarannya, ada Kodim-Kodim, ada 4 Kodim, kemudian batalion-batalion yang ada. Jadi, batalion dari 147, kemudian TP dari 845, 946 diperintahkan untuk menyiagakan personelnya kalau suatu saat di tempatnya ada kejadian kebakaran, segera membantunya.
15: Sementara itu, untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran, Korem 045 Garuda Jaya melalui Babinsa terus menggalakkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan ceroboh seperti membuang puntung rokok sembarangan, serta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dari Pangkal Pinang, Dewi Nirwandi, RRI.
0: Kabupaten Kendal memasuki masa panen padi, terutama di wilayah Pantura. Nilai jual padi pun meningkat melebihi harga pembelian pemerintah atau HPP. Faiz Rozi dari RRI Semarang melaporkan.
17: Ada Weleri, Rawasari, terus kemudian Brangsong ini juga ada yang panen.
18: Di wilayah Kendal saat ini sudah memasuki masa panen padi, terutama wilayah Kendal bawah. Hamparan sawah yang ditanami padi sudah tampak menguning, bahkan ada yang sudah dipanen. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal, Pandura Priyat Rokojati mengatakan, masa panen padi di musim kemarau memang cenderung bagus. Pasalnya, ketersediaan air cukup sehingga mempengaruhi kualitas panen padi. Kualitas padi yang bagus juga berpengaruh terhadap harga padi yang bagus pula. Saat ini harga gabah kering panen di tingkat petani mencapai Rp8.000 per kilogram, melampaui harga pembelian pemerintah atau HPP yang sebesar Rp6.500 per kilogram.
17: Kecukupan air itu yang tidak seperti biasanya, itu di padi untuk yang memang siap panen itu menjadikan kualitasnya begitu bagus, mentes. Akhirnya harga jualnya juga bagus. Untuk sekarang kalau kita hitung per kilo, gabah kering panen itu di atas 8.000, 81, 82, 83 tergantung wilayah.
18: Naiknya harga gabah tentu berpengaruh terhadap harga beras di pasar. Maksum, warga desa Penjalin mengatakan harga beras yang biasa ia beli di pasar mengalami kenaikan dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogram.
19: Kemarin saya beli kan yang merek Pak Tani itu 15 per kilo.
20: Itu harga segitu termasuk mahal atau gimana?
19: Ya mahal.
18: Kabupaten Kendal merupakan salah satu sentra penghasil beras di Jawa Tengah. Hasil panen yang bagus menjadikan Kendal sebagai daerah yang surplus padi sehingga sebagian gabah diserap oleh pasar luar daerah Kendal. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan pemerintah pusat menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan kebakaran.

0: Gubernur menegaskan hasil koordinasi harus segera diwujudkan dalam langkah konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
1: Jadi sementara 6 titik kalau yang salah tadi dipakai dulu. Jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di Pekayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Ini selalu ada rapat langsung.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasona Ropik menjelaskan salah satu strategi permanen dilakukan dengan meredam kawasan gambut, khususnya di Guntung Damar. Air dari sistem irigasi Riam Kanan akan dimanfaatkan untuk membasahi kawasan tersebut. Pemerintah memperkuat tabat atau dinding penahan air agar tidak kembali keluar dari kawasan gambut. Setelah sistem pengairan diperkuat, kawasan utama ditargetkan dapat terendam dalam waktu 1 hingga 2 hari.
2: Hari ini kita nggak tahu gimana sumbernya. Nah, kemudian diperkuat oleh Bapak Gubernur, harus ada sumber air. Sumber air hari ini Pak Gubernur sedang mengerahkan tim SDM untuk melakukan geolistrik. Geolistrik ada satu sumber dengan kedalaman 40 dengan debit yang cukup besar. Kemudian oleh Pak Gubernur dibikin sistem grid juga. Sehingga dengan demikian bila main ini terjadi ada sumur bor, ada bioflok. Nah ini Pekayon sudahlah paripurna kita selesaikan. Kalau dulu-dulu
0: dengan strategi pengairan ini pemerintah menargetkan penanganan karhutla di Banjarbaru tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menjaga kawasan gambut tetap lembab sepanjang musim kemarau.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini, yang memang

0: di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli, paling tidak untuk diri sendiri?
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
2: Kok dipelanin, mah?
3: Dengar nggak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
2: Mana palangnya?
3: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, nggak semua lintasan ada palangnya.
1: Kereta api nggak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
2: Kok udah lewat?
3: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
1: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: bakso.
1: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur Manado, Jo.
2: Eits, jangan lupa berdoa dong.
1: Tapi aku berdoanya beda loh.
5: Aku juga.
1: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
1: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
6: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
8: Catatan Peristiwa.
10: Setiap tanggal 29 Agustus, setiap tahunnya dirayakan sebagai hari ulang tahun DPR RI. Cikal bakal DPR RI terbentuk sebetulnya sudah ada dari zaman penjajahan Belanda pada tahun 1916. Namun baru secara resmi terbentuk pada periode Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Melansir dari situs resmi DPR RI, saat era penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen yang dinamakan Volksraad. Namun, berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia membuat Volksraad tidak diakui lagi. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Kemudian tanggal peresmian KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Kala itu diketuai oleh Mr. Kasman Singo Dimejo dan wakil ketuanya yang terdiri dari Mr. Sutarjo Karto Hadikusumo, Mr. Latu Harhari, dan Adam Malik.
11: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros.
12: Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. termasuk sebelum makan. Penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Sen bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini. Sabtu 29 Agustus 2026. Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air dan juga topik-topik perbincangan yang juga telah kami siapkan untuk menjadi sajian kami sepanjang pagi hari ini. Anda juga kami undang untuk berpartisipasi memberikan informasi pada pagi hari ini melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan berikut kami hadirkan Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Komandan Komando Resor Militer atau Danrem 172 Praja Wirayakti mengajak tokoh masyarakat untuk bergandengan tangan dalam menjaga keamanan dan mengawal pembangunan di Kabupaten Kerum, Papua. Arul Firmansyah dari RRI Jayapura melaporkan.
2: Komandan Korem 172 Praja Wirayakti Brigjen TNI Robi Suryadi mengajak seluruh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Kabupaten Kerom. Hal itu disampaikan Danrem saat menggelar tatap muka bersama tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berlangsung di Yonif Teritorial Pembangunan 815 Wargir Tasem di Kabupaten Kerom. Di kesempatan itu, Brigjen TNI Robi Suryadi mengatakan, pertemuan tersebut tidak sekedar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai ruang untuk bertukar pikiran, menyerap aspirasi, dan membangun kesamaan pandangan dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan, baik itu di Kabupaten Kerom maupun secara umum di Papua. Menurutnya, Kabupaten Kerom memiliki posisi strategis karena menjadi perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Selain itu, Kerom juga memiliki potensi besar sebagai basis pangan dan wilayah pengembangan hilirisasi, sehingga keamanan dan kedamaian Kerom wajib untuk terus dijaga dengan baik.
3: Saya ingin silaturahim, mari kita sama-sama menjaga stabilitas keamanan dan mendukung program-program pemerintah. Yang jelas tadi saya sampaikan kepada masyarakat tokoh-tokoh ini bahwa Kabupaten Kerom ini merupakan etalasenya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebetulan yang berbatasan langsung tadi ada 7 distrik dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Papua Nugini sendiri. Saya berharap tentunya walaupun kita berbatasan dengan PNG, tentunya pembangunan mari kita adakan dukung support melalui program-program pemerintah, ada program cetak sawah rakyat, kemudian ada nanti ada program pengairan dari BWS dan ada beberapa program lainnya yang tentunya bisa membawa Kerom ini berubah lah pembangunan yang lebih baik.
2: Danrem juga menyebut keberagaman masyarakat di Kabupaten Kerom menjadi kekuatan yang harus dipelihara. Kerukunan yang terjaga dinilai menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan di daerah. Sementara itu, Kepala Suku Wikaya sekaligus tokoh adat Kabupaten Kerom, Herman Yoku, mengapresiasi pertemuan yang digagas oleh Danrem 172 Praja Wirayakti. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas dan sinergi antara masyarakat bersama dengan aparat keamanan dan berharap agar kedamaian di Kabupaten Kerom dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya di Papua, khususnya wilayah yang memiliki karakteristik sebagai daerah perbatasan.
4: Suatu momen yang ditindaklanjuti Danrem karena ini membuat kita supaya rasa solidaritas terhadap keamanan kita di daerah Kerom. Bahkan pendekatan-pendekatan lain yang harus kita ciptakan untuk melakukan pembinaan sesama kita. Wujud nyata itu kan berbagai program yang dibuat. Demi merubah kita punya diri, mewujud kepada kemakmuran dan kesejahteraan.
2: Ia juga meminta agar wilayah tapal batas dapat menjadi perhatian lebih dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat dan berharap agar nantinya anak-anak Kerom yang ingin bergabung dengan TNI bisa mendapatkan kesempatan dan perhatian khusus. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Di tengah ancaman disintegrasi bangsa, ratusan siswa SMA-SMK di Merauke mendapat penguatan 4 pilar kebangsaan. Dari RRI Merauke, Jessica Ardana melaporkan.
5: Mengusung tema tema memperkuat wawasan kebangsaan dan karakter generasi muda menuju Indonesia Emas 2045, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke memberikan penguatan wawasan kebangsaan pada ratusan siswa SMA dan SMK di Merauke. Pelaksana tugas Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Merauke, Sukito, mengatakan penguatan itu menjadi salah satu upaya pembinaan generasi muda agar memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah dan masa depan bangsa di tengah perkembangan teknologi, informasi, globalisasi, dan perubahan sosial. Sukito menjelaskan penguatan wawasan kebangsaan diperlukan agar para siswa memiliki pemahaman yang kuat mengenai 4 pilar kebangsaan. Hal tersebut dinilai penting mengingat Kabupaten Merauke memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang perlu dijaga dan dirawat bersama.
6: Melaksanakan kegiatan sosialisasi penguatan wawasan kebangsaan bagi siswa-siswi SMA, MA di Kabupaten Merauke sebagai salah satu upaya membangun karakter generasi muda yang berwawasan kebangsaan, berintegritas, serta mampu menjadi pelopor persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
5: Sementara, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yermias Diken mengingatkan para siswa untuk menggunakan kecerdasan buatan atau AI secara bijak, mengingat perkembangan AI dapat membuat siswa mengandalkan teknologi dalam mengerjakan berbagai tugas sekolah. Ia mengingatkan agar kemudahan tersebut tidak membuat kemampuan dan usaha siswa menjadi berkurang. Sementara, penguatan wawasan kebangsaan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan kesatuan anak bangsa.
7: Anak-anak yang baik, Bapak Ibu Guru juga sudah datang. Terima kasih kamu sudah datang. Negeri ini peradabannya bisa dibangun gara-gara jasa guru itu. Yang itu saya sangat menghormatinya. Saya kalau tidak guru, orang Batak yang pimpin saya, Pak Cebonar Situmorang, saya tidak jadi sekda mungkin kaya. Jangan anak-anak muda Indong bikin rusak. Sebab sekarang ini sudah ada kepintaran buatan. Dia pun nama apa? Kepintaran buatan anak-anak? AI bagus. Bapak dorong ini tidak begitu. Kotak-kotak yang itu.
5: Yermias Sendikin mengatakan berbagai hal yang melemahkan bangsa dapat muncul dari dalam maupun kepentingan global dari luar. Penguatan wawasan kebangsaan mutlak dilakukan sejak dini untuk menghindari terjadinya perpecahan di antara anak bangsa dan menjadi penyokong kuat keberlangsungan kehidupan berbangsa. Jessica Ardana melaporkan.
0: Bulog Biak menyalurkan bantuan pangan kepada 22 ribu penerima bantuan. Dari RRI Biak, Tririan melaporkan.
8: Bulog Subdrive Biak mulai menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kabupaten Biak Numfor pada Kamis 27 Agustus 2026. Penyaluran tersebut menyasar sebanyak 22.030 penerima bantuan pangan atau PBP dengan total beras sekitar 666 ton. Hal itu disampaikan Kepala Bulog Biak Armin Banjar yang menyebutkan bahwa penyaluran bantuan pangan dimulai sesuai dengan jadwal pemerintah dan akan dilakukan di seluruh desa di Biak Numfor. Menurut Armin, penerima bantuan pangan merupakan masyarakat yang berada di desil 1 hingga sehingga desil 4 berdasarkan data yang dikirimkan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan Bappenas.
9: Hari ini ya, sesuai jadwal kami, bantuan pangan untuk Kabupaten Biak kami mulai untuk penyaluran. Jadi total nanti untuk seluruh penerima di Kabupaten Biak itu ada 22.030 penerima PBP. Total beras yang kami bagikan itu ada sekitar 666 ton. Hal ini juga sudah kami laporkan ke Pak Bupati dan Pak Sekda. Ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengisi kebutuhan masyarakat, terutama yang desil 1 sampai desil 4 akan beras. Jadi sesuai penyampaian tadi, jadi data yang dikirimkan dari Kementerian Sosial melalui Bappenas dan Kebulog, jadi penerima ini ada mereka yang terdaftar dalam desil 1 sampai 4. Dan nanti jika di lapangan juga, jika dari teman-teman di kelurahan atau di RD, untuk data yang penerimanya mungkin sudah pindah atau tidak lagi menempati domisili setempat, masih ada data cadangan yang bisa digunakan sebagai pengganti. tapi perlu diperhatikan agar tetap menggunakan data cadangan mereka yang masuk dalam distrik 1-4.
8: Armin menjelaskan penyaluran bantuan dimulai dari wilayah yang paling dekat karena kondisi cuaca yang menjadi kendala untuk menjangkau sejumlah wilayah kepulauan di pihak Numfor. Sementara untuk waktu penyaluran bantuan pangan hingga 30 September 2026. Sementara itu, Kepala Kelurahan Samova Obet Yansene mengatakan bantuan pangan dari bulog ini bukan yang pertama kali disalurkan kepada masyarakat di wilayahnya. Menurutnya, bantuan tersebut dilakukan secara rutin dan pihak kelurahan akan membantu proses penyaluran kepada masyarakat. Yang menyebut, terdapat sekitar 500 warga di Kelurahan Samova yang masuk dalam kategori penerima bantuan pangan berdasarkan data yang diterima.
10: Kami punya tugas adalah membantu untuk menyalurkan bahan pangan ini kepada masyarakat. Total kami di Kelurahan Samova itu ada 500 lebih warga masyarakat yang berhak atau layak untuk menerima bantuan pangan ini. Kami rencana disalurkan minggu depan, hari Senin, karena kami hari ini baru menerima, tidak mungkin langsung disalurkan ke masyarakat. Kami juga harus sama-sama dengan pegawai, kami bagaimana caranya untuk bisa menyalurkan itu. Kami juga berharap untuk semua bantuan ini disalurkan dan langsung diterima oleh masyarakat. Untuk itu tidak serta-merta langsung kami bagikan, tetapi kami juga harus briefing dulu bagaimana caranya kami menyalurkan bantuan-bantuan ini.
8: Untuk diketahui, penyaluran bantuan pangan ini mulai dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Biak Numfor hingga 30 September 2026 datang.
0: SMK Yasores Wamena mendapatkan revitalisasi pembelajaran dengan harapan menciptakan ruang belajar yang lebih banyak dan nyaman. Ani Karlina dari RRI Jayapura melaporkan.
11: Revitalisasi fasilitas pembelajaran di SMK Yasores Wamena digelar sebagai bagian dari karya bakti skala besar Kodim 1702 Jayawijaya di bawah komando Korem 172 Prajawira Yakti. Kegiatan ini bertujuan menghadirkan ruang belajar yang lebih layak dan aman bagi siswa. Pasiter Kodim 1702 Jayawijaya Kapten Infanteri Yubelinus Simbiak mengatakan, program ini diharapkan mampu melahirkan generasi Papua yang membawa perubahan.
12: Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan dukungan TNI AD terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi anak-anak di wilayah Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan. Kami berharap dengan adanya revitalisasi ini, para siswa dapat belajar di lingkungan yang lebih baik, aman, dan layak. Karena kami percaya pendidikan merupakan salah satu jalan untuk membuka masa depan dengan fasilitas yang lebih baik.
11: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMK Yasores Agustinus Halatu menyampaikan apresiasi atas program revitalisasi yang diberikan kepada sekolahnya. Ia menyebut sekolahnya masih membutuhkan sekitar 5 ruang kelas tambahan, sehingga dari revitalisasi tersebut diharapkan dapat mengurangi keterbatasan ruang kelas dan memberikan tempat belajar yang lebih layak bagi siswa.
13: Pertama ya kami ucapkan terima kasih lah. Ya karena dengan ada apa revitalisasi tambah bangunan baru kan pengguna kita bisa mengatasi kelas yang kurang. Begitu. Kalau yang ini tambah 3 kelas baru, ya kita bisa mengatasi kekurangan kelas, walaupun masih ada kekurangan kelas sampai 5. Harapan saya supaya cepat selesai, supaya anak-anak kami bisa tempati dan kami bisa laksanakan proses KBM dengan baik. Walaupun masih ada kekurangan kelas, begitu. Mungkin tahun depan kita bisa dapat bantuan revitalisasi atau pembangunan baru. Karena kami masih kekurangan 5 kelas. Kita ini sebenarnya 12 rombel, tapi dengan perkembangan sekolah-sekolah SMK, maka sekarang kita 9 rombel. Kekurangan, sehingga kita bisa memakai, kita punya lab-lab yang ada untuk menutupi.
11: Ia berharap dukungan pembangunan maupun revitalisasi fasilitas pendidikan dapat terus diberikan pada tahun-tahun berikutnya. Revitalisasi SMK Yasores diharapkan tidak hanya memperbaiki fasilitas fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas pendidikan di Papua Pegunungan. Dari Jayapura, Ani Karlina, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Para peserta Merdeka Run sudah mulai tiba di garis start di depan Istana Merdeka. Kembali Yuriko Fitri melaporkan selengkapnya. Yuriko, silakan.
2: Ya, Rudi, saat ini ribuan peserta Merdeka Run akan bersiap untuk memulai lari sepanjang 8 km. Dan saat ini para peserta sudah bersiap di depan garis start, di tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta. Dan dari pantauan kami, sejumlah menteri, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan juga ada pelatih timnas Indonesia, John Hartman, juga sudah bersiap. Dan beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run pada pagi hari ini. Dan nanti akan dilepas oleh Menpora Erick Thohir dan juga didampingi oleh beberapa menteri kabinet merah putih. Dan saat ini para peserta yang sejak pagi tadi, tepatnya pukul 4 pagi, mereka sudah berada di sekitar kawasan Monas untuk mengikuti Merdeka Run sepanjang 8 km. Dan tadi juga dari para peserta, ada beberapa peserta yang mengenakan kostum bernuansa daerah, dan mereka juga bersama dengan keluarga, karena memang acara Merdeka Run untuk kedua kalinya ini diikuti ribuan peserta, baik dari Jakarta maupun luar Jakarta. Dan Rudi serta pendengar RRI, saat ini para peserta sudah bersiap, dan tadi mereka juga sudah melakukan pemanasan sebelum mengikuti Merdeka Run ini. Dan tadi juga sudah para peserta sudah menyaksikan juga flying fox dari pesawat F-16 yang melintas di langit Jakarta. Dan saat ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan Rudi, saat ini pengamanan di sekitar Istana Merdeka juga sudah diperketat. Dan demikian laporan sementara dari depan Istana Merdeka Jakarta. Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Yuriko untuk laporan Anda langsung dari depan Istana Merdeka Jakarta dalam rangka Merdeka Run, yang di mana saat ini para peserta Merdeka Run telah mulai tiba di garis start di depan Istana Merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasangka bisa jadi juara dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
2: Sekring berasal dari bahasa Belanda, yaitu sekring. Sekring adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengamanan dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Sekring memiliki fungsi sebagai pengamanan. Sekring dapat mencegah terjadinya kebakaran atau hal semacamnya. Ketika hubungan arus pendek terjadi, komponen listrik juga mencegah terjadinya korsleting atau terputusnya arus listrik. Sekring mempunyai dua fungsi utama yang harus kita ketahui. Yang pertama, sebagai pengamanan peralatan dan rangkaian listrik. Yang kedua, sebagai pencegah terjadinya korsleting ketika hubungan arus pendek terjadi.

0: apa nih? Foto-foto pengen ke TP lagi.
1: Terada Gerald, semua tes-tes saja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus saya kerja.
0: Di, aku sebarang kah? Aku stop coba-coba yang pinjol susah. Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes saja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun penjarannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kah? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kau.

Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari selamat datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan semangat. Papua juga memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang menghiasi pinggiran belati itu. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan, yaitu busur dan panah.

serta lembing yang digunakan untuk berburu. Adapun makanan khas Papua, yaitu sagu, yang dibuat menjadi papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama ikan kuah kuning. Papua pun memiliki banyak alat tradisional, salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang terbentuk hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa terbuat dari kayu, yang mana pada bagian tengah kayu itu dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung salah satu kayu itu ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan. Dan berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang indah dan bagus. Sahabat, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami akar tumbuhan dan buah-buahan. Noken ini biasa digunakan dan dibawa dengan mengangkutkan noken di atas

Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6-12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15-30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu membangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Ya, selamat pagi dan tentunya kebersamaan kita pagi ini di kawasan Jalan Patimura bersama Pro 1 RRI Srui di 96,4 MHz. 36 menit sudah di jam 8 pagi saat ini. Dan semangat pagi untuk Anda pendengar dan selamat menikmati weekendnya di hari ini. Ya pendengar, untuk Anda kami hadirkan beragam informasi-informasi terupdate tentunya dari laman rri.co.id. Ya pendengar, dari kabar-kabar pagi ini, ya dari panitia Bintang Radio dan RRI Fest 2026 LPP RRI Strui yang mana menggelar audisi Bintang Radio Goes to School di SMA Negeri 1 Strui, tepatnya Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya panitia menjaring minat dan bakat pelajar untuk mengikuti ajang Bintang Radio 2026. Dari Ketua Panitia Bintang Radio dan RRI Fest 2026, RRI Strui, Afi Abdi mengatakan kegiatan tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah untuk menjaring calon peserta. Dari pelaksanaan audisi di SMA Negeri 1 Srui, panitia berhasil menjaring sebanyak 10 peserta yang menunjukkan minat untuk mengikuti kompetisi tersebut. Afi menyebutkan jumlah tersebut belum termasuk peserta dari luar SMA Negeri 1 Srui yang juga telah menunjukkan keterampilannya, ketertarikannya juga untuk berpartisipasi. Menurut Afi, program Bintang Radio Goes to School merupakan strategi panitia untuk menjemput bola sekaligus memberikan kesempatan kepada pelajar yang memiliki kesempatan dan juga kemampuan bernyanyi. Dan Afi menilai Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki banyak pelajar dengan potensi dan bakat di bidang tarik suara, namun masih membutuhkan ruang kompetisi untuk mengembangkan kemampuan mereka. Tahapan selanjutnya akan diawali dengan technical meeting yang dijadwalkan berlangsung Senin 31 Agustus 2026 pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, tepatnya di Auditorium RRI Srui. Sementara itu putaran pertama dan kedua Bintang Radio 2026 dijadwalkan berlangsung pada 7 dan 18 September 2026. Dan panitia nantinya akan memilih juara pertama kategori putra dan putri untuk mengikuti tahapan seleksi di tingkat provinsi. Sebelumnya berlanjut ke tingkat nasional. Selain Bintang Radio, rangkaian RRI Fest 2026 juga akan diisi dengan berbagai kegiatan lainnya yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Salah satunya adalah Jalan Sehat dan Pagelaran Budaya yang direncanakan pada Sabtu 5 September 2026 sebagai bagian dari Semarak RRI Fest 2026 di Srui.

Dan pendengar, kita beralih pada berita lainnya. Ya, masih dari laman rri.co.id, masih dari Kota Serui. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Yapen tengah membuka dapur sehat untuk mencegah peningkatan angka kasus stunting di Yapen. Rosita SPD mengatakan, dapur sehat cegah stunting program BKKBN secara keseluruhan yang dibiayai dana alokasi khusus yang dilakukan tahun 2026 di 2 distrik dan 5 kampung. Dapur sehat atasi stunting dimulai dengan pembentukan tim pendampingan keluarga yang tersebar di 165 kampung di Yapen guna menekan laju kasus stunting di daerah ini. Maka pihaknya membuat program dapur sehat di beberapa kampung di Yapen. Untuk dapur sehat yang dibentuk dikerjakan oleh kader dasyat dengan sasaran orang berisiko stunting, ibu hamil, menyusui, anak batuta. Dapur sehat ini bersama kader memasak makanan yang memiliki gizi tinggi untuk diberikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui serta batuta. Rosita menjelaskan, dapur sehat ini pihaknya menyediakan menu makanan yang bernilai gizi seperti ikan kembung yang diolah menjadi nugget maupun bola-bola kentang dengan varian rasa yang enak maupun beberapa menu makanan yang dinilai memiliki gizi tinggi. Rosita menjelaskan, setelah kegiatan dapur sehat memberikan makanan kepada ibu hamil, ibu menyusui maupun batuta, akan dilakukan pengukuran dan penimbangan untuk memastikan perkembangan penerima manfaat dapur sehat seperti apa sekaligus evaluasi. Harapannya melalui dapur sehat, orang berisiko stunting, ibu hamil, ibu menyusui dapat terpenuhi gizi mereka.

Katanya, Indonesia itu negara yang berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan sopan santunnya. Dulu, cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tetapi, semakin kesini, tradisi ini semakin pudar dimakan zaman. Kebanyakan anak muda zaman sekarang, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua darinya, dia bersikap acuh tak acuh. Seolah-olah tak pernah tahu adab bersopan santun. Seperti ketika bertemu guru, mereka mengabaikan tradisi cium tangan. Bahkan, ada beberapa anak yang ketika diantar sekolah oleh orang tuanya, mereka hanya pergi begitu saja tanpa mencium tangan. Bagiku, lebih baik ikut menjaga tradisi cium tangan ini. Ayo, kita bangkitkan tradisi ini kembali dengan memulainya dari diri kita sendiri. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai attitude kita pun ikut berubah ya.

0: Ya, dan terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan pagi ini. Kami cukupkan sajian hiburan musik untuk Anda tepat di jam 9 saat ini, dan kami satukan siaran bersama Pro 3 Jakarta tepat di Medan Barat 45 Jakarta bersama Zaini.
1: Soalnya masih banyak minta itu.
2: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
4: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
5: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
3: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak.